0: Di Lebuh Raya Kesas, pelan dari Bukit Limau ke Highcom, sifil ke Kewajipan, Kewajipan susul ke Subang, Awan Kecil susul ke Lebuh Raya Max, Tol Sunway ke Kinrara, Awan Besar ke Kinrara, Kinrara ke Sunway, juga Sunway susul ke Lebuh Raya Damansara Puchong, PJS. Lebuh Raya, di Lebuh Raya, Bias Raya pelan dari Balakong ke The Mines, Salat Selatan ke Bandar Istana, juga susul keluar ke Jalan Istana. Dalam pada itu, di MPE pelan dari Kucai Lama ke Pantai Dalam, Pantai Dalam ke Bangsa, juga Sambil Piramid ke Subang Jaya. Peringatan kepada pengguna Lebuh Raya bukanlah lintah lumba. Sentiasa patuhi hak laju yang ditetapkan.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Eh, abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
3: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
2: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
3: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
2: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Lok Terma.
1: Segarkan pagi anda dengan gantingan teh tarik Kopi O. Refleksi yang memberi alkisah yang terselit bayu artis membuat anda tersenyum manis di sembang tuset. Sambil menikmati keindahan doa-doha, kemanisan akan lebih terasa dengan perkongsian kita Selangor. Hello YB pada raya kita, BBG dan anda. Selain apa nak tanya? Tanyalah setiap Jumaat. Ini adalah Stevia untuk segmen teh tarik Kopi O setiap weekdays. Stesen radio yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
5: Go! Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Okey, 8.14 minit pagi waktu ini. Lepas ini kita akan ikuti sidang khas Dewan Undangan Negeri Selangor. Saya nak menantikan isyarat dari sana. Sementara itu saya nak berkongsikan dengan anda masa penuh ataupun full time perlawanan antara Kanada menentang Qatar. Kanada kenduri gol, okey, 6-0. Gol dijaringkan pada minit ke-16 oleh Kylie Larin. Minit ke-29 oleh Jonathan David. Jonathan David juga mencatat gol yang kedua di hujung-hujung separuh masa pertama. Kemudian menambahkan jaringan keempat oleh Nathan Dylan Saliba pada minit ke-64. Dan pada minit ke-75, hasil kesilapan pemain Qatar Muhammad Manan yang menjaringkan gol sendiri pada minit ke-75. Dan dalam masa tambahan separuh masa kedua, Jonathan David mencatatkan lagi gol. Menjadikan Jonathan David hat-trick pada perlawanan kali ini. Dan juga perlawanan ini turut menyaksikan Qatar terpaksa bermain dengan 9 orang pemain akibat 2 pemain dilayangkan kad merah. Kad merah yang pertama untuk pemain Qatar dilayangkan pada minit ke-33, manakala kad merah yang kedua pada minit ke-53.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTN. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Selangor FM membawakan siaran luar eksklusif Teh Tarik Kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam sempena mesyuarat khas penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda golongan sasar yang kami hargai. Bersama kami bermula 19, 22 dan 23 Jun 2026. Eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Baik, kita akan melintas langsung dari Dewan Negeri Selangor untuk Teh Tarik Kopi O khas sempena mesyuarat khas pembukaan bengkel keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026. Bersama-sama penyampai Samsia Samsi juga tetamu YB Tuan Lau Weng San, speaker Dewan Negeri Selangor. Silakan.
2: Baiklah, terima kasih Awan di Konti Selangor FM. Saya kini berada di bangunan Dewan Negeri Selangor sempena mesyuarat khas penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Seperti mana yang diwawarkan oleh Awan sebentar saja tadi, mesyuarat khas penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026 ini diadakan selama 3 hari bermula pada 19 Jun iaitu hari ini hingga 23 Jun 2026. Dan pastinya hari ini merupakan hari pertama yang akan bermula pada pukul 9.30 minit pagi nanti. Dan saya kini tidak kesorangan. Pada hari ini saya bersama dengan salah seorang figura yang tidak asing lagi di negeri Selangor, iaitu yang berhormat Tuan Lau Weng San selaku speaker Dewan Negeri Selangor. Apa khabar YB?
3: Baik, selamat pagi kepada tuan-tuan, puan-puan dan semua pendengar dan penonton di luar. Hari ini kita bertemu kembalilah di Dewan Negeri Selangor untuk
2: Terima kasih YB kerana sudi bersama-sama dengan Selangor FM bagi mengulas lebih lanjut mengenai mesyuarat khas penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026 ini. YB, mengenai sidang Dewan Negeri khas pada hari ini, boleh YB jelaskan apakah faktor utama yang menyebabkan sesuatu sidang Dewan Negeri khas ini perlu diadakan berbanding sidang biasa?
3: Kalau kita ikut apa yang tertera di dalam peraturan tetap Dewan Negeri Selangor, iaitu peraturan tetap perkara 10 kurungan 3, sidang khas ini dimulakan ataupun oleh diinisiatif oleh Datuk Menteri Besar, tetapi di bawah peraturan tetap ini perlu dinyatakan dengan jelas oleh Menteri Besar bahawa ianya perlu dipanggil untuk membicarakan perkara-perkara yang kepentingan awam, iaitu sesuatu yang sangat mustahak dan melibatkan kepentingan orang ramai, yang mana ianya memerlukan persidangan Dewan diawalkan daripada tarikh yang sebenarnya. Sebenarnya untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, tarikh persidangan Dewan Negeri Selangor yang seterusnya adalah pada, kalau saya tidak silap, 3 Ogos. Jadi Menteri Pertahanan Menteri Besar barangkali berpendapat bahawa terdapat sesuatu yang sangat penting yang perlu dibicarakan oleh Dewan pada satu tarikh yang lebih awal, tidak boleh tunggu lagi. Jadi dicarangkanlah 19 Jun iaitu hari ini untuk dibuat satu persidangan khas. Dan kita mengetahui bahawa apa yang akan dibentangkan oleh Datuk Menteri Besar ialah pakej pengukuhan tayar tahan negeri Selangor yang akan dibentangkan. Saya rasa fasa kedua, fasa pertama telah pun dibentangkan dan ianya adalah lebih khusus dan fokus untuk membantu rakyat dalam menghadapi krisis kenaikan harga dan juga masalah-masalah pengangguran yang mungkin akan dihadapi oleh rakyat Selangor berikutan dengan apa yang berlaku dan masih berlaku di Asia Tengah.
2: YB, boleh jelaskan mengenai prosedur ataupun syarat yang perlu dipenuhi sebelum sidang Dewan Khas ini dipanggil?
3: Kalau kita ikut peraturan tetap, prosedurnya sebenarnya sangat ringkas saja, iaitu apabila besar telah pun memutuskan bahawa memang dia perlu untuk membuat satu sidang khas, dalam bahasanya ialah Menteri Besar perlu menulis kepada saya, memaklumkan kepada saya dan juga tarikh yang dicarangkan, dan kemudian perkara ini perlulah kita panjangkan kepada memohon perkenan daripada tuanku untuk diperkenankan, dan seterusnya kita akan mengeluarkan notis. Sidang khas ini berbeza sedikit dengan persidangan-persidangan yang biasa, di mana tempoh notis itu tidak dinyatakan. Maksudnya ianya boleh dihantar pada satu tarikh yang lebih dekat dengan tarikh persidangan khas yang sebenarnya. Contohnya kalau hari ini persidangan, barangkali notis tu boleh dihantar semalam ataupun dua hari yang lalu. Tetapi dalam kes ini kita telefon hantar notis ini pada minggu lepas lah. Jadi ianya tidak juga melibatkan pertanyaan sesi soal jawab, iaitu nanti apabila persidangan dewan bermula, ianya akan terus masuk ke pembentangan daripada Datuk Menteri Besar. Tetapi dalam prosedurnya, Datuk Menteri Besar perlu memberi sedikit penjelasan lah, apakah perkara yang perlu dibangkitkan dan juga tarikh yang dicarangkan. Ya, itu sebenarnya adalah budi bicara Datuk Menteri Besar untuk initiate persidangan khas ini.
2: YB, adakah sebelum ini pernah diadakan sidang DUN khas
3: benar,
2: ini?
3: Benar. Kita sebenarnya sidang khas ini bukannya selalu ada. Memang bukan selalunya ada, jarang sangat. Sidang khas yang pernah, yang masih saya dapat ingatlah semasa saya masih lagi menjadi ADUN, ialah sidang khas pada tahun 2011. Iaitu 15 tahun yang lalu. 2011 tu saya semak balik, 24 Januari 2011. Iaitu satu sidang khas untuk membentangkan rang undang-undang pindaan undang-undang tubuh kerajaan Negeri Selangor tentang pelantikan jawatan yang berhormat Setiausaha Kerajaan Negeri. Itu adalah satu sidang khas yang dimulakan, dicarangkan oleh Mendiang Tan Sri Khalid selaku Menteri Besar pada masa itu, dan dibentangkan satu round undang-undang untuk meminda undang-undang tubuh kerajaan Negeri Selangor lah. Usul itu tidak dapat diluluskan sebenarnya. Round undang-undang itu tidak dapat diluluskan kerana ianya memerlukan sokongan 2/3, yang mana pada masa itu kita tidak ada lah, sebab ianya memerlukan sokongan juga daripada ADUN Barisan Nasional yang mempunyai seramai 20 orang pada masa itu. Jadi ia bukan sesuatu yang seringkali berlaku, dan apabilanya berlaku, ianya adalah untuk membawa satu agenda ataupun satu isu yang tertentu saja. Jadi barangkali ramai tak ingatlah, tetapi di Negeri Selangor pernah berlaku sidang khas, iaitu 15 tahun yang lalu. 2011. Kalau dalam handset kita ada, masih ada lagi catatan dan penyata pada hari tersebut.
2: YB sebagai speaker Dewan Negeri Selangor, apakah peranan YB untuk memastikan sidang DUN pada kali ini berjalan dengan teratur, adil dan mengikut peraturan yang mesyuarat?
3: Ya, sebenarnya dalam persidangan khas ini memang ada yang berbeza dan ada yang sama lah. Yang sama dengan sidang-sidang lain ialah the rules of engagement, peraturan-peraturan berkenaan dengan perbahasan, peraturan-peraturan berkenaan dengan cara kita berdiri untuk berbahas, memohon penjelasan, mencelah, semuanya adalah sama dengan sidang-sidang yang biasa. Dan kita masih lagi, dan kita akan ikutlah apa yang termaktub di dalam peraturan-peraturan tetap Dewan Negeri Selangor untuk mengawal seluruh perjalanan sidang khas ini. Jadi selain daripada apa yang saya nyatakan tadi, perbezaan-bezaan itu, yang samanya ialah undang-undang ataupun peraturan tentang perbahasan, semua sama.
2: Okay, YB, kalau tadi saya tanya pasal peranan YB kan, apa kata selepas ini kita tanya pula mengenai peranan ahli Dewan Negeri. Kalau macam tu YB, kita berhenti sebentar dan kita akan kembali selepas ini.
1: Baik, kita berhenti rehat dulu, kembali lagi selepas ini dalam sidang tertarik Kopi Uhas sempena mesyuarat khas pembukaan peringkat keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026.

0: Selangor FM membawakan siaran luar eksklusif Teh Tarik Kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam sempena mesyuarat khas penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda golongan sasar yang kami hargai. Bersama kami bermula 19, 22 dan 23 Jun 2026. Eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Okey, kita kembali ke Dewan Negeri Selangor untuk siaran luar Teh Tarik Kopi O khas sempena mesyuarat khas pembukaan penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026 bersama-sama Samsia Samsi juga YB Tuan Lau Weng San, Speaker Dewan Negeri Selangor. Silakan.
2: Yeah. Baiklah, terima kasih Awan. Saya masih lagi berada di bangunan Dewan Negeri Selangor sempena mesyuarat khas penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026 bersama dengan Yang Berhormat Tuan Lau Weng San. Yeah. YB, tadi kita ada tanya mengenai peranan YB sebagai speaker. Tetapi bagaimana pula dengan peranan ahli Dewan Negeri sendiri dalam sidang Dewan Negeri Selangor khas ini?
3: Peranan ataupun saya kira cabaran lah, memandangkan ianya dijalankan dalam tempo yang mana notis dia sangat singkat. Jadi cabaran yang paling utama ataupun peranan yang paling penting bagi mereka ialah untuk menguasai ucapan dan pembentangan daripada Datuk Menteri Besar dalam tempo yang tersingkat. Ini adalah kerana pada hari ini apabila sesudah Datuk Menteri Besar menghabiskan pembentangan beliau, pembahasan akan terus bermula. Ianya tidak seperti pembentangan bajet ataupun isu-isu yang lain di mana khususnya pembentangan bajet lah, yang mana ADUN biasanya mempunyai masa yang panjang, beberapa hari sampai sampai beberapa hari untuk membuat persiapan dalam pembahasan mereka. Tapi untuk pembentangan kali ini, selepas Menteri Besar menghabiskan ucapannya, kita akan terus ke pembahasan. Dan setiap ADUN dijangkakan dapat perlulah membentangkan ucapan dia dan juga berdasarkan kepada apa yang berlaku di kawasan dia, pemahaman dia. Jadi ADUN perlu mengetahui isu-isu semasa, perkembangan terkini, keadaan ekonomi di Malaysia, keadaan pengangguran dan juga banyak isu-isu dan topik-topik yang sangat penting lah, cadangan-cadangan yang beliau hendak bangkitkan dan sebagainya. Jadi bagi saya ini adalah peranan utama kali ini dan ianya juga merupakan cabaran yang paling utama. Tapi saya rasa ADUN-ADUN kita rata-ratanya mereka selalu bersiap sedia lah. Jadi saya tidak menjangkakan ini adalah satu masalah yang terlalu besar bagi mereka.
2: YB, selalunya isu-isu yang lazimnya dibincangkan ketika sidang Dewan Negeri Selangor ini, apakah isu-isu yang dibincangkan pada sepanjang 3 hari inilah?
3: Kalau isu-isu yang dibincangkan dalam sidang-sidang yang biasanya, biasa melibatkan isu kawasan, infrastruktur, UBT, baja dan sebagainya. Tapi kali ini kita perlu fokus, iaitu kita nanti akan dengarlah apa yang akan dibentangkan. Saya menjangkakan bahawa ianya tidak akan tersasar terlalu jauh daripada pakej fasa pertama. Akhirnya ialah ianya akan dan perlu fokus kepada daya saing Selangor dan usaha-usaha yang akan dilancarkan oleh Kerajaan Negeri Selangor untuk membantu rakyat dan peniaga kecil untuk mengatasi krisis yang bakal dihadapi pada separuh tahun yang kedua nanti. Jadi bagi saya, saya menjangkakan isu-isu ini akan dibangkitkan lah. Dan isu-isu ini perlu diberi fokus yang lebih berbanding dengan isu-isu biasa. Jadi kalau ianya sesuatu yang terlalu jauh daripada apa yang dibentangkan oleh Datuk Menteri Besar, maka saya sebagai speaker perlu mengingatkan ADUN berkenaan supaya kembali ke pangkal jalannya. Jangan terlalu jauh, international satu dunia, international roaming satu dunia. Tidak boleh. Ianya kena ikut apa yang dibentangkan di situ dan supaya masa itu tidak terbazir.
2: YB, adakah tempoh 3 hari ini cukup untuk membincangkan ataupun membahaskan mengenai fasa kedua
3: Saya menjangkakan pembahasan akan bermula hari ini sejurus selepas pembentangan Tato Benda Besar. Hari Isnin akan sambung pembahasan dan barangkali Esko akan memulakan pengurungan pada hari yang terakhir iaitu hari Selasa. Saya menjangkakan selain daripada ketua PBC iaitu Backbenchers Club dan juga ketua pembangkang yang mungkin akan diberi masa yang lebih panjang berbanding dengan adun-adun biasa. Adun-adun biasa akan diberi masa antara 10 hingga 15 minit. Saya menjangkakan masa ini dan bilangan tarik, bilangan hari itu adalah mencukupi kerana kita kali ini kita tidak ada sesi soal jawab. Dahulunya apabila sesi soal jawab itu diadakan, setiap hari 90 minit pertama untuk setiap hari itu akan diperuntukkan khusus untuk adun pertanyakan soalan dan dijawab soalan itu oleh Esko. Tapi kali ini, hari ini, hari Isnin dan hari Selasa tidak ada. Kita akan terus saja ke pembahasan pakej daya tahan Negeri Selangor ini.
2: YB, bagaimana sidang Dewan Negeri Selangor khas ini dapat membantu kerajaan negeri dalam membuat keputusan yang lebih pantas demi kepentingan rakyat?
3: Ya, sebenarnya apa yang dibentangkan oleh Tato Menteri Besar ini adalah sesuatu, ada rancangan kerajaan negeri Selangor lebih-lebih lagi ianya dilancarkan dalam peringkat fasa kedua selepas mendengar carangan dan juga input daripada wakil rakyat dan masyarakat. Jadi sekarang kerajaan orang kata roll out lah rancangan ataupun fasa yang kedua ini. Tetapi kita dalam persidangan khas ini juga boleh membekalkan ataupun membangkitkan carangan dan juga pandangan ataupun input tambahan daripada rakyat. Jadi salah satu tugas dan peranan wakil rakyat dalam sidang khas ini ialah untuk menyemak semula apakah yang akan dilancarkan oleh Kerajaan Negeri Selangor dan memberi cadangan tambahan ataupun input tertentu untuk menjaga golongan-golongan khusus yang mungkin tertinggal. Kita harus ingat pakej daya tahan Selangor ini adalah untuk menjaga golongan-golongan rakyat yang mungkin akan terkesan akibat peperangan yang berlaku di Iran itu. Tetapi siapakah golongan mereka yang akan terjejas? Secara rata-ratanya kerajaan sudah dapat merangkumi semualah. Tetapi mungkin ada golongan tertentu yang mungkin tertinggal. Dan ini adalah menjadi tanggungjawab dan tugas wakil rakyat untuk membangkitkan perkara ini kepada pengetahuan pegawai kerajaan dan juga Tato Menteri Besar melalui sidang khas ini supaya kita dapat menambah baik lagi, kerajaan dapat menambah baik lagi pakej ini menjadikannya lebih menyeluruh dan supaya tidak ada golongan yang tertinggal dalam kita hendak membantu mereka ini.
2: YB, mungkin di luar sana rakyat kurang memahami fungsi sebenar sidang Dewan Negeri Selangor khas ini. Dan YB sendiri, ada tak apa-apa mesej yang ingin disampaikan kepada rakyat khususnya untuk memberi mereka kefahaman tentang kepentingan sidang Dewan Negeri Selangor khas ini?
3: Ramai ingat bila sidang khas ini berlangsung, adakah kita akan membubarkan sidang Dewan? Sebenarnya tidak ada kaitan langsung. Sebenarnya tidak ada kaitan langsung. Dewan Negeri Selangor hanya boleh dibubar apabila ada permohonan daripada Datuk Menteri Besar dan diperkenan oleh Tuanku. Jadi dua individu sangat pentinglah. Orang kata kalau hendak bubar ini maksa olah-olah hendak membuka pintu. Dua orang ni yang berpegang kunci. Satu kunci daripada Datuk Menteri Besar yang memohon perkenan untuk membubar, dan kemudian satu lagi kunci daripada Tuanku untuk mengizinkan atau memperkenankan permohonan tersebut. Jadi dua faktor ini perlu wujud bersama-sama. Jadi dalam kes ini, sidang khas ini langsung tidak ada kena-mengena dengan pembubaran Dewan. Walaupun begitu, memang Menteri Besar boleh membuat pengumuman dalam mana-mana sidang khas untuk mengumumkan apa yang dia hendak berlaku. Tetapi dalam peraturan tetap Dewan Negeri Selangor sebenarnya telah pun nyatakan dengan jelas bahawa peraturan tetap 10-3 Menteri Besar boleh memohon untuk mengadakan sidang khas, tetapi ia perlu sesuatu yang berkepentingan awam. Jadi memang kita tahu bahawa apakah itu sesuatu perkara yang berkepentingan awam. Itu memang sesuatu yang sangat subjektif lah. Tetapi dalam kes ini memang kita tahu bahawa kerajaan dan Datuk Menteri Besar telah pun membuat satu penerangan bahawa ianya adalah berkaitan dengan pakej daya tahan. Jadi saya rasa ia adalah sesuatu yang berkepentingan awam dan bukan sesuatu yang bersifat terlalu politik. Kalaupun perbaharan Dewan ini sesuatu yang terlalu bersifat politik dan saya rasa Kerajaan Negeri Selang sekarang ni kita fokus kepada apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah rakyat. Tentang pembubaran Dewan ini, kalau ikut sejarah Dewan Negeri Selangor dan sejarah Selangor ini, ianya akan berjalan seperti cara biasa. Yang mana tidak perlu, biasanya kita tidak memerlukan satu persidang khas untuk membuat pengumuman sebegini. Kalau ada pengumuman sebegini pun, kita juga perlu pastikan bahawa ianya telah pun diperkenankan oleh Tuanku, tetapi kita tak pastilah kan. Jadi saya rasa message saya kepada orang ramai bahawa sidang khas ini dia tidak ada kaitan dengan dengan pembubaran Dewan. Mungkin di negeri Selangor ia bukan sesuatu yang selalu berlaku.
2: Ya, betul.
3: Tapi saya kalau saya rasa saya ingat di Dewan Rakyat pernah berlaku semasa semasa tarif pengumuman tarif oleh Presiden Trump. Saya rasa Dewan Rakyat pernah buat satu sidang khas khusus untuk membentangkan perkara ini. Jadi saya rasa kalau saya panggilkan contoh itu ramai tak tahu lah, oh itu sidang khas sebenarnya. Dia hanya khusus dan fokus kepada isu-isu tertentu saja.
2: Okay. YB, harapan YB lah terhadap semua ahli Dewan Negeri agar sidang Dun Khas ini mencapai objektif yang ditetapkan.
3: Saya berharap ADUN semua dapat menyahut cabaran ini untuk aktif mengambil bahagian dalam pembahasan kerana seperti saya apa yang saya kata memang tidak ada tempoh rehat lah. ADUN kena terus mengambil bahagian dalam pembahasan. Dan yang kedua saya berharap sebab ini adalah satu rancangan yang akan dibentangkan. Jadi sama adanya berkesan atau tidak, ianya masih lagi tertakluk kepada pemerhatian jangka panjang nanti. Jadi saya berharap untuk sidang kali ini ADUN aktif mengambil bahagian dalam pembahasan, aktif untuk menghujah soalan, aktif untuk membuat cadangan dan pastikan bahawa apa yang akan dilancarkan oleh kerajaan nanti adalah sesuatu yang memang watertight lah. Maksudnya semua kau expect semua penduduk yang dijangka akan terkesan telah pun diberi perlindungan yang sewajarnya. Dan dari segi pelaksanaannya, saya rasa dia akan bermula pada 1 Julai nanti. Dan pakej rancangan daya tahan fasa pertama pun masih sedang berjalan. Jadi fasa kedua mungkin akan berjalan. Kita tak tahu lagi sama ada perlukan fasa ketiga tidak. Jadi jangan bimbang, 3 Ogos nanti kita ada sidang kedua. Sidang kedua merupakan satu lagi sidang yang akan memberi satu peluang kepada wakil rakyat dan pegawai kerajaan untuk menyemak kembali lah apa yang apakah kekurangan dalam fasa kedua ini dan kemudian kita akan revise along the way lah orang kata. Jadi bagi saya objektifnya adalah sangat penting. Kali ini kita kena mengambil bahagian dalam pembahasan, memberi cadangan dan cuba pastikan semua yang akan dilancarkan oleh kerajaannya dia akan melindungi semua rakyat yang bakal terkesan daripada krisis yang berlaku di Iran ini.
2: Pada pandangan YB lah, apakah ukuran kejayaan sebenar bagi sesuatu sidang Dewan Undangan Negeri khas ini?
3: Ianya sama seperti sidang biasa, iaitu kita hendak melihat ADUN aktif bertanyakan soalan dan mengambil bahagian dalam pembahasan. Ada cadangan-cadangan yang benas, cadangan-cadangan yang yang berkualiti tinggi. Pembahasan tu adalah berkualiti tinggi dan kerajaan dapat maklumat terkini terhadap apa yang berlaku di lapangan. Dan pada masa yang sama kita juga berharap rakyat dapat mengetahui tentang sidang khas ini dan memberi cadangan-cadangan apabila mereka melihat siaran langsung secara live dari Dewan Negeri Selangor ini. Kita tahu bahawa sebenarnya hari ini bukan satu hari saja. Selepas hari ini, saya kira besok lusa akan ada liputan tentang apa yang berlaku pada hari ini. Kemudian Isnin dan Selasa akan ada perbahasan dan pengulungan daripada Dato' Menteri Besar dan Eskonya. Jadi saya rasa tiga hari ini cukup untuk membagikan perbincangan yang menyeluruh di kalangan rakyat. Jadi bagi saya ini adalah objektif yang paling penting lah, supaya sama ada berjaya ke sidang khas kali ini. Iaitu rakyat kena tahu, takkan tahu, dan wakil rakyat dia akan dapat menyalurkan pandangan rakyat dan juga masalah-masalah rakyat di kawasan dan di lapangan untuk pengetahuan kerajaan negeri.
2: Baiklah, terima kasih YB atas perkongsian itu tadi dan diharapkan dengan perkongsian itu tadi dapat membuka mata rakyat di negeri Selangor mengenai apa sebenarnya mesyuarat khas penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026 yang diadakan bermula hari ini. Betul kan YB? Ya,
3: betul.
2: Okay. Dan setakat ini saja perkembangan dari bangunan Dewan Negeri Selangor. Kembali kepada Awan di Konti Selangor FM. Silakan.
1: Baik, terima kasih banyak Sia Samsi dan juga YB Tuan Lawa Insan, Speaker Dewan Negeri Selangor yang telah pun menjayakan siaran luar tertarik kopi khas sempena mesyuarat khas pembukaan penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026. Okey, selepas ini utama 9 pagi dari Pusat Berita RTM, Angkasa Puri, Kuala Lumpur.

Malaysia lonjak ke tangga ke-15 indeks daya saing dunia. Majlis Tahfiz Negara ditubuh perkasa laluan pendidikan Hufaz. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

0: lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Sila ambil perhatian trafik bergerak perlahan dijagakan kelewatan di lokasi-lokasi berikut di LDP perlahan dari Puchong Utama ke Puchong Intan, pusat bandar Puchong ke Sunway, persimpangan Sunway ke Plaza Tour PJS, Plaza Tour PJS ke Jambatan Kabel, Kelantan Jaya ke Taman Megah, Taman Megah ke SS2 juga Empire Damansara ke TTDI. Beralih ke lebuh raya sprint trafik perlahan di lokasi berikut di Damansara Link perlahan dari Damansara Utama ke Seksyen 17, di Kerinci Link perlahan dari Mount Kiara ke Jalan Duta, Jalan Duta ke Hartamas, manakala di Pancala Link, Pancala Link Plaza pelan dari Plaza Tur Bukit Kiara ke Hartamas. Beralih ke Kajang Sip pelan dari belakang ke Tamin Jaya juga Country Heights ke Unit 10. Akhir sekali di lebuh raya Max pelan dari Seri Kembangan ke Bukit Jalil juga Bukit Jalil ke Kuchai Lama. Elakkan penggunaan telefon bimbit ketika memandu, fokus pada pemanduan, patuhi hak laju yang ditetapkan. Semoga selamat, selamat sampai ke destinasi.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Eh, abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
3: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
2: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
3: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
2: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap long terma.

0: Sebar kemusykilan tentang agama. Apa nak tanya? Tanyalah. Apa nak tanya? Tanyalah. #Orientasi.
1: Alhamdulillah, sekarang ni kita dalam jam yang terakhir Teh Tolik Kopi O. Dan macam biasa, kalau hari Jumaat tak sah kalau tak ada apa nak tanya, tanyalah ANTT. Dan kali ini kita tamu sama-sama secara orang kata panggilan video langsung dari Madinatul Munawarah bersama-sama Ustaz Hafiz Hanifah. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah Ustaz. Walaupun orang kata jam yang terakhir ni kita sempat juga kena, kalau boleh, kalau tak ada, kalau rugi rasanya.
2: Ya, okay. Kita
1: okay.
2: Di Jawa macam mana, sihat?
1: Alhamdulillah, dalam proses sihat. Sebelum ni tak sihat.
2: Oh, tak apa-apa, sihat insyaAllah. Kesihatan insyaAllah.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Ustaz sihat di sana?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Dan mudah-mudahan Allah beri kata hanya nak Munawarah sekarang ni agak panas. Dah masuk musim panas. Lebih panas dari Mekah.
1: Baik.
2: Lebih panas dari Mekah mengakibatkan apa ni, cuaca mencabarlah di sini. Di samping kita sebut dengan jemaah mula sakit kan, sebab menghadapi cabaran-cabaran dari segi cuaca tu sendiri, insyaAllah.
1: Baik. Okey. Dijangka Ustaz bila kembali ke tanah air?
2: InsyaAllah minggu hadapan, ketika sebelum hari Jumaat minggu depan, insyaAllah kita dapat bersua muka lah bersama dengan DJ Hafiz sekali, insyaAllah.
1: Baik, insyaAllah. Tapi saya cuti dan insyaAllah Ustaz akan berdua-duaan dengan Hafiz lah. Macam tu Hafiz kuasa dua jadinya.
2: InsyaAllah.
1: Okey Ustaz, silakan Ustaz. Mungkin ada Ustaz ada perkongsian menarik. Kebetulan pula kita baru hari yang ketiga Muharram. Mungkin Ustaz ada perkongsian mengenai awal Muharram, Muharram Hijrah. Mungkin silakan.
2: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh para pendengar pilihan tepat Selangor FM yang bersama dengan kita pagi ni, walaupun kita tak dapat sepenuhnya, tapi insyaAllah kita cover balik minggu hadapan, insyaAllah. Jadi mengambil semangat berada di bumi Al-Madinah Munawarah ni, di sinilah tempat Nabi SAW berhijrah, yang dulu namanya Yathrib, kota yang kegelapan, kota yang yang majoritinya kota orang yang duduk di sini orang Yahudi majoriti. Tapi oleh hijrahnya baginda SAW ke kota Madinah Munawarah, maka bertukar menjadi kota yang bercahaya. Jadi kota Madinah Munawarah adalah kota bagi umat Islam, iaitulah umat Nabi Muhammad SAW. Kalau kita lihat bagaimana Masjidil Aqsa, iaitulah di bumi Palestin, telah merentasi begitu banyak Nabi-Nabi dan Rasul terdahulu, dan kepunyaan banyak umat-umat terdahulu, termasuk klaim padanya agama Yahudi, agama Nasara dan juga agama Islam sebagai tempat agama mereka. Begitu juga Masjidil Haram di Mekah Mukarramah, yang telah melaluinya pembinaan asalnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Tetapi kalau kita bicara tentang bumi Madinah Munawarah, dia adalah bumi eksklusif buat umat Nabi Muhammad SAW, yang tidak diberikan kepada umat-umat lain. Jadi tempat inilah yang dulu adalah tempat yang tidak ada apa-apa. Tetapi ketika mana baginda SAW berhijrah, Nabi SAW mendoakan bidakfaini dengan dua kali ganda kebaikan keberkatannya dari bumi Madinah Munawarah. Daripada bumi Makarramah. Begitu juga mereka yang berada di sini dikategorikan sebagai sebaik-baik tempat. Al-Madinatu khairul lahum lau kanu ya'lamun. Bumi Madinah ni adalah sebaik-baik bagi mereka sekiranya mereka mengetahui. Bahkan Nabi SAW menyatakan man tasabbara bi liwa'il Madinah. Barang siapa susah-susahan berpayah-payahan di bumi Madinah Munawarah ini, ulama menyebut termasuklah cuacanya, kalau panas, sangat panas macam sekarang, kalau musim sejuk, amat sejuk sehingga mencecah ke 2-3 darjah. Termasuklah mungkin tak selera dan segi makannya, mungkin ada barang hilang, selipa hilang. Siapa yang sabar dengan ujian ini, dia reda dia di bumi Madinah Munawarah saja, maka kutulahu syafi'an au syahidan lahu yaumal qiyamah. Aku akan menjadi saksi padanya dan beri syafaat padanya di akhirat nanti. Jadi mengambil peluang di tahun baru hijrah ini, tuan-puan, sudah pastilah kita nak mencari titik-titik perubahan. Kenapa bulan awal Muharram dikira bulan pertama Sayyidina Umar Al-Khattab, ketika mana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah, menyebutkan bahawa ketika mana Sayyidina Umar Al-Khattab bersetuju menerima bulan Muharram kerana ia terletak selepas bulan Zulhijjah. Orang yang selepas Zulhijjah ni adalah orang balik haji, sedang melakukan perubahan, sedang mengejar tanda-tanda haji mabrur itu perubahan yang dibawa. Kalau dulu dia tidak jaga waktu solat je, sekarang jaga solat je, aurat je, kan? Begitu juga berkaitan tentang rezeki halal dan haram je, semuanya dijaga. Itulah tanda-tanda perubahan. Jadi agen-agen inilah setelah pulang ke negara masing-masing menjadikan bulan Muharram dipilih sebagai bulan pertama Islam. Ya, bukan kerana Nabi SAW berhijrah pada bulan ini, salah. Nabi SAW berhijrah pada 8 Rabiul Awal, daripada 8 hari dari Mekah ke Madinah Muda. Dan apa yang seronoknya DJ Awal ya, sekarang ni kalau ada sesiapa yang nak pergi buat lawatan hijrah, sebab sekarang ni sudah ditemui titik, ada 31 checkpoint Nabi SAW berhenti, dan ada 7 tempat Nabi SAW bermalam di tempat ni. Dan sekarang ni telah ditemui tempat-tempat ni secara spesifiknya melalui kajian-kajian tesis PhD, beberapa tesis PhD di Universiti Ummul Qura. Dan kalau kita ada duit 3,000 lebih, 3 hari 2 malam kita akan seolah-olah berhijrah, jalan kaki, naik unta, kita akan berhenti ke tempat-tempat ni dan akan tidur beberapa malam. Itu kalau package yang kejap. Tapi kalau ambil full package, terutama orang Eropah dia ada buat, kita boleh tengok di Google, di YouTube sebagainya, mereka berjalan naik unta, naik jeep jugalah untuk nak laju 8 hari full daripada Mekah, iaitulah dari tempat Nabi SAW berhijrah di Guthur sehinggalah sampai di sini. Jadi ambillah peluang ini kerana Nabi SAW berhijrah daripada Mekah, itu asalnya tempat yang banyak berhala, pindah ke negara yang lebih beraman, iaitu di Madinah, dan menjadikan Madinah adalah tempat yang mulia di sisi Allah. Jadi amin, dan kita juga berubah bersama insyaAllah. Terima kasih.
1: Baik, insyaAllah. Itu kira Ustaz cover sekali untuk satu minggu satu sirah ke macam mana?
2: Betul. Kita cover sekali satu minggu satu sirah.
1: Okey, itu kita tapau sekali. Jadi ada ruang dan peluang untuk anda bertanyakan soalan pada Ustaz. Okey, tak semestinya mengenai hijrah pun boleh. Bab-bab lain pun boleh. Anda hantarkan kini melalui WhatsApp 0193304425. Dah ada soalan pun sebenarnya Ustaz. Okey, kita kita kongsikan dulu jawab soalannya. Nanti Ustaz akan kongsikan selepas lagu. Okey, ada soalan daripada Faizal dari Bangi, katanya bagaimana kita boleh hayati semangat hijrah dalam kehidupan moden sekarang ni. Okey, dan yang soalan yang kedua daripada Nur Hidayah binti Husin, katanya nak tanya, jemaah haji ada yang dah balik kan Ustaz, jadi yang belum balik mereka buat apa di sana?
2: Okey, insyaAllah.
1: Okey, kita dengarkan lagu dulu, berhenti rehat. Okey, selepas ini kita akan dapatkan jawapan daripada Ustaz. Okey, apa nak tanya, tanyalah langsung dari Madinatul Munawwarah.

0: banyak pula soalan berkaitan agama nak tanya. Tapi nak tanya dekat mana eh?
1: Selangor FM ada solusinya.
0: Apa nak tanya? Tanyalah.
2: Apa nak tanya? Tanyalah #orientasi.
3: Apa nak tanya-tanyalah khas langsung bersama-sama Ustaz Hafiz langsung dari Madinatul Munawwarah. Okey, kami bersiaran secara langsung menerusi panggilan video. Okey, sebelum lagu berhenti rehat tadi, kita ada tinggalkan soalan daripada Faizal dari Bangi. Bagaimana kita boleh hayati semangat hijrah dalam kehidupan moden hari ini, Ustaz? Ustaz? Baik, selain itu soalan yang kedua mengenai audio tak dengar Ustaz, dengar nampak Ustaz berbicara.
4: Okey, okey, dengar.
3: Okey.
4: Baik. Pertama sekali, Nabi SAW menyebut dalam hadis bahawa la hijrata ba'dal fatr walakin jihadun wa niyyah. Selepas saja pembukaan kota Mekah, tidak ada lagi hijrah akan berlaku. Maknanya dimasukkan di sini hijrah secara syarak. Seperti mana Nabi SAW berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah hari ini, tidak ada berlaku lagi dah dalam sejarah umat Islam, tidak ada. Maka tidak perlulah kita berhijrah dari kota Kinabalu ke kota baru kan. Kalau hijrah kerja tu lainlah kan. Dia tak ada hijrah yang syarak macam tu dah. Kota Mekah ke kota Madinah itu sekali aja. Nabi SAW kata tak ada. Tapi hijrah yang ada adalah yang ditinggalkan bagi sahabat adalah jihad wa niyyah. Ada dua saja. Iaitu yang disebutkan penghijrahan tu dari segi jihad dan juga niat. Jadi saya nak sentuh yang pertama adalah tentang niat, niat pertama. Jadi ketika mana kita belajar hadis-hadis khususnya kita sebut kitab 40 hadis Imam Nawawi, kitab Riyadhus Salihin, termasuklah karya agung Imam Bukhari iaitu Sahihul Bukhari, yang mana hadis pertama, kalau kita sertai lihat hadis ini, dia tidak ada kaitan dengan kitab bab yang pertama. Kitab pertama ialah tentang kitab Bada'il Wahyi, kitab penerima wahyu. Tapi hadisnya dimulakan daripada Umar Rasul bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa fa in kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli ila akhir hadis sampai hujungnya. Sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niat. Maka niat itu adalah ditentukan dengan apa yang kita perbuatan kita itu ditentukan dengan apa yang kita niatkan. Sekiranya kita melakukan hijrah itu kerana Allah dan Rasul, maka hijrah kita kerana Allah dan Rasul. Jadi bergantung pada niat itu. Kalaulah hijrah kita ni faman kana hijratu ila dunya, siapa pun yang berhijrah kerana dunia, au imraati yankihuha, ataupun dihijrah itu kerana wanita yang nak dikahwininya, fa hijratu ila ma hajara ilai, maka hijrahnya bergantung dengan apa yang dia niatkan. Tadi seorang sahabat Nabi, dia hijrah tu sebab tunang dia dah pergi hijrah ke Madinah. Jadi dia pergi ke Madinah tu semata-mata nak berkahwin. Maka yang dia dapat adalah berkahwin dengan wanita itu. Tapi dia tak dapat Allah dan Rasul. Jadi kita ini, yang kita nak buat perubahan ini, dia kena dengan niat yang murni, tuan-puan. Jadi untuk apa tujuan kita hidup ini, kita kerja untuk apa? Kita kena tajdidun niyyah, kata para ulama. Iaitulah setiap hari memperbarui niat kita. Bukanlah niat macam kita berpuasa tu, nawaitu sauma ghadin tu kan, sahaja aku puasa. Bukan tiap hari kita kena niat macam tu. Sahaja aku pergi bekerja kepada Allah, sahaja aku pergi beli barang kepada Allah, sahaja. Tidaklah niat yang talafus lafazkan, tetapi hati kita ataupun jatuh hati kita kena tekad dalam kita melakukan perkara. Kalau kita kerja itu kerana Allah, dapat rezeki, kalau kita dapat duit, kita nak berikan pada keluarga kita kan, pada isteri, pada anak-anak kita. Jadi itu tanggungjawab kita, itu mereka peranan. Kedua adalah jihad. Jihad ini ya, kalau kita tengok dia terlalu luas. Hanya jihad yang paling besar bukanlah melawan orang-orang musyrikin atau orang-orang seperti mana berlaku hari ini, Zionis Israel. Bukan lagi peperangan itu yang paling besar. Ya, peperangan itu perlu mempertahankan tanah sendiri kan, di bumi Palestin. Tapi peperangan yang besar, kata baginda SAW, adalah melawan hawa nafsu kita. Jadi setiap ada kita berlawan hawa nafsu kita, contohnya sembahyang pagi je kita berlawan kan, kita berlawan dengan ialah benda-benda dosa dan maksiat. Jadi selagi mana kita melawan itu, ia memberi kekuatan pada kita untuk apa? Untuk kita menghadapi hari-hari kemudian. Jadi sebab itu dengan jihad ini kan, bukan maksudnya kita minta kepada suruh muslim-muslim, ustaz besok juga ustaz saya akan apa ni, beli tiket pergi Palestin, saya akan berperang mati syahid. Bukan itu yang dituntut dalam agama seperti itu hari ini. Tapi kita ni yang benar jauhan, kita tak mampu nak pergi berperang. Berjalan kaki baru 1-2 kilo dah tak larat tuan-tuan. Badan tak fit nak pergi macam mana. Sedangkan kita perlukan persiapan, persediaan kan. Jadi setidaknya kita menyampaikan doa, kita berikan bantuan yang kita boleh. Itu antara, saya ingat lagi RTM. Ya, kalau masuk dekat sebab panggil Malaysia tu kan. Oh, dia pakai dia punya muffler. Hari ni masih lagi kak? Ke tak ada tak?
3: Rasanya tak ada. Tak ada lagi.
4: Dah, sebab dia dah 2 tahun dah.
3: Betul.
4: 2 tahun jadi dia dah disebutkan gejata senjata, dan walaupun apa ni Zionis Israeli banyak melakukan penipuan, tapi maknanya tempoh 2 tahun tu kita meraihkan. Sebab apa? Sebab itu adalah jihad yang kita mana mampu. Jadi saya percaya dengan niat dan jihad kita boleh berubah menjadi orang lebih baik, khususnya pada tahun baru Islam ini. Wallahualam.
3: Okey, baik. Berikutnya soalan daripada Nur Hidayah binti Husin. Dia tanya, nak tanya, jemaah haji dah ada yang balikkan ustaz. Jadi yang belum balik, mereka buat apa di sana?
4: Baik. Terima kasih. Pada sekarang ni, kebanyakan jemaah haji, dia berada di bumi Madinah Munawwarah. Jadi ada lagi mungkin berapa orang. Maknanya tak sampai berapa ribu lah. Last KT adalah 102. Penerangan balik yang terakhir daripada tabung haji, termasuklah daripada PJH swasta, adalah pada 30 Jun 2026. Itu adalah penerbangan air. Ini bermaksud ada lagi satu Jumaat minggu hadapan di bumi Madinah Munawwarah lah. Macam ini kan, di Jumaat ada minggu depan. Jadi 30 Jun ni jatuh pada hari Selasa ke Rabu, tak silap saya.
3: Hari Selasa.
4: Itu adalah penerbangan air. Jadi apa buat di sini? Mereka telah melengkapkan rukun-rukun haji, wajib-wajib haji di Madinah Munawwarah. Mereka semua sudah disebut dengan panggilan titlenya haji dan hajah. Apa yang penting adalah mereka mengekalkan kemabruran haji. Jadi apabila datang Madinah, Madinah salah satu syarat daripada rukun dan juga wajib haji. Tak datang pun boleh. Tapi kita ni dah datang bumi Mekah, tak datang Madinah ni. Macam kita ni tidaklah, kalau sebelah hadis-hadis tidak ada menyebut hadis yang mengatakan siapa yang datang ke bumi Mekah Madinah ni dia tidak menziarahi aku, maka dia tidaklah menziarahi aku di akhirat nanti. Siapa ziarah aku kat dunia, maka dia akan ziarah aku di akhirat. Hadis-hadis ni kesemuanya adalah hadis-hadis yang palsu dan tidak sahih. Ya, tetapi ada hadis-hadis yang lain. Kita selawat pada Nabi dan sesalam dan sebagainya. Jadi alang-alang dah datang ke bumi Madinah ni, ziarahlah dalam malam. Selalunya yang jemaah-jemaah ni datang waktu sebelum maghrib kan. Bila datang aja, macam kami beberapa hari lepas datang, malam tu juga lepas syak, saya bawa jemaah-jemaah pergi ziarah Rasulullah SAW, memberi salam. Jadi itu antara aktiviti dia. Dia jemaah ni setiap hari memberi salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Memberi salam pada Nabi SAW, Sayyidina Umar, Sayyidina Umar. Di samping kita solat di Masjid Al-Aqsa, Masjid Nabawi, dengan pahalanya afdalu solatin fima siwahu ila Masjidil Haram. Solatu fi Masjidil Haza afdalu alfi solatin fima siwah, iaitu lah kelebihannya 1000 pahala. Jadi jemaah ni mengejar pahala-pahala 1000 pahala solat di Masjid Nabawi. Di samping kebanyakan jemaah shopping lah Haji Awan, beli korma ajwa, beli macam-macam lah. Untuk apa? Semuanya untuk kita sebutkan sebagai untuk kita bawa balik kan, beli-beli barang sikit dan sebagainya lah. Wallahualam.
3: Okey, baik. Okey, kita akan bertindak selepas ini. Tapi sebelum tu nak kongsi lagi 2 soalan. Daripada Farah dari Selayang, katanya dia tanya, bagaimana ibu bapa boleh perkenalkan kisah hijrah kepada anak-anak dengan cara yang menarik? Okey, soalan berikutnya di TikTok Live daripada Rosemary. Dia tanya, boleh terangkan puasa sunat Taswa dan Ashura? Apa keistimewaannya? Okey.
4: Baik, baik.
3: Selepas ini dalam apa nak tanya-tanyalah langsung daripada dari Madinah Al Munawarah.
4: Kak, boleh ke kalau

0: banyak pula soalan berkaitan agama nak tanya. Tapi nak tanya dekat mana eh?
1: Selangor FM ada solusinya.
0: Apa nak tanya? Tanyalah.
2: Sebarang kemusykilan tentang agama, apa nak tanya? Tanyalah. Apa nak tanya? Tanyalah. Hashtag Merentasi.
3: Okey, waktu sekarang nampak menghampiri 9.45 minit pagi. Dia dah sekejap aja masa berlalu. Okey, baik. Kita ada soalan ni. Okey, bersama-sama. Langsung bersama-sama Ustaz Hafiz Hanifah dan langsung dari Madinatul Munawarah. Okey, kita tinggalkan tadi soalan daripada di TikTok Live daripada Puan Rosemary. Dia tanya, boleh terangkan puasa sunat Taswa dan Ashura? Jadi, dan juga apa keistimewaan dia? Ustaz.
4: Baik, bismillah, alhamdulillah. Bulan Muharram ini ada satu hari yang disebut hari Ashura. Hari Ashura ni adalah hari ke-10 dalam bulan Muharram. Bagi nabi-nabi terdahulu, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, mereka di kalangan Bani Israel ya. Bani Israel ni adalah diturunkan bagi mereka ini mana adanya nabi-nabi terdahulu dan ada kisah-kisah yang berlaku. Walaupun kisah-kisah Israiliyat kita panggil ni kita dalam ahli sunnah wal jamaah disebutkan la nusaddiquhu wa la nukadzibuhu. Kita tidaklah percayanya 100% dan tidaklah mempalsukannya, menolaknya 100%. Sebagai contoh, Bani Israel dahulu mereka tahu 10 Muharram ini adalah hari yang mana Nabi Musa alaihissalam terselamat daripada dikejar oleh Fir'aun ketika mana Laut Merah terbelah, berlakunya pada hari Ashura. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam terselamat daripada disebutkan sebagai api yang membakar tetapi tidak memanas tapi sejuk. Itu berlaku pada hari Ashura. Nabi Yunus alaihissalam selamat daripada dimakan oleh ikan nun dalam perutnya berapa hari tapi selamat akhirnya. Juga berlaku pada hari Ashura dan banyak lagi lah kalau saya nak sebut, itu sejarah. Jadi orang-orang Bani Israel dahulu, mereka memang menjaga hari Ashura kerana ada kelebihan di sana. Sehinggalah di zaman Nabi SAW, sebelum kita berpuasa bulan Ramadan ya tuan-puan, sebenarnya umat Islam difardukan puasa hari Ashura ni adalah puasa wajib sebenarnya. Jadi wajib berpuasa. Sehinggalah datangnya bulan selepas hijrah Nabi SAW kan? Jadi tahun yang kedua barulah mula diwajibkan berpuasa bulan Ramadan. Bila puasa Ramadan jadi Ashura, jadi puasa sunat saja. Ashura sehari itulah. Rubaiyat bin Muawiz dia cerita dulu nak didik anak-anak puasa ni, dibawa anak-anak ni pergi ke masjid surau berpuasa, mengaji semualah. Tapi anak-anak ni dia masanya dia menangis, dia nak makan ya, budak-budak. Jadi Rubaiyat cerita kami berikan mainan kepada anak-anak ni. Ya, anak-anak ni bermain ni supaya mereka leka. Itu cara nak didik. Jangan paksa dia orang tu apa, kalau dia tak larat 5-6 tahun kan, 7-8 tahun. Tak apa, bagi dia buka. Ya, dia dah lapar tu cukup dah. Tapi umur 10 tahun cara yang bagus didik. Jadi kembali kepada soalan tadi. Jadi Nabi SAW menyatakan barang siapa yang berpuasa pada Ashura sanata allati qablaha, maka diampunkan setahun dosa yang lepas. Wah, tahun lepas 365 hari tu dosa tu diampunkan oleh Allah. Maknanya sekali kita dah masuk 1448 hijrah. Jadi tahun lepas 1447 kita tak ikut 2025 2026 ya. Jadi berkuasa kita tengok takwim Islam kita lah. Jadi sepanjang 1447 hijrah dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Taala. Allah, bukan sedar. Hanya sehari puasa. Jadi semua orang kena usaha untuk berpuasa pada hari Ashura. Tapi para ulama dah sebut yang diampunkan dosa-dosa inilah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar tetap tidak diampunkan Allah, melainkan dibawa kepadanya taubatun nasuha, iaitulah taubat yang bersungguh-sungguh yang kita tak kembali melakukannya, berazam dan sebagainya. Tetapi kenapa ada hari Taswa? Taswa ni hari ke-9. Kenapa kena puasa? Nabi SAW menyebut dalam hadis-hadis yang sahih bahawa kita kena khaliful Yahud. Sebab hari Ashura ni adalah hari kebanggaan orang-orang Bani Israel, terutamanya orang-orang Yahudi. Jadi kita nak membezakan puasa Ashura orang Islam dengan puasa Ashura dengan orang-orang Bani Israel orang Yahudi. Jadi kita nak bezakan kedua, dan bisa mengatakan kita kena puasa bertemankan dia. Kalau bagus, hari 9 dengan 10. Kalau tak dapat pun, hari 10 dengan 11. Nah, tapi ada juga dalam mazhab Syafi'i mengharuskan puasa hari ke-8, hari ke-9, hari ke-10. Ha, tapi ustaz tak dapatlah, ustaz tak larat. Kalau dah tak larat-larat sangatlah, at least 10 buah haram, jangan tinggal. Ha, dapatlah puasa je, dapat mengampunkan setahun dosa yang lepas. Wallahualam.
3: Okey, baik. Menarik sebenarnya. Harapnya saya juga dan juga semua pendengar Selangor FM diberi kesempatan, diberi memudahkan urusan untuk berpuasa juga hari Taswa dan juga hari Ashura, insyaAllah. Amin. Okey, soalan terakhir, kita pun dah di hujung-hujung. Mungkin ustaz boleh kongsikan ringkas. Daripada Farah dari Selayang, dia tanya bagaimana ibu bapa nak perkenalkan kisah hijrah pada anak-anak dengan cara yang menarik, ustaz.
4: Baik, tuan-tuan rahmati Allah. Saya dalam usul saya, inilah kali pertama tahun ini, minggu lepas, saya mendaki gunung atau Gua Thur. Setinggi hampir setengah kilometer mendaki gunung. Dia dah siap. Dulu tidak dibuka pada awam. Bahaya. Tapi alhamdulillah, ini dah beberapa tahun lepas PKP, dia buat jalan, ada jalan kaki dan juga ada naik kereta. Sehingga 70-80% naik kereta, four-wheel drive. Lepas tu kita kena mendaki. Mendaki lebih kurang setengah jam. Dah ada proper punya tangga lah. Tapi bahaya juga kalau tak bersedia, kena pakai kasut. Jadi naik. Allah Tuan-Tuan, saya menitik air mata. Bila naik ke atas, bagaimana perjuangan Nabi SAW, Sayyidina Abu Bakar, kita masuk Gua Sur tu. Kan cerita ada laba-laba. Kan? Saya tak pernah masuk. Minggu lepas saya first time saya masuk. Habis dia jawab, saya meniti air mata, tempat tu kecil sangat sebenarnya. Macam mana Rasulullah tidur dekat situ 3 hari 3 malam. Nabi SAW dalam keadaan yang nak solat susah, tuan-tuan. Allahu Akbar. Jadi perjuangan Nabi SAW begitu besar. Habis saya sampai kat bawah, rupanya ada satu muzium baru. Jadi sebenarnya bila kita pergi tempat-tempat ni, dia akan menguatkan iman dan takwa kita. Jadi kepada seluruh rakyat Malaysia, ambillah peluang. Kalau pergi ziarah, kalau pergi ke Mekah, pergi lepas asar. Dia special treatment. Lepas asar ni kita akan tengok orang-orang Arab menaiki unta. Seperti zaman Nabi SAW dulu lah. Dia buat pakaian dia. Dia bercakap Arab-Arab Fusah. Bahasa Al-Quran tu bukan cakap hari ni. Cakap bahasa pasar. Ada pasar-pasar dia. Seolah macam kat Mekah, kat Madinah lah. Dia bawa suasana tu. Dan yang menarik je, ada muzium hijrah Nabi. Muzium yang paling canggih saya boleh tengok. Muzium yang boleh menitikkan dari mata kita. Dan ada dalam Indonesia lah. Masuk tuan-puan. Kan ada kisah orang musyrikin masuk nak bunuh Nabi SAW. Sayyidina Ali yang menggantikan tempat Nabi tu. Kita bila duduk dekat muzium tu, dia ada 3D. Ada 3D, ada bunyi kan, ada angin dalam tu. Jadi kita rasa macam dekat rumah Nabi ni. Macam kita ni nak dibunuh. Jadi orang yang keluar ni ramai yang sebak setidaknya atau menangis kan. Beri kesan. Jadi itu pertama saya nampak. Ibu bapa boleh bawa mereka, boleh pergi ke Mekah, ziarahlah muzium Madinah Al-Munawwarah, muzium Madinah pula, muzium Gua Thur, dan juga kalau boleh naiklah ke Gua Thur sebab memberi kelebihan juga, walaupun tidaklah disunatkan, tidak syarak kan. Tapi bila naik ni kita akan rasa, ialah satu kita sihat kan, beri kesihatan. Yang keduanya, dia memberi kekuatan pada kita untuk ke depan. Itu yang pertama. Tapi kedua, saat bukan ada duit pun saat, kan kita nak ke Mekah, belum ada rezeki, saya faham. Jadi kita kat Malaysia pun boleh buat. Apa kita boleh buat adalah kita ceritakan penceritaan ini. Buka kisah-kisah cerita hijrah. Ada kartun kisah Nabi Muhammad pemimpin agung bahasa Melayu. Saya setiap tahun akan buka kartun ni kepada anak-anak saya. Walaupun orang dah tahu, dah tengok. Dan buka cerita kartun ni kepada anak-anak murid saya. Tiap-tiap tahun saya akan buka. Kenapa? Supaya mereka menghayati pengorbanan baginda SAW, perjuangan Nabi. Jadi bila kita ceritakan pada anak-anak kita, mereka akan rasa, saya bila mendaki ni, saya tak boleh bayangkan. Sayyidina Abu Bakar ni, setiap hari dia turun dan dia naik. Wish, dulu tak ada tangga. Yang saya naik ni pun dah tercungap-cungap dah di Jawa. Saya dah, ya Allah, tak larat lah. Kat situ kita menginsafi perjuangan Nabi SAW. Macam manalah bagi dia SAW naik. Jadi apabila Rasulullah memang naik sekali je lah. Tentu sekali. Tapi Sayyidina Abu Bakar ni, radhiyallahu anhu, dia kena turun dan naik sebab nak menunjukkan yang Sayyidina Abu Bakar ni tak bersama dengan Nabi SAW. Itu belum asbab binti Abu Bakar. Anak pada Sayyidina Abu Bakar juga sampai ke lereng bukit nak bagi makanan tiap-tiap hari, tiga hari tu. Perjuangan yang besar. Jadi, bila kita menceritakan kisah-kisah ni, saya percaya dia menguatkan hati-hati kita perjuangan Nabi SAW untuk berhijrah di samping kita dapat berhijrah kepada kebaikan. Sebab tidak ada hijrah ni sebagai penutup terus dijawat. Jadi, yang hanya saya sebut tadi, jihad dan niat tadi yang kita kena jaga. Jadi, kita kena berubah. Hijrah ini tentang transform. Hijrah ini tentang hati kita, perubahan kita. Terutamanya orang sebanyak hijrah ni, keutamanya kepada orang jemaah haji. Jemaah haji dah buat haji, dia kena berubahlah. Takkan tak masih sama. Tapi dalam masa yang sama, apa dia perlu lakukan hijrah ini, dia perlu buat perubahan dalam diri dia. Kalau aurat dia tak berapa sempurna, berubah. Terutamanya jemaah-jemaah haji, benda yang penting lagi adalah kita kena buat perubahan dari segi apa? Dari segi kita sebutkan Allah SWT, apa nama ni, kita sebutkan dengan kita punya account-account kita, bank-bank kita di jemaah-jemaah haji kita. Kalau yang masih ada konvensional, tukar kepada Islamic banking dan sebagainya. Jadi ini adalah perubahan-perubahan. Bukan je jemaah haji. Jadi kita yang tak buat haji ni, ambil semangat orang jemaah haji. Barulah kita boleh insyaAllah berubah bersama. Jadi saya agak itulah daripada saya. Untuk hari ini saya minta maaf. Terkasar bahasa, tajuk bicara sepanjang pertemuan kita, khususnya dua minggu lepas live di Mekah dan kali ini di Madinah. InsyaAllah doakan kesihatan saya pulang dan jemaah-jemaah saya, dan insyaAllah kita akan bersua muka secara live di Konti Selangor FM pilihan tempat, dan saya harap kalau dapat dipasarkan lagu Satu Muharram sebagai penutup kita hari ini. Terima kasih pada Jawa. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz Hafiz, Ustaz Dr. Hafiz Hanifah, sudi luangkan masa secara langsung di Madinatul Munawarah untuk orang kata bersiaran secara langsung dari sana. Okey, untuk apa nak tanya-tanyalah edisi khas saya ini. Walaupun masanya singkat sangat, rasa macam tak puas, tapi tak apalah, insya-Allah. Insya-Allah moga dipermudahkan urusan segala ustaz-ustaz dan juga jemaah di sana, moga sihat-sihat selalu dan moga dipermudahkan juga urusan untuk pulang kembali ke tanah air, dan semoga selamat sampai ke tanah air, insyaAllah Ustaz. Okey, dah nampak gaya tugas saya pun berakhir di sini. Selepas ini, mohon jutaan ampun dan maaf di atas segala salah dan silap dan kekurangan. Selepas ini, 5 jam berikutnya, Ida akan bersama-sama dengan anda dalam Hello Selangor. Terima kasih banyak-banyak di atas segala sokongan anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa nak tanya? Tanyalah #meretasi.

on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCall, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Selangor mengesan segelintir warga tempatan menyewakan atau membenarkan kenderaan mereka dipandu warga asing tanpa lesen memandu yang sah. Timbalan Pengarah JPJ Selangor, Ahmad Kamaruzaman Mihad berkata, perkara itu dikesan menerusi operasi pemandu warga asing yang dilaksanakan di beberapa lokasi sekitar Selangor. Beliau berkata, sebanyak 304 kenderaan diambil tindakan dalam operasi berkenaan, membabitkan motosikal, kenderaan persendirian, kenderaan barangan dan kenderaan perkhidmatan awam. Beralih ke laporan ramalan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Alam Sekitar dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah pagi dijangkakan tiada hujan, manakala petang ribut petir di Gombak, Hulu Langat, Hulu Selangor dan Kelang. Sekian buletin 10 pagi, ikuti buletin selanjutnya pukul 4 petang. Ikuti selepas ini info bomba oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
1: Buletin 10 pagi, hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCall, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Adi!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Kembali bersiaran bersama dengan saya Syahidah Salim ataupun Ida, akan menemani anda dalam ruangan Hello Selangor. Okey, jadi terima kasih juga buat rakan penyampai kita DJ Awan yang telah pun menemani anda dalam teh tarik kopi. Kalau setiap hari Jumaat kita ada apa nak tanya, tanyalah, kan? Jadi untuk 5 jam ini Ida temankan anda, insyaAllah ada banyak yang ingin kita kongsikan. Dan hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari. Pastikan semuanya okey-okey sajalah. Maksud okey tu kerja kena beres, kan? Segala tanggungjawab yang diamanahkan kita selesaikan dengan teratur dan baiklah. Okey, jadi apapun sekarang ini, jom kita layan dulu lagu daripada Emilia. Akan tiba.

0: teh tarik kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam sempena mesyuarat khas penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda golongan sasar yang kami hargai. Bersama kami bermula 19, 22 dan 23 Jun 2026 eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Masa beli charger ni hari tu, elok je. Lepas dia pinjam, habis rosak. Susah sangat ke nak jaga barang yang dipinjam tu? Macam mana awak ambil, macam tu jugalah awak pulangkan. Janganlah pinjam sampai rosak. Kalau rosak tu, pandai-pandailah ganti balik. Ini tak, buat tak tahu je. Tak ke tercengang benda. Lepas tu, jangan lupa cakap terima kasih lepas pinjam barang dia. Pesanan khidmat masyarakat ini oleh saya, Irham, pendengar setia Selangor FM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Selangor FM sentiasa penuhi citarasa pendengar. Alhamdulillah.

0: radio yang on point memainkan lagu ketuhanan terbaik dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, untuk anda, kita nak update juga sekarang ini sedang berlangsungnya perlawanan bagi Piala Dunia FIFA 2026 Mexico dan juga Korea. Korea Republic dan juga Mexico. Dan kalau sekarang ini anda tonton di TV, okey, Mexico mendahului satu mata dan Korea Republic masih lagi kosong. Jadi kalau anda nak tengok secara langsung, anda boleh tonton di TV, okey, ketika ini. Ha, kalau ikutkan sekarang ni dah 62 minit berlalu. Bermula pukul 9 pagi tadi dan pastinya RTM adalah penyiar rasmi bagi perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Ha, kita sambil-sambil bersiaran ni kan. Ha, TV kat depan kita juga tahu ni. Ha, nak tengok tak? Sama-sama jom. Kita hangatkan lagi vibes Piala Dunia 2026.

0: Lego. Lego. Lego.
1: Sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.
3: Selalunya lepas beli barang, simpan ke buang beg plastik tu? Majoriti mesti buang kan? Tahu tak nama asal bagi plastik ialah plastisitas yang merujuk kepada keupayaan plastik untuk berubah bentuk tanpa pecah. Sebab tu sisa plastik mengambil masa 500 tahun untuk dilupuskan. Secara tak langsung, plastik ni memberi ancaman dan mudarat kepada ekosistem. Katakan tidak kepada beg plastik. Tukarkan kepada beg kita semula. Sama-sama kita jaga bumi kita. Hashtag Selangor FM kongsi. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.
5: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat, selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
6: Eh, abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
7: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita, pening.
6: Jangan risau, cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
7: Gempaknya, barulah boleh tidur.
6: Kempen sehingga 30 Jun, layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Loop Terma.
8: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, itu dia daripada Nuha Bahrain Lahali, 10:35 minit pagi. Ada yang ingin Ida kongsikan dengan anda mengenai Job Care Selangor. Di mana Job Care Selangor 2026 tawar peluang kerjaya temuduga terbuka. Orang ramai khususnya pencari kerja dijemput menghadiri Karnival Kerjaya Job Care Selangor 2026 yang akan berlangsung di Dewan Dato' Ahmad Razali Ampang pada 27 Jun ini. Dan program yang berlangsung dari jam 9 pagi hingga 4 petang itu menyediakan pelbagai peluang pekerjaan selain memberi ruang kepada pencari kerja bertemu terus dengan majikan yang menawarkan kekosongan jawatan. Dan selain sesi temuduga terbuka, pengunjung juga boleh mendapatkan khidmat kaunseling kerjaya bagi membantu meningkatkan keboleh pasaran dan mengenal pasti peluang pekerjaan yang sesuai dengan kelayakan masing-masing. Dan Karnival berkenaan turut menampilkan pameran agensi kerajaan, saringan serta promosi kesihatan selain perkhidmatan pendaftaran My Future Jobs yang dikendalikan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Okay? Jadi orang ramai juga yang berminat disarankan membawa resume terkini serta salinan sijil berkaitan bagi memudahkan proses temuduga dan juga penilaian oleh majikan. Penyertaan adalah percuma dan terbuka kepada semua. Dan untuk makluman anda juga, Karnival Kerjaya Job Care Selangor 2026 dianjurkan jawatan tetap, jawatan kuasa tetap sumber manusia pembasmian kemiskinan hal ehwal orang asli dan minoriti Selangor bersama Perkeso Selangor.

Points sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil terkelirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Bilama, Selain Mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain Air Peduli, Icon, Air Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Ya, itu dia baru saja berlalu daripada Tasha Man Shaha dan juga viral. Oh no. Oh no, sekarang ini untuk perlawanan Piala Dunia FIFA 2026, Mexico masih lagi mendahului Korea Selatan. Okey, di mana Mexico 1 Korea Selatan 0. Jadi kalau anda nak tengok secara langsung, anda boleh tonton di TV OK sekarang ini tau. Dan RTM pastinya penyiar rasmi untuk perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Jadi sekarang ini, sambil-sambil itu juga kita nak teruskan dengan
1: Intai Dapur.
0: Baiklah, untuk Intai Dapur pula, Ida nak kongsikan mengenai lipas. Aduhai, kalau kat rumah kita kan, dekat dapur tu ada lipas, rasa macam kita tak sukalah kan. Sebab iyalah, lipas antara serangga yang kotor lah pastinya. Jadi ada caranya, ada petuanya, hanya menggunakan dua bahan yang ada di dapur. Okey, di mana bahan-bahannya adalah satu sudu makan baking soda dan juga satu sudu makan gula. Okey, dan cara-cara penyediaan, campurkan baking soda dan gula ke dalam satu bekas, gaul sehingga kedua-dua bahan sebati dan letakkan campuran tersebut di kawasan yang sering menjadi laluan lipas. Dan anda juga boleh menaburkan di di sudut gelap atau tempat persembunyian lipas. Dan antara lokasi yang sering lipas ni suka datang lah kan, dan sesuai untuk anda letak juga bahan-bahan ni, di bawah sinki dapur, belakang peti sejuk, dalam kabinet dapur, berhampiran tong sampah, dan juga kawasan lembap dan kurang pencahayaan. Kenapa ramai yang cuba cara halau lipas ini, di mana petua ini menjadi popular? Kerana bahan yang digunakan sangat mudah didapati di rumah kan. Macam yang Ida kongsikan tadi, hanya menggunakan satu sudu makan baking soda dan juga satu sudu makan gula. Dan menurut daripada petua tersebut, gula bertindak sebagai umpan yang menarik lipas untuk mendekati campuran tersebut. Dan pada masa yang sama, baking soda pula menjadi bahan utama yang digunakan dalam petua ini. Okey, jadi jangan abaikan juga punca lipas suka datang ke rumah anda. Sukalah datang kat dekat dapur-dapur kita tu kan. Jadi selain daripada kita dah cuba cara nak halau lipas, okay, anda juga boleh mengenal pasti punca utama kenapa serangga seperti lipas ini sukalah nak datang kan. Dan antara faktor yang menarik kehadiran lipas ialah, yang pertama, sisa makanan yang tidak dibersihkan. Sepihan makanan yang tertinggal di atas meja atau lantai boleh menjadi sumber makanan kepada lipas. Terusnya, tong sampah yang tidak ditutup. Sampah yang dibiarkan terbuka memudahkan lipas mencari makanan dan membiak. Aduhai, sampah tu kalau dah sampai 2-3 hari tak buang, memang mengundang lah jawabnya. Kan kita kalau kat rumah kan, kalau kita dulu kecil-kecil, ingat tak dengan mak kita, memang mak kita, ayah kita bising lah, "Long, sampah dah buang ke belum tu, Long? Buanglah sampah tu, Long. Dah berbau dah satu rumah ni." Kan, itulah mak kita kalau bebel, adalah sebabnya tu. Jadi tu sampah tu, jangan lupa buang. Sampah tu jangan lupa buang, dan tu sampah anda kena pastikan sentiasa bertutup. Okey, sebab kalau terbuka tu yang mengundang lipas untuk senang datang dan membiak. Okey, seterusnya, kawasan dapur yang lembap, di mana lipas sangat gembar berada di kawasan yang mempunyai sumber air seperti bawah sinki dan saluran paip. Seterusnya, makanan tidak disimpan dengan betul. Bekas makanan yang tidak bertutup rapat boleh menarik perhatian pelbagai serangga perosak, termasuklah lipas. Lipas. Okey, jika anda sedang mencari cara halau lipas yang tidak memerlukan kos yang tinggi, petua menggunakan campuran baking soda dan gula ini mungkin boleh dijadikan salah satu pilihan untuk dicuba. Jadi semoga bermanfaat dalam Intai Dapur. Ini dia Aida Agil, segalanya pasti. Selamat FM.

0: Dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap. Aku dah cakap, tak nak dengar. Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
1: Polis entry, want to jaga.

Ya, itu dia baru saja berlalu kehebatan cinta. Okey, baiklah sekarang ini tepat pukul 11.10 minit pagi. Kita sudah pun berada di jam yang kedua. Kalau di jam kedua ini kita ada P. Lama. Nak tahu lagu apa? Kita sama-sama kita nantikan sebentar sahaja lagi. Okey, ini dia. Bukan dia, dia, dia, dia. Daripada Syuhada. Bukan dia. Selangor FM.

0: dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Berdasarkan task force siasatan isu 3R, race, religion dan royal yang membabitkan agama dan perkauman boleh mengundang kemarahan masyarakat dan kekacauan. Awas, sekiranya anda adalah pelaku, anda bakal dikenakan tindakan undang-undang mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Asutan 1948 dan kesalahan yang termaktub di bawah Kanun Kesiasaan kerana menyebarkan berita palsu yang berkecenderungan menghasut atau ugutan yang boleh menyebabkan kegentaran awam melalui platform media sosial. Jadi, pengguna media sosial yang bijak, membangun Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Selangor FM, pilihan tepat.
0: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.
3: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey. Letak sinilah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
4: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih Pasaraya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
5: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasaraya tersebut? Jangan pentingkan diri. Hashtag kita jaga kita. Hashtag Selangor FM prihatin.
6: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
7: Eh, abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
8: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
7: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
8: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
7: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.
9: Selangor FM membawakan siaran luar eksklusif Teh Tarik Kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam sempena mesyuarat khas penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda golongan sasar yang kami hargai. Bersama kami bermula 19, 22 dan 23 Jun 2026. Eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
10: Satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Ya, itu dia Judika, bukan dia tapi aku. Baiklah, sekarang ini sambil-sambil itu juga Ida nak update kepada anda keputusan perlawanan. Mungkin ada yang belum sempat nak tengok kan, atau tanya-tanya keputusan perlawanan untuk 19 Jun 2026 bagi Piala Dunia FIFA 2026. Okey, bagi kumpulan Republic Czech dan juga Afrika Selatan, satu-satu seri, dan juga New Zealand menentang Bosnia Herzegovina 4-1, New Zealand 4, Bosnia Herzegovina 1, dan Kanada menentang Qatar. Kanada terus ke depan dengan mata 6 dan Qatar 0. Wow, jadi anda boleh terus tonton secara langsung perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi RTM, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Jadi selepas ini kita ada P Lama. Nak tahu lagu apa, sama-sama kita nantikan. Ini dia antara lagu untuk FIFA World Cup bagi edisi kali ini, Girls daripada Lisa.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
3: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
2: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
3: Satu portal, pelbagai suara.
2: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor. Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Ya, itu dia baru saja berlalu daripada Elite Trauma. Okey, baik sekarang ini jangan trauma-trauma. Kita nak teruskan dengan Pilama. Bukan trauma, tapi Pilama. Okey, jadi lagu apa? Jom kita dengarkan sekarang.
1: Pilih lagu mana? Pilama.

0: saja jalan walau jatuh hukum. Jumpa lagi nanti, salam, assalamualaikum.
1: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil terkelirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang dilema selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCall, iSihat dan eDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Ada telefon canggih tak? Ada! Dalam tu ada RTM Click tak? Tak ada? Lemah!

0: 101.9.
1: Nak apa-apa dalam hidup ni, mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
2: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
3: Selangor FM sentiasa penuhi citarasa pendengar.
4: Alhamdulillah.

0: permainan terbaik dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Daripada Datin Alia, Kisah Hati. Itu dia pilaman yang pertama. Dan ini pula pilaman yang kedua, Sesal Separuh Nyawa.

Buat undian anda sekarang dan hantarkan di nombor 0193304425. Kita ada Kak Ruby yang paling awal sekali dia undi. Terima kasih Kak Ruby. Selalu bersemangat tau. Kita suka Kak Ruby ni. Okay, baik Kak Ruby pilih Pilama nombor 1. Kita juga ada Kak Liza. Salam Jumaat penghulu segala hari. Selamat bertugas. Terima kasih Kak Liza. Pilama nombor 2, sesal separuh nyawa. Kita ada Haziq. Haziq pilih Pilama yang kedua juga, sesal separuh nyawa. Kita ada Abah Wan. Abah Wan pilih nombor 2 juga. Okey, sesal separuh nyawa. Ya, dan kita ada siapa ni Lina. Okey, Lina pilih Pilama yang pertama. Juga kita ada Izzy. Izzy pilih Pilama nombor 2. Dan juga kita ada Kak Zai, Pilama nombor 2. Siapa lagi ni? Kita ada juga Dayah pilih nombor 1. Teruskan undian anda sekarang. Bermula 12.30 tengah hari nanti. Kita umumkan lagu mana yang menang sehari ini. Ini dia Eliana, Kau atau Aku. Pilama 1 atau 2.

0: mencari menanti anda. Mulai saat ini, peka dengan pergerakan Zoom Rovers ke lokasi anda sebelum menangi hadiah istimewa daripada Selangor FM. Ikuti platform media rasmi Selangor FM, Facebook, Instagram, laman X, YouTube dan TikTok. Selangor FM 100.9, stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan terbaik.
1: Itu kan, macamlah betul sangat dia cakap. Aku dah cakap, tak nak dengar. Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan. Tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang, dia juga yang tolong kau. Jadi, jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
2: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda berniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
3: Hai, Assalamualaikum. Saya Harry Khalifa aka Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM, dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar, besar dan besar.
4: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam suara penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.

Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Itu dia daripada Ziana Zain, putus terpaksa. Okey, baiklah. Kita nak baca juga, nak raikan lagi antara yang hantarkan undian untuk Pilama. Kita ada Kak Z, katanya Assalamualaikum Ida, maaf lambat masuk, sibuk kat dapur. Tak apa Kak Z, kita okey je. Yang penting Kak Z dengar Selangor FM, okey. Sentiasa sokong Selangor FM. Apapun, Pilama tetap join, akan pilih nombor 2 gitu. Menang. Terus menanglah kalau Kak Z masuk. Okey, juga kita ada Kak Nah. Kak Nah pun pilih nombor 2. Terima kasih Kak Nah. Kita ada Kak Sia. Kak Sia pilih nombor 2 juga. Kita ada Rizal pilih Pilama nombor 1. Ha, kisah hati ni ada jalan cerita dalam hidup saya. Wow, gitu eh. Kalau ada lagu, sesuatu lagu itu kena tiba-tiba dia punya baik-baik lirik tu. Aduh, macam kena je dengan apa yang aku alami sekarang. Memang memberikan kesan yang mendalam lah eh. Apapun, terus buat undian anda. Masih lagi boleh undi di 019-330-4425.

0: tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Ia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM. Pilihan tepat.
1: Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.
2: Haish, tidur lagi.
3: Haish, budak ni. Dah pukul berapa dah ni?
4: Harun, bangunlah.
5: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
4: Aku baru tidur sehari dah. Kabut yang budak ni.
6: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa tidur.

0: Johan. Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
1: Ini live ni apa dia?
2: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.
3: Pagi-pagi celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang. Mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

0: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, I Call, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor 12.30 minit tengah hari. Jadi kita nak teruskan dengan mengetahui lagu mana yang menang untuk
1: lagu mana? Pilama.
0: Jadi ini adalah hasil undian daripada anda. Ya, jadi Pilama nombor 2 sesal separuh nyawa menang untuk hari inilah. Jadi tahniah untuk anda yang telah pun undi. Semangat anda tu memang A++. Okey. Jadi Joy dah nak belajar dah lagu penuh untuk Pilama hari ini, sesal separuh nyawa. Selamat FM.

0: hentikan. Tinggal anak kecil sendirian di dalam kenderaan.
1: Tiada alasan, tiada kompromi kealfaan anda membawa pada. Kecuaian individu meninggalkan kanak-kanak dalam kenderaan tanpa pengawasan adalah suatu kesalahan di bawah Seksyen 31(1)(A) Akta Kanak-Kanak 2001. Jika disabitkan kesalahan, boleh dikenakan denda tidak lebih RM50,000 atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Mesej ini daripada Polis Diraja Malaysia.
2: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah, hati terganggu sebab masalah keluarga atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat Aku Nampak Okey, tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Ada telefon canggih tak? Ada. Dalam tu ada RTM Click tak? Tak ada? Lemah.
4: Nak tahu topik menarik di Selangor FM dan trend terkini? Jangan lupa untuk ikuti akaun TikTok Selangor FM 100.9.
5: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

Ya, itu dia daripada Faizal Tahin dan juga Led Zapin, orang kampung. 12.44 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk anda. Mungkin untuk kaum Adam kan, ada yang nak, orang kata nak bersiap-siap untuk menunaikan solat Jumaat kan. Selamat menunaikan solat Jumaat sebentar saja lagi. Dan untuk anda terus kekal dengan Kasa Langor FM 100.9.

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Pilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat, selain I Peduli, I Call, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, Hida nak kongsikan ini mengenai Selangor tambah 6 juta bantuan petani nelayan yang melibatkan 2,469 penerima. Di mana Selangor menambah bantuan kepada golongan petani dan nelayan melibatkan 2,469 penerima menerusi pakej daya tahan Selangor Fasa 2 dengan peruntukan 6 juta. Dan Menteri Besar Selangor berkata bantuan meliputi baucer makanan ternakan, baja, baucer bahan api atau wang tunai sebanyak RM300 sehingga RM600 mengikut musim penuaian atau secara bulanan. Dan atas permintaan dan keperluan tambahan, kerajaan negeri bersetuju untuk menambah bantuan kepada golongan petani dan nelayan iaitu seramai 2,469 penerima. Ia sebagai tambahan kepada bantuan pertanian yang kerajaan negeri umumkan dalam pakej fasa 1 yang sedang berjalan. Okey, dan untuk makluman khususnya untuk rakyat Selangor jugalah kan, menerusi pakej pengukuhan daya tahan Selangor fasa 1 yang diumumkan April lalu, sebanyak 25 juta diperuntuk bagi bantuan sokongan sektor pertanian yang dijangka memanfaatkan 16,395 penerima. Okey, baiklah, di jam seterusnya nanti kita akan ikuti siaran langsung solat Jumaat dan khutbah Jumaat langsung dari Masjid Sultan Abdul Aziz Shah Alam. Okey.

Itu dia Apek Sadudin nak janji kekasih. Baiklah, ini mengenai lebih 3,300 penyewa peminjam rumah Selangor nikmati moratorium 3 bulan. Di mana lebih 3,300 penyewa dan peminjam rumah bawah skim kerajaan Selangor bakal menikmati moratorium selama 3 bulan. Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syahri berkata, inisiatif itu dilaksana bagi membantu meringankan tekanan kos hari hidup rakyat dan jelas beliau bantuan itu melibatkan 1,012 penyewa program Smart Sewa Selangor serta 2,333 penjawat awam negeri yang menerima pembiayaan menerusi skim pinjaman perumahan kerajaan negeri. Kerajaan negeri memahami keadaan yang kemungkinan dihadapi oleh para penyewa sekiranya kos sara hidup meningkat dalam tempoh beberapa bulan akan datang. Oleh itu, kesemua 1,012 penyewa rumah akan ditawarkan moratorium sewaan rumah bermula pada Oktober 2026 untuk tempoh 3 bulan sehingga Disember 2026. Dan beliau berkata demikian ketika membentangkan pakej pengukuhan daya tahan Selangor fasa 2 pada sidang khas Dewan Undangan Negeri Dun Selangor hari ini. Baiklah, ini dia daripada Datuk Hatan Rendang. Tak berbuah Selangor FM.

0: jumpa saya sekejap.
1: Saif tak ada kat tempat dia lah, puan.
0: Terima kasih, Yati. Yati, awak nampak Saif?
1: Tak nampak lah, puan.
0: Saif, awak kat mana?
2: Alamak, kan dah kantoi. Budaya ponteng kerja adalah sangat ditegah. Ia akan bagi kesan yang tak baik kepada rakan sekerja dan secara tak langsung kepada tempat kita bekerja tu. Jalankan amanah sebaik mungkin. Tunjukkan teladan yang baik. Sama-sama kita menjadi pekerja dan majikan yang berdedikasi. Pesanan ini untuk diri saya dan anda yang sekarang ini sedang bekerja. Oleh FM, pilihan tepat.
3: Kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
4: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
3: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
4: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
3: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.
5: Selangor FM sentiasa penuhi cita rasa pendengar.
6: Alhamdulillah.

0: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah seketika ini kita nak ikuti siaran langsung khutbah dan solat Jumaat langsung dari Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Shah Alam. Kita bersama-sama dengan pelapor di lokasi iaitu Hazman Haji Osman. Silakan Abang Long.
1: Terima kasih DJ Ida di Konti Selangor FM Angkasa Puri Kota Media. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Salam jemaat dan juga salam Sayyidul Ayyam kepada semua pendengar Selangor FM yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah hari ini saya Hazman Haji Osman dan juga tim penerbitan Selangor FM sekali lagi insya-Allah akan membawakan kepada anda secara langsung khutbah dan solat fardu Jumaat terus dari Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Shah Alam, Masjid Negeri Selangor bagi edisi hari ini 19 Jun 2026 Masihi bersamaan dengan 3 Muharram 1448 Hijrah. Jadi untuk makluman pendengar-pendengar, pegawai yang bertugas hari ini khatib dan imam Ustaz Muhammad Luqman Hakim bin Rizwan, manakala muazzin yang bertugas pula adalah Ustaz Ahmad Hafiz bin Azli. Dan untuk panduan muslimin dan juga muslimat, insyaAllah sebentar lagi tepat pukul 1.17 minit tengah hari, muazzin yang bertugas akan melaungkan azan bagi menandakan masuknya waktu solat fardu Jumaat dan juga waktu zuhur bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Jadi marilah sama-sama yang masih lagi belum hadir ke masjid, sama-sama terutamanya kepada kaum Adam untuk hadir menunaikan tanggungjawab menaikkan solat waktu Jumaat pada hari ini.

لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد وسيلة الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Alhamdulillah, baru saja kita dengar dan juga menghormati seruan azan sebentar tadi. Dan azan tadi menyeru semua umat Islam untuk mendirikan solat dan menuju kejayaan. Justru adalah menjadi kewajipan kepada kita semua untuk menaikkan tanggungjawab kita sebagai hamba kepada Yang Maha Pencipta. Sedang mendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini Jumaat yang pertama kita berada di tahun awal tahun baru Hijrah 1448 Hijrah, dan Jumaat ini adalah peluang terbaik untuk kita berhenti seketika dan bermuhasabah diri, cukupkah bekalan amal ibadah kita sebelum kita kembali kepadanya. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sebaik-baik puasa selepas Ramadan adalah berpuasa pada bulan Allah, yakni Muharram. Sebaik-baik solat selepas fardu, solat fardu adalah solat di tengah malam. Hadis sahih. Istilah Syahrullah, yakni bulan Allah, menunjukkan keistimewaan bulan Muharram. Penggunaan lafaz ini juga menunjukkan bentuk pengagungan terhadap bulan ini yang tidak digunakan untuk bulan-bulan lain. Menurut Ibnu Rajab Al-Hanbali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyandarkan Muharram dengan panggilan bulan Allah ini menggambarkan kelebihan yang ada padanya, termasuklah kelebihan berpuasa. Bulan Muharram juga termasuk bulan haram, bulan yang mulia seperti sabda Rasulullah. Tiga bulan haram yang berturut-turut iaitu Zulqa'idah, Zulhijjah dan Muharram serta Rejab yang sangat diagungkan oleh kabilah Mudur berada antara Jamadil Akhir dan Syaban. Hadis sahih Al-Bukhari. Ketika menghuraikan ayat 36 dalam surah At-Taubah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Allah menjadikan dosa pada bulan-bulan haram ini lebih besar, amalan soleh dan pahala juga lebih besar. Semoga Allah membantu kita untuk meninggalkan segala dosa maksiat dan memperbanyakkan amal soleh. Sesungguhnya orang yang berhijrah kepada Allah, dia akan memperoleh apa yang diniatkan dengan ganjaran pahala. Lakukanlah apa juga amal kebaikan dengan niat yang ikhlas kerana Allah. Berusahalah melakukan penghijrahan kepada sesuatu yang lebih baik dan diredai, serta meninggalkan segala perkara yang buruk dan juga berdosa. Wallahu'alam bisawab. InsyaAllah sebentar lagi kita akan sama-sama ikuti khutbah yang akan disampaikan oleh khatib yang bertugas pada hari ini, Ustaz Muhammad Luqman Hakim bin Rizwan, dan tajuk khutbah pada hari ini berpada bicara lisan dijaga. InsyaAllah semoga kita semua memperoleh ilmu dan juga pemahaman bersama, insyaAllah.

Alhamdulillahil qail wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan innash shaytana yanzaghu bainahum innash shaytana kana lil insani aduwwan mubina ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون مسلمين yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala perkara yang dilarangnya. Semoga kita semua diberikan kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan di akhirat. Pada hari yang mulia ini, mimbar akan membicarakan khutbah bertajuk Berpada Bicara Lisan Dijaga. Hadirin jemaat yang dirahmati Allah, lisan merupakan amanah besar yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap insan. Ini kerana melalui lisan, kebenaran dapat ditegakkan, ilmu dapat disebarkan dan kebaikan dapat disampaikan kepada manusia. Lisan yang dijaga dengan baik menjadi sebab datangnya keberkatan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Manakala lisan yang tidak dikawal pula mampu menjerumuskan seseorang ke dalam dosa serta mencetuskan fitnah dan permusuhan dalam masyarakat. Islam amat menitikberatkan adab dalam berbicara, kerana setiap perkataan yang diungkapkan akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Justru Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar membimbing orang-orang beriman supaya sentiasa memilih perkataan yang baik, perkataan yang benar dan berhikmah dalam setiap percakapan. Ini kerana kata-kata yang buruk, kasar dan tidak terkawal boleh membuka ruang kepada syaitan untuk menimbulkan perselisihan, kebencian dan permusuhan sesama manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 53 yang telah dibacakan pada awal khutbah bermaksud, dan katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-Ku yang beriman, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik kepada orang yang menentang kebenaran. Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan dalam kalangan mereka yang beriman dan yang menentang. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi manusia. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, sesungguhnya fitnah yang berpunca daripada lisan sangat besar bahayanya. Seseorang tidak akan terlepas daripada bahaya fitnah melainkan dengan memelihara lidahnya, sama ada dengan berkata perkara yang baik atau memilih untuk diam. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka berkatalah perkataan yang baik atau diam sahaja. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Imam An-Nawawi rahimallahu taala menukilkan kalam Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Adhkar dengan menyebutkan bahawa apabila seseorang ingin bercakap sesuatu, hendaklah dia berfikir terlebih dahulu sebelum berkata-kata. Jika dia melihat ada kebaikan pada percakapannya, maka bercakaplah. Akan tetapi jika dia ragu-ragu, maka janganlah dia bercakap sehingga jelas bahawa percakapannya itu membawa kebaikan. Orang yang sempurna imannya adalah sesiapa yang berhati-hati dalam tutur katanya serta bertanggungjawab terhadap setiap perkataan yang diucapkan.
Ini termasuklah janji yang diungkapkan, yang wajib ditunaikan dan tidak boleh dimungkiri. Kerana memungkiri janji merupakan salah satu sifat orang munafik. Hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ayatul munafiqi thalath, idza haddatha kadzab, wa idza wa'ada akhlaf, wa idza tumina khan. Tanda-tanda munafik itu ada tiga: apabila berkata-kata, dia dusta; apabila berjanji, dia mungkir; dan apabila diberi amanah, dia khianat. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadirin Jumaat yang dikasihi sekalian, adab berbicara menuntut kita agar tidak terlibat dalam pertengkaran dan perdebatan yang tidak mendatangkan manfaat, meskipun kita berada di pihak yang benar. Ini kerana perdebatan yang berlebihan hanya akan menimbulkan permusuhan yang tidak berkesudahan. Oleh itu, apabila ada pihak yang membantah atau mengemukakan kritikan dengan hujah dan fakta yang benar, maka hendaklah kita menerima kebenaran tersebut dengan lapang dada. Kerana kebenaran itu lebih berhak untuk diikuti dan diterima. Bagaimanapun, jika bantahan yang dikemukakan itu jelas bersifat batil, maka ia sebaiknya tidak dilayan bagi mengelakkan perdebatan yang tidak membawa sebarang faedah. Ini kerana perdebatan sebegini berpunca daripada kejahilan dan kekeliruan seseorang. Oleh itu, Allah Subhanahu wa taala mengajar kita agar tidak melayani orang jahil yang berkeras dengan kejahilannya, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-199. Khudzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah kamu orang yang pemaaf dan suruhlah mereka melakukan yang ma'ruf serta berpalinglah daripada, jangan dihiraukan orang yang jahil yang degil dengan kejahilannya. Sidang muslimin yang dirahmati. Para ulama telah menghuraikan pelbagai jenis penyakit lidah seperti dusta, fitnah, umpatan dan kata-kata yang menyakiti orang lain. Namun pada hari ini, segala keburukan yang dahulu tersebar melalui lidah mampu disebarkan dalam sekelip mata melalui telefon pintar dan media sosial. Apa yang ditaip oleh jari mampu dibaca oleh ribuan manusia, bahkan kekal tersebar walaupun penulisnya telah tiada. Perkara ini mengingatkan kita kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yasin ayat 65 yang bermaksud, pada waktu itu kami mengunci mati mulut mereka dan tangan mereka memberitahu kami apa-apa yang telah mereka lakukan, dan kaki mereka pula akan menjadi saksi terhadap apa-apa yang telah diusahakan dilakukan mereka. Ayat ini memberikan satu refleksi mendalam buat kita semua. Setiap tulisan, setiap komen, perkongsian dan hantaran yang dilakukan oleh tangan kita akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tangan yang digunakan untuk menaip perkara fitnah, yang digunakan untuk menyebarkan berita palsu, mencaci, menghina dan mengaibkan orang lain, tidak akan mampu bersembunyi daripada pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Justru sebelum kita nak tekan butang share, nak forward, tanya dulu pada diri sendiri, ada manfaat ke tidak? Atau adakah Allah redha? Jika jawapannya tidak pasti, maka diam dan tidak menyebarkannya adalah lebih selamat bagi agama dan maruah kita. Para tetamu Allah Subhanahu wa taala yang diraikan. Mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita mengambil beberapa pengajaran untuk dijadikan pedoman dalam hidup kita. Yang pertama, umat Islam diharap dapat membuktikan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat dengan sentiasa berhati-hati dalam berbicara serta mengelakkan diri daripada mengucapkan kata-kata yang boleh membawa kepada dosa dan fitnah. Kedua, umat Islam hendaklah memelihara lisan dengan hanya menuturkan perkara yang benar dan bermanfaat serta mengelakkan diri daripada memperkatakan sesuatu tanpa ilmu dan kepastian. Dan yang ketiga, umat Islam hendaklah menyedari bahawa
setiap perkataan dan tindak tanduk akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang tepat lagi benar dalam segala perkara, supaya dia mengislahkan amalan kamu dan mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan ingatlah, sesiapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia telah berjaya mencapai sebesar-besar kejayaan. Surah Al-Ahzab ayat 70 hingga 71. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: Saudara pendengar yang beriman, alhamdulillah sementara tadi telah pun sama-sama kita ikuti siaran khutbah dan juga solat pada Jumaat langsung dari Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Shahla Masjid Negeri Selangor. Dan jangan lupa siaran ulangan khutbah Jumaat yang bertajuk Berpada Bicara Lisan Dijaga akan dapat sama-sama kita ikuti di Selangor FM petang ini pada pukul 6.30 minit petang. InsyaAllah semoga kita semua memperoleh manfaat bersama daripada khutbah juga siaran solat Jumaat sebentar tadi. Saya Hazman Haji Osman mewakili tim penerbitan Selangor FM merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada pihak Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Shalam, dan seterusnya terima kasih juga kepada unit siaran luar Radio RTM, saudara Hardiman dan juga saudara Muhammad Azli serta muslimin muslimat pendengar setia Selangor FM yang dirahmati Allah. Jazakallahu khairan kasira. Kepada pendengar, terus setia dengarkan Selangor FM dan tepat radio nombor 1 orang Selangor. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bersama dengan Ida di Konti Selangor FM. Silakan Ida.
1: Ya, terima kasih untuk DJ Hazman ataupun Abang Long untuk siaran langsung khutbah dan solat Jumaat langsung dari Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Shah Alam. Terus dengar Selangor FM 100.9.

0: Eh, Dian, aku tengok kau ni kerap sangat batuk. Kau dah pernah pergi klinik tak cek batuk kau ni?
1: Alah, kau jangan risaulah. Batuk Dian. Biasa je. Aku dah biasa dah batuk-batuk ni. Minum air masak, okeylah nanti.
0: Dah biasa ya. Ha, aku dengar kau cakap pun macam susah je nak cakap. Bunyi macam dah lama je kau batuk.
1: Adalah, ada kurang 2 minggu macam tu.
0: Apa? Lebih 2 minggu? Aku bukan apalah kan, Dian. Baik kau pergi cek. Sebab aku pernah baca lah, batuk lebih dari 2 minggu ni salah satu simptom penyakit TB. Ha, tengok tu, cakap dengan aku pun batuk lagi.
1: Apa penyakit TB? Weh, harap-harap bukanlah.
2: Jika anda mengalami batuk lebih dari 2 minggu, muntah atau kahak berdarah, demam berpanjangan, berpeluh waktu malam, kurang selera makan, pengurangan berat badan yang mendadak, sakit dada apabila batuk atau semasa menarik nafas panjang, dan penat, letih serta lesu, dapatkan rawatan awal di klinik kesihatan yang berhampiran dengan anda sekiranya anda mengalami simptom-simptom di atas. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
3: Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
0: Hello? Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
4: Maaf, anda mangsa scam.
0: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
5: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.
3: 100.9 di Lembah Kelang, Selangor FM.

Ya, itu dia daripada Fauzia Latif, Teratai Layu di Tasik Madu. Sekarang ini tepat pukul 2.05 minit petang, kita sudah pun berada di jam yang kelima ataupun di jam terakhir dalam Hello Selangor. Baiklah, ini mengenai Mama Kerja diperluas 5,000 lagi ibu bekerja terima insentif RM1,000. Di mana tambahan 5 juta diperuntuk pentadbiran negeri bagi pelaksanaan program Mama Kerja untuk meringankan beban kos penjagaan anak-anak yang berumur 6 tahun dan ke bawah. Menteri Besar Selangor berkata tambahan melalui pakej Daya Tahan Selangor Fasa 2 bakal membantu 5,000 wanita yang ingin terus bekerja selepas melahirkan anak dengan insentif RM1,000 seorang. Dengan mengambil kira keadaan sedia ada apabila kita berdepan krisis yang mampu memberikan kesan kepada ekonomi, kerajaan negeri akan menambah peruntukan sebanyak 5 juta. Ia supaya jumlah 10 juta dapat memberikan manfaat RM1,000 kepada setiap wanita yang mempunyai anak berumur 6 tahun dan ke bawah yang perlu duduk di taska ataupun pusat penjagaan. Jom layan dulu lagu.

0: Lepasan SPM dan masih mencari kolej pilihan, jom nikmati pengalaman pembelajaran di College Space di Residensi UTM Kuala Lumpur dengan pilihan program diploma seperti pengurusan, pengurusan rel, sains komputer dan pengurusan industri halal. Anda kini lebih dekat dengan masa depan yang diimpikan. Layari www.collegespace.edu.my atau hubungi 018-312-8114 sekarang. College Space, masa depan gemilang anda bermula di sini.
1: Go! Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas wisel penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

Anak-anak adalah permata hati kita. Leka seminit boleh mendatangkan sesalan seumur hidup. Untuk itu, usahalah untuk awasi anak kita. Pesanan dari saya, Siti Nurhaliza, untuk anda, pendengar setia Selangor FM, pilihan tepat.

0: Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selangor FM membawakan siaran luar eksklusif Teh Tarik Kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam, sempena mesyuarat khas penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan, segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda golongan sasar yang kami hargai. Bersama kami bermula 19-22 dan 23 Jun 2026, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

0: dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Ya, itu dia baru saja berlalu daripada Hafiz Suib, kisah cinta kita. Sekarang ini membawa kita ke pukul 2.39 minit petang. Baiklah, kita sekarang ini kan memang tengah demam bola Piala Dunia FIFA 2026. Jadinya, kita nak kongsikanlah antara 5 pemain dengan pendapatan tertinggi di Piala Dunia 2026. Wow, okay. Di mana Ronaldo ni antara player yang kita sebut nama je memang semua orang kenal lah okay. Di mana Ronaldo adalah mendapat, orang kata, antara player pertama yang memiliki gaji yang paling tinggi lah. Okay, Ronaldo di tempat pertama, di mana dengan tangga gajinya $300 juta USD. Selepas itu diikuti nombor 2 Messi, $140 juta USD. Yang ketiga Mbappe, $95 juta USD. Di tangga keempat Haaland, $80 juta USD. Dan di tangga kelima Vinicius, $60 juta USD. Okay, jadi ini antara 5 pemain dengan pendapatan tertinggi di Piala Dunia 2026. Dan untuk makluman anda juga, ini termasuklah pendapatan tahunan, termasuk gaji, bonus dan penajaan. Wow, memang hebat lah ya.

0: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
2: Goal! Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam suara penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Hari ini ranca, di sini ranca, sana mau ranca, di mana-mana ranca.
4: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini. Hari ini rancak.

Ya, itu dia. Adakah engkau menungguku? Sekarang ini tepat pukul 2:50 minit petang. Maka dengan ini, alhamdulillah, saya sudah tugasan Ida, okay, untuk segmen Hello Selangor. Selepas ini kita nak pass baton kepada penyampai seterusnya, DJ Cempaka, pula akan temankan anda dalam PM Lokal. Jadi selamat berhujung minggu untuk anda. Lagi beberapa jam nak balik kerja. Hati-hati tau kalau balik kerja tu. InsyaAllah dipanjangkan umur, diberikan kesihatan yang baik. Kita jumpa minggu depan, okay? Jadi dah balik dulu untuk anda. Jaga diri, jaga kesihatan. Assalamualaikum.

sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on the on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara.

0: Dengarkan Loko di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hai, nama saya Augie. Semalam Augie pergi hospital.
2: Tiba-tiba...
3: Mona!
4: Datin, datang check up juga ke?
5: Taklah, datang melawat anak kawan.
4: Comelnya anak awak.
5: Jelas betul macam ayah dia kan? Tak macam anak kepada anak kawan saya. Saya tengok tak sama langsung macam mak ayah dia. Urus, tak terurus. Lepas tu, manjakan sangat. Sampai nak kena cucuk pun nak kena ada mak ayah dia.
4: Kalau macam tu Dati, kena berguru lagi lah dengan kita.
1: Aunty, tak baiklah cakap macam tu. Kalau nak tahu, itulah baby shaming. Tak baiklah cakap macam tu. Pesanan ini daripada radio yang Augie selalu dengar. Selangor FM, pilihan tepat.
6: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.
0: 70-an.
7: Terima kasih.

Selangor FM mainkan lagu-lagu yang on point. Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda Otta On bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepang selek yang akan mempengaruhi anda ke naga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan buleting di Panas Masa Air. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Sesuai radio yang on point dan lebih energetik. Selamat FM, pilih

Baik, itu dia Biasan baru saja berlalu, lagu dari Tok Ki. Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Anda bersama saya Cempaka dalam Pink Local macam biasa sampai pukul 8 malam nanti. Dan Ida baru saja habis dalam Hello Selangor 10.3. Hari ini hari Jumaat yang pertama dalam kalender Islam, 19 Jun 2026, 3 Muharram 1448 Hijriah. Okay, semoga hari ini menjadi permulaan yang baik untuk kita semua, penuh dengan rahmat, ketenangan dan perkara-perkara yang mengembirakan. Okey, amin. Layan dahulu lagu dari Intan Maya, Cinta Tersimpul Rapi. Selepas ini kita ada Mawadah. Mawadah pula dah. Hayabi Tarannum. Sorry Ustaz. Assalamualaikum.

0: Abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.
2: Hayya Bittarannum.
3: Sama-sama kita hayati ayat suci Al-Quran menerusi Hayya Bittarannum bersama Da'i Hazman setiap Jumaat. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Kenapa Abang Mok gelak tiba-tiba?
5: Yelahnya, kita banyak rezeki darah untuk kita dan anak-anak. Disebabkan kecuaian manusia. Banyak kawasan bertakung dan kita pun ada banyak rumah boleh tinggalkan.
4: Apa kata kamu? Kita buatlah hotel besar-besaran ke rumah terburu.
5: Buat, Mosquito.

0: Itu adalah lagu dari Ana Rafali baru saja berlalu. Tolong ingatkan aku. Okay? Dan hari ini hari Jumaat. Yang pertama dalam tahun baru kalender Islam. 3 Muharram 1448 Hijrah. Dan semoga permulaan tahun baru ini kita isi dengan perkara-perkara yang baik untuk kita lah. Dan membawa kita lebih dekat kepada Allah. Okay? Kita nak teruskan untuk segmen
1: Hayya Bitaranum.
0: Ya, Hayya Bitaranum. Kita nak teruskan untuk sama-sama kita orang kata hayati keindahan alunan ayat-ayat suci Al-Quran bersama tak lain tak bukan dengan Ustaz Da'i Hazman di Konti. Assalamualaikum Ustaz.
2: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, ya, okey, apa khabar?
2: Alhamdulillah baik, sihat. Cepat kau okey?
0: Alhamdulillah. Ada berita gembira hari ini Ustaz?
2: Alhamdulillah. Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Di mana anak saya yang selama ini saya maklum dalam Konti Sungai FM ni sama dengan pendengar, anak saya duduk di NICU kan, Hospital Ampang. Jadi alhamdulillah pada petang ini kira boleh keluar dah, discharge kata orang. Alhamdulillah. Itulah kata bila dapat berita tu, jadi kita kongsikan bersama dengan para pendengar. Mudah-mudahan tuan-tuan pun mendapat berita gembira juga. Masuklah penama Cempaka juga. Alhamdulillah.
0: Terima kasih.
2: Masih berkat doa sebenarnya Cempaka.
0: Ya, betul.
2: Berkat doa daripada pendengar kan. Kadang-kadang dia dengar. Tapi dia hati dia Allah lintas kan. Bila Allah lintas, dia sebut Allah Ta'ala makbulkan. Jadi itulah kebaikan sebenarnya.
0: Okey Ustaz. Baik. Okey Ustaz, minggu lepas ayat kita 166 sampai 169 dan hari ini pastinya 170 hingga
2: 172.
0: Okey Ustaz.
2: Baik.
0: Silakan Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

ولا يهتدون.

0: إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم.
1: Surah Al-Azim. Terima kasih Ustaz.
0: Sama-sama.
1: Itu ayat dari Surah Al-Baqarah 170 sampailah 172.
0: Betul.
1: Dan untuk anda yang nak tengok kami, macam mana suasana kami di Konti, anda boleh singgah ke Facebook, cari saja Selangor FM 100.9. Okey Ustaz, kita nak berhenti rehat sekejap.
0: Baik.
1: Layan dulu lagu dari Kasab Langkal, Noha Bahrain dan Naufal Azrin, Selangor FM.

0: Hayya Bitaranum.
1: Ya, kita masih lagi dalam segmen Hayya Bitaranum dan anda bersama dengan Ustaz Da'i Hazman dan Cempaka di Kaunti. Okay? Dan Ustaz, kita nak teruskanlah untuk terjemahan ayat dari 170 hingga 172. Ustaz, silakan.
2: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 170 di mana kata Allah yang bermaksud, dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutlah apa yang telah diturunkan oleh Allah, maka mereka menjawab, tidak, kami hanya mengikuti apa yang kami dapati daripada nenek moyang kami sahaja. Apakah mereka tetap mengikutinya, kata Allah, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui sesuatu apapun ataupun tidak mendapat hidayah. Ha, jadi, ayat 170 artinya Allah Ta'ala mencela golongan yang menolak wahyu kerana taksub kepada adat, tradisi ataupun pegangan nenek moyang, yang mana mereka mengutamakan keluarga mereka melebihi daripada dalil dan juga kebenaran daripada Allah dan Rasulnya. Islam tidak melarang menghormati ibu bapa dan adat tradisi. Islam tidak melarang. Tetapi amalan tradisi itu, Cempaka ya, dia mestilah tidak bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan maka wahyu itu mestilah kena dahulu. Jadi adat tradisi kita ni, kalau dia tak bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah, maka tidak ada masalah. Yang tidak boleh ni apabila melebihkan adat melebihi daripada wahyu ataupun melebihi daripada dalil Quran dan Sunnah. Itu ayat yang ayat 170.
1: Okey.
2: Ayat 171 Allah kata, dan perumpamaan orang-orang kafir seperti pengembala. Pengembala, mengembala kambing kan, mengembala binatang ternakan eh. Dan yang mana tidak mendengar selain suara panggilan seruan sahaja. Mereka itu tuli, bisu, buta, maka mereka tidak mengerti. Ha, itu apa maksud dia? Berarti perumpamaan ni dia panggil analogi ya. Mereka ni orang-orang yang mengikuti tradisi adat yang bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah ni, mereka ni seperti mana orang yang mengembala kambing. Bila dia, orang yang mengembala kambing, dia dengar kambing je lah. Yang bunyi kambing, ayam, itik, apa, dia tak dengar suara orang lain duk panggil dia. Ha, jadi dia hidup dalam keadaan
1: di situ saja.
2: Di situ dia dia hidup dalam keadaan culture dia saja. Ibarat kata pepatah, katak di bawah
1: tempurung.
2: Tempurung. Dia tak berkembang. Ha, kan? Jadi artinya orang mereka ini yang menolak kebenaran disamakan seperti binatang yang hanya mendengar suara tetapi tidak faham maksud dia. Ha, itu juga kata ulama. Dan mereka mendengar juga ayat Quran tapi tak tahu apa maksud. Ha, kan, sebab tu kena tahu makna, kena belajar kan, kena kita kan. Kita bahasa Inggeris kita dah, orang cakap pun kita dah boleh tahu kan. Masa kita ada proses pembelajaran sekolah rendah, sekolah menengah. Bahkan preschool pun sudah ada diajarkan
1: basic
2: dia kan. Jadi faham. Jadi bahasa Arab ataupun bahasa Quran begitu juga, kena faham. Gitu. Itu ayat 171. Adapun ayat 172 kata Allah yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, Allah seru kepada orang beriman, makalah daripada rezeki, daripada nikmat yang baik-baik yang Allah kurniakan kepada kamu, dan bersyukurlah ya kepada Allah Ta'ala. Jika benar-benar kamu hanya menyembah ataupun beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Artinya Allah Ta'ala memerintahkan orang yang beriman, orang yang Islam, hendaklah makan makanan yang halal. Makan yang baik ya, makanan yang bersih, yang memberi tenaga kan, dan bersyukurlah, syukur, thank you, terima kasih kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara kita solat dan sebagainya, itu cara tanda kita bersyukur. Wallahu alam. Itu dia.
1: Okey Ustaz, tadi tafsir.
2: Tafsir.
1: Kita tahulah apa orang kata pengajaran.
2: Pengajaran dia terus noh.
1: Kita ambil.
2: Pengajaran dia. Kalau kita tengok ayat 170 recall balik ayat tadi. Pengajaran dia ada berapa, antaranya kata ulama bahaya tadi kan dia nenek moyang tradisi ni. Jadi mereka ni dia panggil apa cempaka? Dia panggil taksub. Taksub ni apa? Dia panggil ekstrim. Dia makna dia, dia ekstrim ni dia tak boleh terima pandangan orang. Dia je betul. Which is benda ni bagus tak cempaka?
1: Tak bagus lah.
2: Tak bagus lah kan? Kita kena terima pandangan orang lain.
1: Ya, betul.
2: Sebab kita bukan hidup dengan kita je. Kan? Jadi bahaya tu pengajaran ni, jangan taksub. Taksub ni, taksub ni sebenarnya pun ada tempat bagus. Taksub kepada agama, taksub kepada Allah. Tapi tak boleh taksub membuta tuli, dia panggil. Tak ada ilmu. Kita taksub, kita apa? Percaya kepada Allah. Yes, 100% yakin. Tapi kita tak boleh percaya kepada bukan tak boleh percaya kepada selain Allah. Bererti kita nak percaya contohnya satu berita, satu news kan. Apa yang kita nampak tu kadang kita tak tahu hakikat di sebalik benda tu. Jadi poin dia, makna dia janganlah ta'asub tanpa ada dalil. Tu dia. Itulah panjang lagi lah. Kebenaran mesti diukur dengan wahyu. Dan umat Islam diajar supaya belajar lah. Belajar ni maknanya mengkaji. Kita ni kan cempaka. Kita ni setiap hari belajar perkara-perkara baru. Betul tak? Jadi itu pengajaran ayat 170 Ibrah dia. Baik. Ikut ada soalan ke nak tanya? Kan? Cempaka, kalau tuan-tuan, kalau kita tengok relate ayat isu semasa.
1: Ya, kalau isu semasa Ustaz.
2: Isu semasa. Dia panggil apa? Current issue kan, berlaku. Jadi kalau kita tengok hari ni, dalam agama contohnya, orang dia percaya amalan-amalan yang khurafat. Perkara amalan yang tahyul. Contohnya apa? Contohnya, dia percaya, kalau kita keluar rumah ni, kata dia, abang, kalau kita keluar rumah ni, ada binatang, kata dia. Binatang, bewok, lintah. Ini dia panggil ser. Apa? Dia panggil, sekejap lagi adalah tengah jalan berlaku, kemalangan ke apa. Rupanya benda tu, tak boleh percaya. Tak boleh percaya. Dia tak ada dalil pun. Kan? Dan yang mendatangkan kemudaratan dan bahaya, yang mendatangkan manfaat, mudarat ni siapa? Allah. Betul tak? Bukannya binatang tu bewok pulak lintas, tiba-tiba udah keluar dah ni, kata orang Perak. Udah keluar-keluar, tiba-tiba masuk balik rumah. Apa kehernya?
1: Yalah.
2: Rupanya sebab bewok lintas. Katanya sekejap lagi tengah jalan, accident. Ini bahaya. I'tiqad ni. Tak, kepercayaan yang tak betul ni. Gitulah tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita sambung lagi. Kan? Beberapa pengajaran-pengajaran yang boleh kita kaitkan dengan isu semasa yang berlaku di Malaysia ni. Allah alam.
1: Okey, baik Ustaz, kita berhenti dah sekejap. Layan dahulu lagu dari Iwan Syahman, Yang Maha Tinggi, Selangor FM.

0: Hayya Bitaranum.
1: Ya, Hayya Bitaranum, sekarang 3.42 minit petang. Okey Ustaz, nak tanya ni, ayat ni bagi inspirasi macam mana untuk kita perbaiki diri sendiri Ustaz?
2: Okey, bayat 170, kalau kita inspirasi ya. Apa makna inspirasi ni? Maksudnya motivasi, kan? Macam mana motivasi daripada ayat ni? Yang pertama motivasinya supaya kita kena banyak mencari ilmu, banyak membaca, supaya dengan kita berilmu tidak mudah untuk kita terikut-ikut dengan trend contohnya. Tak salah trend, tetapi kita ada prinsip kita. Jadi mencari kebenaran. Ada pantun dia, Cempaka. Burung berpati terbang tinggi, hinggap sebentar di pohon sana. Jangan bangga ramai yang mengikuti. Jangan bangga yang ramai mengikuti. Follower lah maksudnya. Kebenaran tetap diukur dengan dalil dan agama. Jadi, sebab tu ayat Quran, Allah Ta'ala turun. Ayat yang pertama, first ayat adalah apa? Iqra. Iqra ni makna dia apa? Bacalah ataupun belajarlah. Sekolah kan. Pergilah mencari ilmu. Dah. Kerana dengan pengetahuan ilmu kita akan dapat kejayaan di dunia. Satu kata apa nama ulama, dia kata kalau tak silap Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ni kita solat apa, pandangan Imam Syafi'i, fiqah. Dia kata, siapa yang nak dunia kena ada ilmu. Siapa yang berkehendak kepada dunia, fa'alaihi bil'ilm. Siapa yang berkehendak kepada akhirat, kena ada ilmu. Siapa yang nak dua-dua, kena ada ilmu. Jadi kalau nak di dunia ni, contohnya, nak jadi apa DJ, kena ada ilmu. Nak jadi pilot, kena ada ilmu. Nak jadi ustaz, kena ada ilmu. Nak jadi engineer, kena ada ilmu. Nak jadi technician, kena ada ilmu. Jadi, poin dia tadi, kan, soalan Cempaka tanya ni. Apakah inspirasi dia? Inspirasi dia bererti kita kena mencari ilmu.
1: Kena mencari ilmu.
2: Dan ilmu ni bukan hanya berada di bilik darjah. Kan, di kelas. Ilmu ni luas, kan? Belajar daripada kehidupan, belajar daripada alam, belajar daripada manusia, belajar daripada binatang. Binatang kan, kita tengok semut contohnya. Semut kan, semut ni dia jalan, dia duduk dalam kumpulan, kan? Dia tak jalan seorang-seorang. Bila dalam kumpulan, maka gula yang dia usung tu jadi laju. Lepas tu dia, kita tengok apa nama contoh madu, dia mencari bunga, dia mengeluarkan madu manis, kan? Jadi mencari kebaikan. Itu antara dia panggil apa, falsafah, kan? Kita ambil daripada alam kehidupan ini supaya kita ambil contoh daripada mereka. Itu dia antara poin yang pertama. Yang kedua, motivasi ataupun inspirasi yang kedua, iaitulah hati yang hidup. Hati yang hidup artinya balik kepada tadi juga, ilmu yang masuk ke dalam hati melalui telinga, penglihatan, dia akan mengubah takdir seseorang. Artinya apa? Dengan ilmu ni akan mengubah seseorang daripada kegelapan kepada cahaya. Dia akan mengubah hati. Bila hati dia baik, maka kerjaan dia baik, perkataan dia pun baik. Hari ini tazkirah, Cempaka. Bukan tazkirah, dia panggil apa? Hari Jumaat, khutbah. Kan, tajuk dia, kalau di Selangor, tadi, kan, tajuk dia tentang lidah, lisan, berbicara. Apa yang kita bicara akan dipersoalkan oleh Allah Ta'ala. Jadi, dan juga dengan lidah, kita akan mendapat kawan yang ramai. Dengan lidah juga kita akan mendapat musuh. Jadi pilihlah di tangan kita kan. Dan ayat 172 tentang rezeki makanan, ya. Carilah apa rezeki yang apa cempaka?
1: Halal.
2: Ada pantun, ya. Boleh, eh?
1: Boleh.
2: Anak nelayan membaiki pukat. Pukat kan. Orang Perak pukat panggil apa? Jala ke apa kan. Pulang petang membawa hasil. Carilah rezeki penuh berkat. Halal sumbernya, tenanglah hati. Sama tak? Macam tak berapa sama belakang tu. Ha, kan? Macam tak berapa sama. Ada satu lagi.
1: Okay.
2: Buah mempelam masak di dahan.
1: Yeah.
2: Jatuh sebiji ke tepi perigi.
1: Mm-mm.
2: Syukur bukan hanya ucapan.
1: Yeah.
2: Tetapi taat sepanjang hari. Berarti apa? Makna syukur ni bukan ucapan lah. Thank you. Jalan, thank you. Orang kata dia ni apa ni kan? Bukan macam tu syukur. Artinya, kita taat, kita patuh kepada apa nama Allah. Kita buat baik, itulah bersyukur.
1: Yeah.
2: Sebenarnya bersyukur ni bukannya makna dia zikir ni bukan pegang tasbih 24 jam. Kan? Dah. Zikir ni makna ingat Allah. Ingat Allah ni bermakna apa yang Allah bagi, kita ingat ke dia. Allah bagi ujian sabar, itulah sebenarnya zikir. Orang salah faham, dia ingat zikir ni pegang tasbih besar-besar. Dah. Bila kita dapat ujian, maka sabar. Itulah zikir ingat Allah. Jadi penutup ni, kata-kata hikmah sikit. Orang jahil tentang ilmu tadi, tidak tahu. Itu masalah ilmu. Orang yang tahu tetapi tidak mahu ikut, itu masalah hati. Sekali lagi saya ulang. Orang jahil tidak tahu. Itu masalah tentang ilmu, pengetahuan. Ada pula orang yang tahu tetapi tidak mahu. Tak mahu apa? Ikut. Itu masalah hati. Wallahualam.
1: Mendalam tu Ustaz.
2: Ha, kan? Boleh ulang balik tak?
1: Boleh, apa? Boleh.
2: Maksudnya apa? Sekali lagi, orang yang jahil dia tak tahu.
1: Tak tahu.
2: Itu masalah apa? Itu masalah ilmu dia lah, dia tak tahu. Tapi orang yang tahu tapi tidak mahu. Tak mahu apa? Ikut. Itu masalah apa?
1: Masalah hati.
2: Allahuakbar.
1: Terima kasih sama. Ustaz. Untuk hari ini Ustaz, perkongsiannya. Dan insyaAllah kita jumpa lagi minggu depan Ustaz.
2: Baik, sama-sama juga. Semoga panjang umur, murah rezeki.
1: InsyaAllah.
2: Amin.
1: Terima kasih Ustaz.
2: Sama.
1: Dan semoga kita dapat muhasabah diri. Dan semoga perkongsian tadi bermanfaat untuk anda yang mendengarkannya. Okey, selepas ini kita ada Buletin Selangor FM 4 petang. Dan terima kasih Ustaz.
2: Sama-sama. Assalamualaikum. Rahmatullah barakatuh.
1: Okey, layan dahulu lagu dari Kembara kepada Muka Kasih Selangor FM.

PM Lokom di Selangor FM, pilihan tepat. Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Lokom. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap

0: Dengan radio yang on point dan lebih energetik. Selamat FM, pilihan tepat.
1: Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.
0: PM Lokal di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

89 di Lembah Kelang, Selangor FM. Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Bang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Loop Terma.
2: Ketahui waktu solat fardu asar di zon-zon negeri Selangor.
3: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 443. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 446. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 444.
2: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Eh, Maria! Maria! Mari sini! Mari sini!
5: Ya, Julia. Ada apa, ada apa?
4: Eh, kau tengok orang tu. Baju dengan saiz badan dia tu. Kau tengoklah. Tak padan betul, eh?
5: Eh, tak baiklah kau ni, Maria. Tapi, aku setuju, aku setuju.
4: Tuan Su.
6: Tengok, tak baiklah kan bila kita cakap macam tu. Tak pasal-pasal kita body shaming orang tu. Kalau orang tu dengar, macam mana? Mungkin dia akan stres, kehilangan keyakinan diri, kecelaruan pemakanan dan kemurungan. Tak salah kalau kita pergi bersembang dengan dia dan bagi cadangan untuk dia nampak sempurna. Elak body shaming. Kalau tak nak, dia dakwa di bawah Akta Seksyen 233-1-B, Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dalam kurungan Akta 588.
7: Sentiasalah peka dengan sensitiviti orang sekeliling. Hapuskan body shaming. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Selangor FM membawakan siaran luar eksklusif Teh Tarik Kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam sempena mesyuarat khas penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda golongan sasar yang kami hargai. Bersama kami bermula 19, 22 dan 23 Jun 2026. Eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Hai kami, Zaibi.

0: Refleksi Pribadi ke Syurga Abadi.
1: Lagi tu aku punya kelam kambut tak patung. Apa kita buat lah hidup kita?
0: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Menitis air mata mengenang wajahmu.

0: 89 di Lembah Kelang, Selangor FM.
1: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini, info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik, Selangor FM, pilihan tepat.

0: flashback kuning? Jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.
1: Madani ini adalah gagasan Perdana Menteri kita yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau menggagaskan berdasarkan suatu buku tulisan beliau yang bertajuk Membangun Negara Madani, Visi dan Kerangka Dasar Reformasi. Ini adalah satu versi buku baru dengan membawa konsep Madani yang saya fikir ia jauh lebih mampat lagi apabila dia menghuraikan secara lebih terperinci tentang bagaimana nak membawa Malaysia ini ke arah dengan lebih baik. Perspektif Madani ini adalah membina masyarakat. Kita semua tahu pada masyarakat Madinah, the Madinian society itu yang dibina oleh Nabi Muhammad SAW pernah diiktiraf oleh sosiologis dan juga negarawan. Kerana masyarakat itu bukan semata-mata membina komponen materialistik, contohnya kewangan, sistem, tetapi dia membina komponen yang jauh lebih mendalam, iaitu komponen manusiawi itu sendiri. Jadi yang ini satu perkara cukup unik yang nak dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita, iaitu fundamental asas, iaitu masyarakat itu sendiri. Selari dengan apa yang disebut apabila kita nak membina sesuatu itu, perubahan itu dia perlu bermula daripada diri sendiri.
2: Yang berbahagia Encik Khairul Arifin Muhammad Munir selaku penguruskan pendidikan Institut Darul Ihsan mengenai bicara wacana membangun negara madani.

0: barang yang terkawal ya. Jadi saya melihat kepada satu sistem baru yang diperkenalkan di Johor, iaitu sistem minyak masak yang dibekalkan melalui POS ataupun point of sale. Sekarang ini mulai 1 Julai kita akan ada 95 point of sale. Ikon Safe merupakan salah satu daripadanya.
1: Dato' Dr. Fuzia Saleh. Jumlah perdagangan Malaysia pada Mei tahun ini meningkat 29.8% kepada RM327.6 bilion berbanding tempoh sama tahun lalu, didorong pertumbuhan kukuh ekspor dan import. Jabatan Perangkaan Malaysia Dosa memaklumkan ekspor melonjak 45.3% kepada RM184 bilion, manakala import meningkat 14.1% kepada RM143.6 bilion. Ketua Perangkawan Dato' Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata, peningkatan ekspor disokong pertumbuhan ekspor semula dan ekspor domestik. Pada masa sama, lebihan dagangan melonjak kepada RM40.4 bilion sekaligus menandakan bulan ke-73 berturut-turut Malaysia merekodkan lebihan dagangan sejak Mei 2020. Jaminan bekalan petrol, minyak dan gas jangka panjang yang ditawarkan Rusia kepada Malaysia disifatkan sebagai perkembangan strategik yang mampu memperkukuh keselamatan tenaga negara. Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berkata, ia sekaligus memberi kelebihan kepada Malaysia untuk merancang keperluan tenaga negara secara lebih mampan. Selain sektor tenaga, lawatan rasmi Perdana Menteri ke Rusia juga membuka peluang kerjasama sama dalam perdagangan, pelaburan, kewangan Islam dan industri halal serta teknologi bernilai tinggi.
2: Ini penting kerana ketika mana keadaan harga minyak dunia yang semakin tidak stabil, Malaysia sangat memerlukan kepada kepastian bekalan untuk melindungi pengguna, industri dan juga kos logistik. Jadi ini menunjukkan bahawa hubungan Malaysia dan Rusia tidak lagi terhad kepada isu diplomatik ataupun pertahanan semata-mata, sebaliknya semakin bergerak ke arah kerjasama ekonomi yang lebih meluas. Dari sudut pandang ekonomi antarabangsa pula, ini selari dengan keperluan Malaysia untuk bagaikan rakan dagang dan juga sumber bekalan.
1: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. Pasukan bola sepak Iran terus ditindas, antara kandungan selepas ini.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Skuad bola sepak Iran akan membuat aduan kepada FIFA selepas dikenakan sekatan perjalanan menuju ke Amerika Syarikat menjelang perlawanan peringkat kumpulan G menentang Belgium. Jurucakap pasukan Iran mendakwa mereka kini masih terkandas di Tijuana, Mexico selepas permintaan untuk berada di Los Angeles 2 hari lebih awal ditolak. Walaupun berdepan pelbagai tekanan, skor bimbingan Amir Galenoi itu kekal cemerlang di pentas Piala Dunia dengan meraih satu mata setakat ini apabila seri dua sama berdepan New Zealand pada aksi pertama peringkat kumpulan. Pemain pertahanan Brazil Gabriel Magalhães menggesa skuadnya untuk melupakan kekecewaan selepas sekadar seri satu sama dengan Maghribi pada aksi pertama kumpulan C. Tonggak Arsenal itu berharap Brazil dapat fokus untuk memberikan aksi terbaik pada perlawanan kedua menentang Haiti esok. Sebagai rekod, Brazil telah memenangi semua tiga perlawanan berdepan Haiti sebelum ini, termasuk kemenangan besar 7-1 pada kempen Copa America 2016. Ketua jurulatih Brazil, Carlo Ancelotti mengesahkan beberapa pemain utama akan direhatkan pada perlawanan esok. Penglibatan golongan muda dalam aktiviti sukan bukan sahaja membantu meningkatkan tahap kecergasan fizikal, malah berperanan dalam membentuk ciri-ciri kepimpinan pada masa hadapan. Presiden Rakan Siswa Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM, Muhammad Azri Nur Azman berkata, sukan mampu menerapkan pemikiran kritis serta keupayaan membuat keputusan.
4: Sebenarnya sukan ini dapat tekankan lebih daripada itu, which is tekankan berkaitan dengan disiplin, okay? Berkaitan dengan komunikasi berkesan. Macam mana you sebagai kapten pasukan ataupun sebagai satu tim pasukan sukan itu sendiri untuk you communicate dan sebagainya, untuk beri arahan, critical thinking, bekerja dalam tekanan, itu semua ada dia punya kaitannya dengan macam mana kita kaitkan sukan ini dengan dunia-dunia selain sukan, NGO, organisasi dan sebagainya.
1: Muhammad Azri berkata demikian selepas menjadi tetamu dalam Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri.
3: Saksikan Piala Dunia

19 Jun 2007, Suruhanjaya Perkongsian Strategik antara Malaysia dengan Rusia ditubuhkan. Pada hari ini dalam tahun 2007, yang amat berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri mengumumkan penubuhan Suruhanjaya Bersama bagi mempercepatkan pelaksanaan perjanjian untuk menjayakan kerjasama perkongsian strategik antara Malaysia-Rusia dalam satu sidang akhbar di Moskow, Rusia. Suruhanjaya tersebut berperanan sebagai pemangkin kepada keputusan yang dicapai oleh kedua-dua kerajaan. Menerusi perkongsian strategik ini, Malaysia dan Rusia dapat memperluaskan kerjasama dalam bidang penerokaan minyak dan gas, jaminan pelaburan, pengecualian cukai berganda dan pembangunan sukan. Ini adalah satu pencapaian yang memberangsangkan dalam tempoh lawatan 3 hari yang amat berhormat Datuk Seri Abdullah ke Rusia. Ini merupakan lawatan pertama beliau ke Rusia sejak dilantik sebagai Perdana Menteri pada tahun 2003.

0: Bang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Look Terma.
2: Anda jangan ketinggalan. Biz on air, kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz on air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, kembali bertemankan saya Cempaka di jam ketiga dalam PM Local, okay? Dan kita nak teruskanlah untuk segmen Based on Air petang ini. Setiap hari kita bawakan untuk anda, okay? Dan hari ini kita bersama dengan Muhammad Farham. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Ya, Farham sihat?
3: Alhamdulillah. Dia sihat?
2: Alhamdulillah sihat. Terima kasih. Dan sebagai permulaannya, Farham, boleh ceritakan sedikit tentang perniagaan yang anda usahakan sekarang?
3: Okay, saya sekarang ni saya tengah berniaga mi kari. Mi kari yang mana saya telah menjenamakannya adalah mi kari combat.
2: Mi kari combat? Okey. Yeah. Kenapa bagi mi kari combat tu?
3: Okey, mi kari combat ni sesetusnya idea saya apabila saya telah bersara daripada Jimatan Angkatan Tentera, UMNnya, okay. Khasnya TUDM.
2: Okey.
3: Terus sekarang saya menceburi dalam bidang perniagaan, iaitu mi kari lah.
2: Jadi dah berapa lama Farham buat bisnes ni?
3: Okey, saya bermula perniagaan ni bermula daripada saya nak menjalani latihan peralihan sebagai anggota awam, mm-mm, ataupun orang awam. Sekarang ni dah memasuki bulan yang ke-10.
2: Bulan yang ke-10, alhamdulillah. Jadi macam mana boleh tercetusnya idea untuk jual mi kari ni, Farham?
3: Okey, sebenarnya saya dibesarkan dalam keluarga berniaga makanan.
2: Okey.
3: Dan sebelum saya terlibat dalam Angkatan Tentera Malaysia, mm-mm, saya mempelajari dalam bidang kulinari.
2: Okey. Jadi selain mi kari, Farham ada jual apa lagi, Farham?
3: Okey, saya ada menyediakan nasi lemak utara, mm-mm, yang mana saya rasa di Selangor ni jarang jumpa nasi lemak utara yang mana nasi dia berwarna kuning.
2: Ya, selalu hijau kan? Betul? Itu biasalah kan?
3: Betul.
2: Jadi kedai ni terletak di mana, Farham?
3: Okey, saya berniaga di bawah kediaman saya. Di Blok I, Departemen Taman Medan Jaya, Petaling Jaya, Taman Medan.
2: Okey, dekat saja kan? Jadinya dari buka pukul berapa sampai pukul berapa tu?
3: Okey, memandangkan saya berniaga mi kari yang utama, mm-mm, saya berniaga bermula pada jam 4.30 petang sehinggalah habis. Selalunya dalam 5.30, 6, pukul 6 dah habis, alhamdulillah.
2: Ui, cepatnya.
3: Ya, sebab saya target marketing saya adalah untuk orang-orang yang balik ada buat kerja kan. Ya, sebab mi kari adalah makanan petang mereka.
2: Okey, jadi nak tanya macam mana sambutan pelanggan setakat ini, Farham?
3: Okey, setakat ini alhamdulillah, mm-mm, jualan saya setiap hari ada yang orang cakap apa? Peningkatan.
2: Ada je peningkatan. Okey, alhamdulillah. Yeah. Jadi orang kata apa istimewa tentang mi kari yang Farham jual?
3: Okey, mi kari saya ni saya belajar daripada Perhebat, mm-mm, di mana seseorang untuk tentera nak menjalani latihan peralihan, mm-hmm, dia akan menceburi dalam bidang pemakanan lah.
2: Okay.
3: So di situ saya telah mempelajari tentang pembuatan mi kari, uh-uh, dan saya telah berjumpa dengan seorang tukang masak, uh-uh, yang mana satu ketika dulu dia bekerja di Istana Negara. Di situ saya mengambil ilmu daripada dia dan saya mengolah sendiri.
2: Okey, kiranya mi tu Farham buat sendiri, bukan beli?
3: Mi saya beli, cuma keistimewaan mi kari saya ni adalah sambal dia tu.
2: Baik, Farham. Okey, Farham, kita nak berhenti rehat sekejap.
3: Okey, baik. Okay,
2: kita lain dahulu lagu dari Amy Mastura, Shana Naslang FM.

0: Okey, baiklah, kembali bertemankan saya Cempaka dalam Biz On Air petang ini, dan kita bersama dengan Muhammad Faham di talian.
1: Ya,
0: okey, Faham, nak tanya ni, dalam banyak-banyak menu kan, yang paling mendapat sambutan dari daripada pelanggan, menu apa, Faham?
1: Okey, yang paling mendapat sambutan adalah mi kari lah.
0: Mi kari, eh?
1: Mi kari. Kalau ada, kadang-kadang tu sambutan dia, time-time perayaan pun ada orang order untuk ofis-ofis.
0: Okey. Jadi kita nak cerita pasal cabaran ni, Faham. Sepanjang okay. Faham berniaga selama 10 bulan ni kan, apa okay. cabaran yang paling besar pernah Faham hadapi?
1: Okey, cabaran yang paling besar adalah peningkatan barang-barang, harga barang-barang mentah lah. Sebab masa sekarang ni kita pun dah tahu ekonomi dunia, ketidakstabilan ekonomi dunia dan harga minyak yang meningkat kan.
0: Yang meningkat.
1: So, benda tu saya terpaksa telan. Dan saya kekalkan dengan harga RM6 saya. Walaupun harga barang-barang mentah ada yang naik, terutamanya plastik lah. Itulah cabaran yang saya rasa semua peniaga akan merasai.
0: Ya, betul. Okey, Faham.
1: Ya.
0: Sebab apa?
1: Sebab nak kekalkan harga tu, sebab kita dalam kawasan B40. So terpaksa lah kita anggap benda tu kadang-kadang sedekah pun ada. Kan, untuk akhirat kita.
0: Yelah, Faham. Jadi Faham, itulah
1: cabaran.
0: Itulah cabarannya kan. Jadi pernah tak mi kari ni habis awal, lebih awal daripada biasa sebab ramai pelanggan?
1: Ada.
0: Oh,
1: ada.
0: Okay,
1: sekarang
0: okay.
1: saya tak sempat nak berniaga. Orang dah pukul 2:30 tu, orang dah siap siap order dah.
0: Kalau diberi peluang ke, Faham, nak tambah menu lain tak pada masa akan datang?
1: InsyaAllah saya akan tambah kepada laksa lah, laksa utara.
0: Laksa utara, eh? Okey, mungkin Faham ada nasihat untuk mereka yang nak mula berniaga makanan, Faham?
1: Okey, untuk sahabat-sahabat ataupun kawan-kawan yang berada di Selangor, untuk nak memulakan perniagaan pemakanan ni, saya rasa boleh mencuba. Sebab di kawasan bandar, setiap orang benda nak cepat, nak sedap dan murah.
0: Betul.
1: Sebab di kawasan bandar, orang mengejar masa. Saya rasa untuk perniagaan kecil, cubalah menyahut cabaran berniaga. Wah, dalam Islam pun pekerjaan yang paling terbaik adalah berniaga.
0: Okey, Faham, mungkin ada harapan ataupun perancangan Faham untuk perniagaan ini pada 5 tahun akan datang?
1: Okey, saya mengharapkan perniagaan ini akan mi kari Kobek saya ini akan berkembang dengan meluas di kawasan Petaling Jaya dan sekitar kawasan Petaling Jaya lah, Pucung, Damansara, InsyaAllah.
0: InsyaAllah. Okey, Faham, sekali lagi, kalau ada pendengar kita yang teringin nak cuba mi kari Faham kan, macam mana mereka boleh dapatkannya?
1: Hello?
0: Ya.
1: Ya.
0: Sekali lagi, Faham, kalau ada pendengar yang teringin nak mencuba mi kari Faham, macam mana mereka boleh dapatkan?
1: Okey, kalau siapa yang ingin mencuba keenakan mi kari Kombat, boleh hubungi saya di talian 0184711776 ataupun boleh datang terus ke Petaling Jaya, Taman Medan.
0: Di mana tu? Orang kata kalau macam nak cari kedai tu, di mana lokasi yang orang kata boleh ingat? Dekat dengan mana?
1: Okey, kalau waktu pagi, kawasan Taman Medan dikenali dengan roti canai Pak Long.
0: Okey.
1: Saya di belakang roti canai Pak Long.
0: Di belakang tu, eh?
1: Ya.
0: Okey, Faham, ada tak Facebook ke TikTok ke?
1: Ada.
0: Okey. Boleh kongsikan?
1: Okey, Facebook, TikTok saya adalah Komeng 81.
0: Komeng nombor 1.
1: Komeng 81.
0: Okey, Komeng 81. Okey, baik. Terima kasih, Faham.
1: Ya, terima kasih.
0: Sama-sama. Faham, semoga perniagaan awak sentiasa, orang kata, terus sukses dan mendapat sambutan dan semakin berkembang.
1: Alhamdulillah. Amin. Terima kasih, DJ.
0: Sama-sama.
1: Kerana memberi peluang kepada saya untuk memperkenalkan mi kari Kombat saya.
0: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okey, baiklah. Kita layan dahulu lagu dari Joe Flizzo dan Sonawan. Apa khabar?

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Cik, minta lesen mandu?
2: Kenapa ni, Cik?
1: Cik ni dah bawa kereta melebihi had laju.
2: Alah, laju sikit aja, Cik. Hal kecil aja ni. Kita boleh bincangkan. Alah, Cik, ambillah ni sikit, Cik. Buat minum kopi ke, selesai kat sini lah.
1: Ini Cik ni dah buat dua kesalahan tau. Pertama, langgar peraturan jalan raya. Kedua, cuba bagi rasuah kepada kami yang sedang bertugas ni.
2: Cik, saya minta maaf banyak-banyak lah, Cik.
1: Orang macam Cik ni lah yang banyak mencemarkan nama baik kami tau. Kami ni tak makan rasuah.
3: Tingkatkan amalan mulia dalam hidup anda. Hapuskan dan jauhi amalan rasuah.
4: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Lokong. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sempang selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi

0: dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hello?
2: Hello.
1: Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
3: Maaf, anda mangsa scam.
1: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera. Antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
4: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena

0: lebih energetik. Selamat FM, pilihan tepat.
1: Kenapa Abang Mok gelak tiba-tiba?
2: Yelahnya, kita banyak rezeki darah untuk kita dan anak-anak. Disebabkan kecuaian manusia. Banyak kawasan bertakung dan kita pun ada banyak rumah boleh tinggalkan.
1: Apa kata Abang Mok? Kita buatlah hotel besar-besaran ke rumah terburu.
3: Buat Mosquito Club.

0: sebetulnya abang pun tak jumpa kawasan air Betakom. Kita berjuang hingga ke nafas nyawa yang terakhir. Tak sangka masih ada manusia yang masih menentang kita.
1: Hapuskan nyamuk Aedes, cegah denggi. Pesanan ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
2: PM Lokal di Selangor FM, pilihan.

0: Okey, baiklah, itu dia The Cup of Life baru saja berlalu. Kembali bersama saya Cempaka temankan anda, okey. Dan petang ini kita buka ruang untuk semua penyokong Piala Dunia. Anda boleh hantarkan voice note anda, bagi tahulah pasukan mana yang anda sokong dan kirimkan ucapan semangat anda kepada pemain-pemain anda, okey. Dan kita ada terima satu voice note, katanya saya suka tengok tim Argentina main ni. Jom kita dengarkan.
1: Okey, assalamualaikum. Saya Harin daripada Klang, Selangor. Saya penyokong Argentina. Saya harap Argentina akan juara lagi tahun ni, insyaAllah.
0: Okey, baiklah, terima kasih. Terima kasih Farinan. Dan kita juga terima voice note ini juga.
2: Hai, hai, hai. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Shah, Shah Kuala daripada Kuala Kangsa, Perak. Untuk edisi Piala Dunia kali ini, saya menyokong pasukan Uruguay. Semoga juara kali ini.
0: Okey, baiklah, terima kasih Syah, Raja Ahmad Syah. Okey, kalau anda nak hantarkan, boleh hantarkan di WhatsApp kami 0193304425. Okey, jadi Cempaka ada nak kongsikanlah satu cerita menarik daripada Piala Dunia FIFA 2026, di mana kali ini bukan tentang jaringan gol ataupun keputusan perlawanan, tapi satu pencapaian yang sangat istimewa yang mencuri perhatian. Okey, buat pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia, tiga pegawai perlawanan wanita diberi kepercayaan untuk mengendalikan aksi di pentas bola sepak terbesar dunia. Jadi ini satu detik yang cukup membanggakan dan menunjukkan penglibatan wanita dalam dunia bola sepak yang semakin berkembang. Okey, layan dahulu, game on.

sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on the on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara.

0: Itu dia game time baru saja berlalu FIFA 2026. Okey, kita nak meriahkan suara penyokong kita petang ini. Rakam voice note anda, sebut pasukan pilihan anda. Okey, dan anda boleh bagi ucapan semangat nak sorak untuk England, Brazil, Argentina, Jepun atau mana-mana pasukan pun boleh. Okey, di talian, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya, DJ, selamat petang. DJ Sepaka.
0: Ya, selamat petang. Siapa di sana?
1: Saya, Mamu daripada Datuk Keramat.
0: Ya, Mamu. Apa khabar awak?
1: Khabar baik. Alhamdulillah.
0: Okey, Mamu. Setakat ini kan orang kata dah banyak perlawanan dah berlangsung, Mamu. Okay. Pada pendapat awak kan, mana yang match yang paling best untuk ditonton?
1: Okey, untuk game pusingan pertama, perlawanan pertamalah yang saya paling best sekali. Perlawanan antara Jepun dan juga Belanda. Game tu memang begitu mengasyikkan lah. Tak sia-sia lah saya berjaga tengah malam. Tak sia-sia lah dapat tengok aksi apa antara pasukan Jepun dan juga Belanda tu. Yang level intensity dia begitu tinggi. Dan sangat mengasyikkan lah. Dan jangkaan keputusan pun tak seperti yang kita jangka kan, kita ingat ke Belanda boleh menang mudah. Rupanya Jepun memberi tentangan hingga berjaya mengikat Belanda dua sama.
0: Sebab tadi awak cakap ada yang mengejutkan kan? Ada tak keputusan orang kata yang mengejutkan awak setakat ini?
1: Okey, kalau keputusan mengejutkan, ya, yang paling saya terkejut sekali, Spanyol menentang Cabo Verde. Saya ingatkan Spanyol boleh menang lah mudah-mudah. Perbezaan ranking tu dah ketara. Tapi tak sangka Spanyol tak mampu menjaringkan sebarang gol perlawanan tu dan terikat dengan seri.
0: Okey Mamu, kalau sebut pasal pemain bola pula Mamu, siapa yang paling menyelah pada pandangan Mamu?
1: Okey, untuk perlawanan pertama ni pemain tumpuan saya sebenarnya Kylian Mbappe lah daripada Perancis, sebab saya peminat pasukan Perancis. Jadi Kylian Mbappe sekarang dia dapat menjaringkan 2 gol tambahan dan 14 biji gol. Dan dua pemain sebenarnya yang menjadi tumpuan saya pada kali ini iaitu Mbappe dan juga Messi, sebab akan ada berlaku pertembungan ataupun persaingan untuk merebut all time World Cup goal scorer, gol sepanjang zaman lah.
0: Nak tanya ni, pergi kerja macam mana, mengantuk tak?
1: Bagi kerja okey lagi lah, sebab masih bersemangat. Bila pergi kerja masih pakai jersey World Cup, jadi semangat tu masih berkobar-kobar lah. Dan sempat lagi bila waktu pagi game pukul 9, game pukul 10 dapat tonton di RTM Klik.
0: Ya, semestinya.
1: Dapat. Terima kasih juga kepada RTM sebab menyiarkan secara percuma.
0: Ya. Terima kasih, Mamu.
1: Sama-sama, DJ.
0: Okey, mungkin ada kata-kata ucapan untuk awak punya pemain pujaan Perancis.
1: Okey, untuk pasukan Perancis lah, saya mengharapkan pasukan Perancis dapat tingkatkan lagi lah permainan mereka. Dan saya tak sabar untuk melihat Perancis di final nanti, insyaAllah. Dan saya satu lagi lah ucapan akhir lah, terima kasih kepada kru RTM sebab bertungkul lumus memberikan kita penyiaran yang terbaik sebanyak World Cup ini. Harap dapat teruskan lagi komitmen dan juga semangat untuk kita. Terima kasih, DJ.
0: Sama-sama. Terima kasih, Mamu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Okey, Bella, kita ada terima voice note dari jom kita dengarkan.
2: Assalamualaikum, Selangor FM. Saya Ilham dari Pitah Hati. Dan tahun ini untuk World Cup, secara peribadinya saya ingin, mungkin kalau boleh, negara-negara dari Asia yang memenangi Piala Dunia tahun ini. Kan, jadi saya sendiri, saya ingin lihat Japan untuk menang tahun ini. Japan, Jepun, Jepang, Ganbate Japan.
0: Okey, terima kasih. Dan seterusnya ucapan dari Nizam. Jom kita dengarkan.
3: Hai, saya Nizam Jentik. Untuk tahun ni World Cup Champion, saya akan pilih Argentina! Perancis!
0: Okey, baik. Terima kasih yang menghantarkan voice note anda. Okey, anda boleh hantarkan di WhatsApp kami 019-330-4425. Nak call konti pun boleh 032-287-3203 ataupun 3204. Lain dahulu.

0: Okey, itu dia Viva La Vida baru saja berlalu. Okey, kembali bersama saya Cempaka Temakan Anda. Okey, kita dah pun masuk jam keempat dalam PM Lokal sampai pukul 8 malam nanti. Okey, dan kita ada terima lagi satu voice note dari Nur Hidayah binti Hussein.
1: Assalamualaikum, Puti Cempaka.
0: Waalaikumsalam.
1: Boleh? Hijau kuning, warna gemilang, kibar megah, pesada dunia. Brazil disokong penuh sayang. Sampai bila-bila tetap juara dunia. Okey, satu lagi.
0: Okey.
1: Jersey kuning penuh bergaya, rentak sambar memikat hati. Brazil tetap saya punya, menang kalah tetap di hati. Bye.
0: Terima kasih Daya. Di tempat kerja katanya tak tahulah dah balik ke belum ni. Okey Bella, di sini Cempaka nak kongsikanlah jadual perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 untuk 20 Jun . Di mana awal pagi jam 3 pagi esok kita ada aksi kumpulan D antara Amerika Syarikat menentang Australia, dan kemudian jam 6 pagi satu lagi perlawanan menarik menanti anda apabila Scotland berdepan Morocco bagi saingan kumpulan C. Dan selepas itu jam 8.30 pagi, jangan terlepas, ada aksi Brazil melawan Haiti. Dan untuk perlawanan terakhir jam 11 pagi itu, Turki akan bertemu Paraguay. Okey, jadi kepada peminat bola sepak, anda boleh susun masa anda masing-masing dan boleh saksikan aksi Piala Dunia FIFA 2026 bersama RTM. Okey, TV OK, saluran Plus serta RTM Click. Allah.

0: Baiklah, terima kasih kerana memilih frekuensi ini sebagai teman setia anda. Okey, terima kasih Kak Zaini yang menyapa di WhatsApp kami 019-330-4425. Okey, Kak Zaini kata, wah, esok Brazil ya, moga berhasil gol. Geng Dayah. Dengan Dayah kata Kak Zaini. Terima kasih Kak Zaini. Boleh tengok di TV OK, Sukan Plus serta RTM Klik OK. Dan macam biasa selepas ini setiap hari Jumaat kita akan ikuti rancangan khutbah Jumaat OK. Dan tajuk khutbah Jumaat hari ini berpada bicara lisan dijaga.
1: Selangor FM sentiasa penuhi cita rasa pendengar.

0: Point memainkan lagu ketuhanan terbaik dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Alhamdulillahil qail wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna ash-shaytana yanzaghu bainahum inna ash-shaytana kana lil-insani aduwwan mubina ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala, ya ayyuhal ladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala perkara yang dilarangnya. Semoga kita semua diberikan kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan di akhirat. Pada hari yang mulia ini, mimbar akan membicarakan khutbah bertajuk Berpada Bicara Lisan Dijaga. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah. Lisan merupakan amanah besar yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada setiap insan. Ini kerana melalui lisan, kebenaran dapat ditegakkan, ilmu dapat disebarkan dan kebaikan dapat disampaikan kepada manusia. Lisan yang dijaga dengan baik menjadi sebab datangnya keberkatan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Manakala lisan yang tidak dikawal pula mampu menjerumuskan seseorang ke dalam dosa serta mencetuskan fitnah dan permusuhan dalam masyarakat. Islam amat menitik beratkan adab dalam berbicara kerana setiap perkataan yang diungkapkan akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Justru Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar membimbing orang-orang beriman supaya sentiasa memilih perkataan yang baik, perkataan yang benar dan berhikmah dalam setiap percakapan. Ini kerana kata-kata yang buruk, kasar dan tidak terkawal boleh membuka ruang kepada syaitan untuk menimbulkan perselisihan, kebencian dan permusuhan sesama manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 53 yang telah dibacakan pada awal khutbah bermaksud, dan katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-Ku yang beriman, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik kepada orang yang menentang kebenaran. Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan dalam kalangan mereka yang beriman dan yang menentang. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi manusia. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah. Sesungguhnya fitnah yang berpunca daripada lisan sangat besar bahayanya. Seseorang tidak akan terlepas daripada bahaya fitnah melainkan dengan memelihara lidahnya, sama ada dengan berkata perkara yang baik atau memilih untuk diam. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka berkatalah perkataan yang baik atau diam sahaja. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Imam An-Nawawi rahimallahu taala menukilkan kalam Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Azkar dengan menyebutkan bahawa apabila seseorang ingin bercakap sesuatu, hendaklah dia berfikir terlebih dahulu sebelum berkata-kata. Jika dia melihat ada kebaikan pada percakapannya, maka bercakaplah. Akan tetapi jika dia ragu-ragu, maka janganlah dia bercakap sehingga jelas bahawa percakapannya itu membawa kebaikan. Orang yang sempurna imannya adalah sesiapa yang berhati-hati dalam tutur katanya serta bertanggungjawab terhadap setiap perkataan yang diucapkan. Ini termasuklah janji yang diungkapkan, yang wajib ditunaikan dan tidak boleh dimungkiri. Kerana memungkiri janji merupakan salah satu sifat orang munafik. Hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ayatul munafiqi thalas, idza haddatha kadzaba, wa idza wa'ada akhlaf, wa idza tumina khan. Tanda-tanda munafik itu ada tiga: apabila berkata-kata, dia dusta; apabila berjanji, dia mungkir; dan apabila diberi amanah, dia khianat. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadirin Jumaat yang dikasihi sekalian, adab berbicara menuntut kita agar tidak terlibat dalam pertengkaran dan perdebatan yang tidak mendatangkan manfaat, meskipun kita berada di pihak yang benar. Ini kerana perdebatan yang berlebihan hanya akan menimbulkan permusuhan yang tidak berkesudahan. Oleh itu, apabila ada pihak yang membantah atau mengemukakan kritikan dengan hujah dan fakta yang benar, maka hendaklah kita menerima kebenaran tersebut dengan lapang dada. Kerana kebenaran itu lebih berhak untuk diikuti dan diterima. Bagaimanapun, jika bantahan yang dikemukakan itu jelas bersifat batil, maka ia sebaiknya tidak dilayan bagi mengelakkan perdebatan yang tidak membawa sebarang faedah. Ini kerana perdebatan sebegini berpunca daripada kejahilan dan kekeliruan seseorang. Oleh itu, Allah Subhanahu wa taala mengajar kita agar tidak melayani orang jahil yang berkeras dengan kejahilannya, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-199. Khudzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah kamu orang yang pemaaf dan suruhlah mereka melakukan yang ma'ruf serta berpalinglah daripada, jangan dihiraukan orang yang jahil yang degil dengan kejahilannya. Sidang muslimin yang dirahmati. Para ulama telah menghuraikan pelbagai jenis penyakit lidah seperti dusta, fitnah, umpatan dan kata-kata yang menyakiti orang lain. Namun pada hari ini, segala keburukan yang dahulu tersebar melalui lidah mampu disebarkan dalam sekelip mata melalui telefon pintar dan media sosial. Apa yang ditaip oleh jari mampu dibaca oleh ribuan manusia, bahkan kekal tersebar walaupun penulisnya telah tiada. Perkara ini mengingatkan kita kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yasin ayat 65 yang bermaksud, pada waktu itu kami mengunci mati mulut mereka dan tangan mereka memberitahu kami apa-apa yang telah mereka lakukan, dan kaki mereka pula akan menjadi saksi terhadap apa-apa yang telah diusahakan, dilakukan mereka. Ayat ini memberikan satu refleksi mendalam buat kita semua. Setiap tulisan, setiap komen, perkongsian dan hantaran yang dilakukan oleh tangan kita akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tangan yang digunakan untuk menaip perkara fitnah, yang digunakan untuk menyebarkan berita palsu, mencaci, menghina dan mengaibkan orang lain, tidak akan mampu bersembunyi daripada pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Justru sebelum kita nak tekan butang share, nak forward, tanya dulu pada diri sendiri, ada manfaat ke tidak? Atau adakah Allah redha? Jika jawapannya tidak pasti, maka diam dan tidak menyebarkannya adalah lebih selamat bagi agama dan maruah kita. Para tetamu Allah Subhanahu wa taala yang diraikan. Mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita mengambil beberapa pengajaran untuk dijadikan pedoman dalam hidup kita. Yang pertama, umat Islam diharap dapat membuktikan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat dengan sentiasa berhati-hati dalam berbicara serta mengelakkan diri daripada mengucapkan kata-kata yang boleh membawa kepada dosa dan fitnah. Kedua, umat Islam hendaklah memelihara lisan dengan hanya menuturkan perkara yang benar dan bermanfaat serta mengelakkan diri daripada memperkatakan sesuatu tanpa ilmu dan kepastian. Dan yang ketiga, umat Islam hendaklah menyedari bahawa setiap perkataan dan tindak tanduk akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang tepat lagi benar dalam segala perkara, supaya Dia mengislahkan amalan kamu dan mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan ingatlah, sesiapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia telah berjaya mencapai sebesar-besar kejayaan. Surah Al-Ahzab ayat 70 hingga 71. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikrin hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

0: Ketahui waktu solat fardu maghrib di zon-zon negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 726. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 729. Zon 3 Klang dan Kuala Langat 726.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Selangor FM membawakan siaran luar eksklusif Teh Tarik Kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam sempena mesyuarat khas penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda golongan sasar yang kami hargai. Bersama kami bermula 19, 22 dan 23 Jun 2026. Eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Yalahnya, kita banyak rezeki darah untuk kita dan anak-anak. Disebabkan kecuaian manusia. Banyak kawasan bertakung dan kita pun ada banyak rumah boleh tinggalkan.
4: Apa kata mamu? Kita buatlah hotel besar-besaran ke rumah terburu.
5: Buat Mosquito.

0: sebetulnya abang pun tak jumpa kawasan air bertakung. Kita berjuang hingga ke nafas nyawa yang terakhir. Tak sangka masih ada manusia yang masih menentang kita.
1: Hapuskan nyamuk Aedes, cegah denggi. Pesanan ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.

Okey, Bella, itu dia lagu dari Aina Abdul. Katanya terus hidup. Okey, 7:04 minit malam. Dan cepatkan nak kongsikanlah satu berita yang mungkin menarik perhatian pemilik rumah di Selangor. Dan Kerajaan Selangor kini menawarkan rebat cukai tafsiran sehingga 100% kepada penduduk yang

dan juga unit pengecasan kenderaan elektrik. Dan menurut Datuk Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari, katanya langkah ini adalah sebahagian daripada usaha kerajaan negeri untuk menggalakkan penggunaan teknologi hijau serta menyokong pembangunan yang lebih mampan. Dan bagi memudahkan rakyat mendapatkan manfaat ini, pihak berkuasa tempatan akan menyediakan dana khas dan proses permohonan juga akan dipermudahkan. Okey, itu dia info tentang ribet cukai 100% galak rakyat pasang panel solar manfaat teknologi hijau. Okey, layan dahulu lagu dari Kaya Bahar dan Nabila Razali selagi ku ada Selangor FM.

0: siapa kecundang. Jom kita sembang, mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
1: Selangor FM membawakan siaran luar eksklusif Teh Tarik Kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam, sempena mesyuarat khas penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan, segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda golongan sasar yang kami hargai. Bersama kami bermula 19, 22 dan 23 Jun 2026. Eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 Orang Selangor.
2: Eh, abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
3: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita, pening.
2: Jangan risau, cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000 dan peluang untuk menang Proton X70.
3: Gempak je, barulah boleh tidur.
2: Kempen sehingga 30 Jun, layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Lok Terma.
4: Selangor FM, radio nombor 1 Orang Selangor.

0: Satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: TM Lokal di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Pagi-pagi celik mata, kopi panas, sembang bola.

0: Hari ini ranca, di sini ranca, sana mau ranca, di mana-mana ranca.
1: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini. Hey.

0: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawa lah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
2: Assalamualaikum. Hai, saya Adi Sita. Semoga selang resen sukses terus dan maju jaya.

0: Refleksi.
1: Rumah bukan sekadar tempat tinggal, tapi tempat jiwa pulang. Tarik nafas perlahan, tenang je, dia ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Setiap hari, kita keluar rumah untuk meneruskan hidup. Namun persoalannya, apakah kita benar-benar ingin pulang ke rumah? Ada rumah yang indah pada rupa, tetapi sunyi pada rasa. Ada rumah yang lengkap segalanya, tetapi hati penghuninya sering terasa jauh. Kadang-kadang, yang membuatkan rumah terasa berat bukan kerana masalah besar, tetapi kerana terlalu lama kita tidak berbicara dengan hati. Kita tinggal sebumbung, tetapi masing-masing memikul dunia sendiri. Dalam kesibukan mencari rezeki, menyusun tanggungjawab, kita terlupa satu perkara yang paling asas, kehadiran. Bukan sekadar berada, tapi benar-benar hadir. Mendengar tanpa memotong, memandang tanpa menilai, diam tanpa menjauh. Rumah yang tenang tidak lahir daripada kesempurnaan, tetapi daripada kesediaan untuk saling memahami. Ada waktunya kita perlu merendahkan suara, bukan kerana kalah, tetapi kerana memilih damai. Kerana rumah bukan medan untuk menang, tetapi tempat untuk saling melindungi. Hari ini, jika kita pulang ke rumah, pulanglah dengan hati yang lembut. Letakkan dunia di luar pintu, bawa masuk rasa syukur dan jadikan rumah itu tempat jiwa bernafas semula. Kerana di situlah ketenangan hidup selalu bermula. Saya Dr. Azli Arifin, kita bertemu lagi. Tenang je, dia ada.
2: Dr. Azli Arifin, Pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI.

0: Katakan
1: La ilaha illallah. Berapa sehari kita sebut Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad?
2: Ada. Ada orang tak ada. Balik beli tasbih, letak dalam poket. Wajib ada tasbih. Orang nak ngumpat kita, nak kutuk kita buat warak balik umrah ke, jadi wali ke, buang tabiat ke, yang tu mulut dia. Yang keluar daripada mulut dia, daripada status Facebook dia, setiap huruf akan ditimbang oleh Allah Subhanahu taala. Biarkan dia mulut dia. Beli tasbih, letak dalam poket. InsyaAllah bertambah zikir tuan-tuan. Dia bermula dengan 100, dia naik jadi 200 sikit-sikit, sehinggalah tuan-tuan naik motor 10 minit pun hati tuan-tuan akan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sendirinya. Ayat yang pertama tuan-tuan buat balik, fadhkuruni azkurkum. Siapa ingat aku, aku itu Allah, bukan saya, Allah. Siapa yang ingat aku, aku ingat dia.
0: Ingat-ingatkan setiap weekdays buat anda tak lupa bermula 7.30 malam. Selangor FM, radio yang anda sedia.

Selepas ini, Anne akan temankan anda dalam segmen yang seterusnya, segmen yang terakhir dalam MH812. Dan terima kasih temankan Cempaka dari pagi tadi, petang tadi sampailah sekarang. Terima kasih. Okey, dan terima kasih juga yang menyapa Cempaka di WhatsApp Serangun FM. Okey, ada timbul dari Tawau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertugas. Terima kasih timbul. Juga ada Kamarul Bahrain, ada Cikgu Noli di Berang, Stesen Tanjung Malim Perak. Salam Maghrib Cempaka. Terima kasih. Salam Maghrib juga Cikgu Noli. Kak Zeni di Puchong ada menyapa juga. Terima kasih diucapkan. Okey. Dan selepas ini anda akan ikuti Buletin Selangor FM jam 8 malam. Dan selepas itu anda akan ikuti segmen MH812. Okey, Cempaka balik dulu. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Tahukah anda setiap hari sebanyak 37,000 tan sampah dihasilkan di negara ini? Ini bermakna kira-kira 13.5 juta tan sampah terhasil setiap tahun. Jumlah itu sama besar dengan 30,000 buah kapal terbang yang diletakkan di sebuah kawasan luas. Bayangkanlah sekiranya keadaan ini berterusan tanpa dibendung, tentunya Malaysia akan terjejas dengan pencemaran plastik. Ayuh kurangkan penggunaan beg plastik dan kitar semula sisa plastik anda. Sayangi Malaysia kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Alam sekitar adalah pinjaman daripada generasi masa hadapan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Selangor FM.
1: MH812 bersama Kapten yang bertugas akan memberi anda sentuhan moral viral sambil layan panggung santai bersandar di seat counter music. Sesi curhat kami buka untuk anda, segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuat anda dengan penerbangan yang tepat. Segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuat anda dengan penerbangan yang tepat.
2: 100.9 di Lembah Kelang, Selangor FM.

Radio Malaysia Selangor FM 100.9 pilihan tepat. Itu dia, okay, lagu nyanyian daripada JJ Haz untuk anda. Joget angan tak sudah. Kalau fikirkan berangan ni kan, tapi sebenarnya angan-angan kalau ada usaha, insyaAllah boleh jadi kenyataan tau. Tapi kalau angan-angan saja, dia kekal menjadi angan-angan semata-mata. Ha, jadi anda pilih yang mana, okay, ada usaha atau tidak. Okay, sekarang dah pun 8.10 minit malam. Selamat malam untuk anda. Anda kembali bersama dengan saya. Nama saya Anne, temankan anda hingga 12.30 malam untuk 4 jam yang berikut. Jangan lupa jam kedua nanti kita ada curahan hati kita. Kita ada topik yang kita bawa kan, satu lagi topik menarik. Okey, nampak okey tapi kadang-kadang nampak baik-baik saja, tapi dalam hati Tuhan saja yang tahu. Dalam hati ni rasa meronta-ronta. Aduh, hai. Okey, kita nak berkongsi berkenaan dengan penjaga yang kuat, hati yang penat. Aduh, siapa yang hati yang tengah penat eh?

Saya rasa tak payah cakap pasal orang lain lah eh. Cakap pasal penyampai lah. Penyampai pun ada banyak masalah juga. Aduh, lain dahulu ini dia dari bawah. Terus dengar Selangor FM. Yeah.

Selangor FM, pilihan tepat. Okey, saudara, jangan lupa di jam yang kedua nanti, seperti biasa, kita ada curahan hati kita untuk malam ini. Tapi ingin juga saya kongsikan, saudara, maksudnya solat fardu isyak untuk hari ini, iaitu pada pukul 8.42 minit malam. Bagi Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat, Sepang, Kelang dan Kuala Langat. Manakala bagi Sabah, Bernam dan Kuala Selangor, 8.45 minit malam. Teruskan kesetiaan anda dengarkan Selangor FM. Layan dahulu, ini dia khas untuk anda. Okey, yang nak dengarkan lagu anda Kut Dara, boleh juga. Nombor WhatsApp kami 0173044 25. Dengarkan, ini dia Anis Suraya, Selamilah Hadirah.

Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.

Selangor FM, pilihan tepat. Okey, pukul 9 malam nanti, utama 9 malam nanti anda. Selepas tu kita kembali lagi untuk jam yang seterusnya. Dan jangan lupa, kita ada curahan hati kita. Nampak okey tapi hari ini satu lagi topik yang kita bincangkan bersama dengan tetamu kita. Apa pun untuk anda, layan dahulu. Ini dia Zamani, Aku Ingin Berkata. Eh, kalau boleh kat sini, saya kata nak berkata atau nak menyanyi. Tapi itulah, tadi saya beritahu juga pada benda-benda. Saya rasa saya nak berada

teruk ke pasaran Rusia, Malaysia sasar manfaat maksimum untuk rakyat. 5 juta ringgit diperuntuk bina klinik kesihatan Bakun Murum. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: sektor tenaga, perdagangan, pelaburan dan teknologi serta industri halal. Antara perkara yang diperluas dalam kerjasama Malaysia-Rusia di Kazan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi akaun Facebooknya memaklumkan setiap ruang dan peluang di pentas antarabangsa akan diteroka serta dimanfaatkan sepenuhnya. Usaha itu bagi memastikan manfaat ekonomi kembali kepada rakyat Malaysia. Jelas beliau, misi ke Moskow itu diisi dengan beberapa siri perbincangan strategik yang penting kepada negara. Jaminan bekalan petrol, minyak dan gas jangka panjang yang ditawarkan Rusia kepada Malaysia disifatkan sebagai perkembangan strategik yang mampu memperkukuh keselamatan tenaga negara. Fellow penyelidik Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berkata, perkembangan itu hadir ketika pasaran tenaga global terus berdepan ketidaktentuan.
1: Ini penting kerana ketika mana keadaan harga minyak dunia yang semakin tidak stabil, Malaysia sangat memerlukan kepada kepastian bekalan untuk melindungi pengguna, industri dan juga kos logistik.
0: Menurut Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin, jaminan daripada Rusia itu membantu mengurangkan risiko gangguan bekalan yang memberi kesan kepada aktiviti ekonomi dan kos sara hidup rakyat. Dalam pada itu, sektor teknologi bernilai tinggi seperti keselamatan siber, kecerdasan buatan, pertanian moden dan farmasutikal turut berpotensi menjadi bidang kerjasama baru antara kedua-dua negara.
1: Jadi ini menunjukkan bahawa hubungan Malaysia dan Rusia tidak lagi terhad kepada isu diplomatik ataupun pertahanan semata-mata, sebaliknya semakin bergerak ke arah kerjasama ekonomi yang lebih meluas. Dari sudut pandang ekonomi antarabangsa pula, ini selari dengan keperluan Malaysia untuk mempelbagaikan rakan dagang dan juga sumber bekalan. Jadi hubungan dengan Rusia ini memberi satu lagi saluran alternatif untuk memperkukuhkan daya tahan ekonomi negara.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. Sementara itu, setiausaha politik Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Munim berkata, lawatan rasmi Perdana Menteri ke Rusia menjadi sebahagian daripada usaha kerajaan memperkukuh hubungan dua hala, khususnya dalam sektor perdagangan, pelaburan serta tenaga. Pendekatan itu selaras dengan dasar luar Malaysia yang bebas dan berkecuali, selain membolehkan negara memperkukuh daya saing dalam persekitaran ekonomi global yang semakin mencabar. Dalam perkembangan berkaitan, Muhammad Kamil menyatakan keputusan mengembalikan kuota subsidi besasa Budi Madani kepada paras asal 300 liter sebulan bergantung kepada tahap pemulihan ekonomi dan kestabilan pasaran susulan perjanjian damai antara Iran dan Amerika Syarikat. Menurutnya, kerajaan menyambut baik perjanjian damai tersebut yang dijangka meredakan ketegangan dan membuka semula laluan perdagangan di Selat Hormuz. Hampir 13,000 penduduk di 102 pertempatan sekitar Bakun dan Murum, Sarawak bakal menikmati akses perkhidmatan kesihatan terbaru menerusi pembinaan klinik kesihatan Bakun Murum yang bernilai RM5 juta. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, pembinaan projek itu dilaksanakan menerusi kerjasama pihaknya dengan Sarawak Energy Berhad melalui memorandum persefahaman yang dimeterai kedua-dua pihak.
2: Kami di KKM akan bertindak secara proaktif pada peringkat kemajuan umur 75%. KKM akan terus memohon, pertambahan keperluan sumber tenaga manusia bagi memastikan tiada lompang dan tiada kelewatan operasi.
0: Beliau turut memaklumkan projek tersebut akan dipantau secara berkala bagi memastikan penyerahan dapat direalisasikan menjelang 2028. Dalam masa sama, Datuk Seri Dr. Zulkifli memberitahu KKM kini pada peringkat akhir menyelesaikan beberapa kekangan termasuk halangan birokrasi yang didakwa boleh menjejaskan laluan latihan dan pembangunan bagi melahirkan pakar perubatan. Jelas beliau, kelemahan dalam sistem sedia ada diteliti dan sudah melaksanakan beberapa penyesuaian sementara.
2: Ya, antara lainnya, kalau persepsinya dahulu adalah kerana ya mereka dalam apa yang dikatakan sebagai LNPT, laporan nilaian prestasi tahunan itu sekarang ini kalau dalam SWE mereka yang dah pakar tapi mengambil apa yang dikatakan sebagai supervised work experience itu kurang lebih 6 bulan, dulu tidak diambil kira, tapi kali ini kita telah ambil itu sebagai sebahagian daripada waktu untuk mereka untuk dapatkan kesakaran.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Sumbangan bernilai RM10,000 disalurkan kepada setiap kelab media negeri yang kini menjadi ahli gabungan kelab media Malaysia. Manakala gabungan itu menerima RM30,000 bagi melaksanakan aktiviti dan program berkaitan kebajikan wartawan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berharap sumbangan berkenaan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pengamal media.

19 Jun 2007, Suruhanjaya Perkongsian Strategik antara Malaysia dengan Rusia ditubuhkan. Pada hari ini dalam tahun 2007, yang amat berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri mengumumkan penubuhan Suruhanjaya Bersama bagi mempercepatkan pelaksanaan perjanjian untuk menjayakan kerjasama perkongsian strategik antara Malaysia-Rusia dalam satu sidang akhbar di Moskow, Rusia. Suruhanjaya tersebut berperanan sebagai pemangkin kepada keputusan yang dicapai oleh kedua-dua kerajaan. Menerusi perkongsian strategik ini, Malaysia dan Rusia dapat memperluaskan kerjasama dalam bidang penerokaan minyak dan gas, jaminan pelaburan, pengecualian cukai berganda dan pembangunan sukan. Ini adalah satu pencapaian yang memberangsang

0: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah? Hati terganggu sebab masalah keluarga? Atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Dari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey, tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Seperti biasa, hari Jumaat kami bawakan untuk anda. Okey, untuk hari ini, satu lagi topik ingin kami kongsikan bersama. Dan saya tidak bersorangan, berada bersama dengan saya sekarang ini. Okey, di talian kita ada Dr. Aminah Omar yang merupakan pegawai psikologi klinikal Pusat Kaunseling Selangor. Apapun, kita nak ucapkan dahulu selamat malam kepada doktor kan. Pasti untuk hari ini kita akan berkongsi berkenaan dengan topik kita, iaitu penjaga yang kuat, hati yang penat. Selamat malam, doktor. Doktor, selamat malam. Okey, seketika nanti kita akan cuba dapatkan doktor, okey. Tapi apa pun untuk topik kita malam ini kan, dan pasti bila kita sebut berkenaan dalam kehidupan kita lah, kita sering bertemu dengan insan yang kelihatan kuat di mata orang lain. Dan mereka inilah yang menjadi penjaga kepada ibu bapa yang uzur kan. Mungkin ada kalangan rakan-rakan pendengar juga mengalami situasi yang sama kan. Mungkin ada pasangan yang sakit, anak-anak istimewa ataupun ahli keluarga yang memerlukan perhatian sepenuh masa. Mereka sentiasa ada ketika orang lain memerlukan, menjadi bahu untuk disandar dan menjadi sumber kekuatan untuk orang sekeliling. Namun di sebalik ketabahan dan senyuman yang ditunjukkan setiap hari, tidak ramai yang sedar bahawa mereka ini juga manusia biasa dan ada hari mereka akan rasa penat kan. Tentu kita saja melalui rutin harian pun ada waktu kita akan rasa penat dengan apa yang kita lalui, okay? Apalagi bagi mereka yang mempunyai tanggungjawab besar untuk menjaga ahli keluarga tersayang. Dan untuk segmen kita malam ini, kita bercakap berkenaan topik kita, penjaga yang kuat, hati yang penat, okay? Dan seketika nanti kita akan bersama dengan tetamu kita, Dr. Aminah Omar, pegawai psikologi Pusat Kaunseling Selangor. Teruskan kesetiaan anda, layan dahulu ini.

0: Radio Malaysia Selangor FM 100.9 pilihan tepat. Terima kasih untuk anda yang sedang dengarkan kami. Okey, dan pastinya sekarang ni kita bersama dengan tetamu kita. Kita bersama dengan Dr. Aminah Omar. Okey, untuk topik yang kita bawakan malam ni, nampak okey tapi, okey. Dan pasti kita bercakap berkenaan penjaga yang kuat, hati yang penat. Okey, doktor, kita nak terus pada persoalan kita, doktor. Tadi kita dah terangkan asal sedikit berkenaan dengan topik yang kita bawakan untuk malam ini. Apakah perkara paling penting yang perlu masyarakat faham tentang realiti penjaga yang kuat, hati yang penat ini, doktor? Silakan, doktor.
1: Terima kasih kepada Selangor FM atas jemputan. Okay, tajuk kita hari ini, actually ini tajuk yang jarang-jarang orang nak berbicara sebab dia dengar macam dry topic. Tapi sebenarnya kalau kita biasa fokus kepada pesakit, kadang-kadang kita lupa nak tengok orang yang jaga tu pun sebenarnya dia pun kalau kita tak bagi perhatian, dia pun akan turut jatuh sakit. So saya berharap topik kita malam ni akan memberi kesedaran lah kepada semua, kepentingan semua orang untuk menjaga kesihatan mental semua orang. Yang menjaga dan yang dijaga juga.
0: Ya kan, bukan kata yang yang menjaga ini satu hal, yang dijaga ni kita tahulah mereka memang memerlukan bantuan kan, mungkin daripada segi kekurangan, daripada segi faktor kesihatan dan sebagainya kan. Perlu orang sekeliling yang orang kata cakna untuk menjaga mereka. Tapi sebagai penjaga ni kadang-kadang memang kena kuat emosi, kena kuat mental dengan doktor. Okey doktor, apakah apabila seseorang itu kan memikul tanggungjawab sebagai penjaga sepenuh masa, bagaimana ia sebenarnya memberi kesan kepada emosi dan mental mereka? Kan? Sebab kadang-kadang ialah mungkin kalau yang jaga kita, yang dijaga itu adalah ahli keluarga, ibu contohnya. Okey, kalau nak meluah takut nanti dikatakan mengungkit, tidak ikhlas dan sebagainya kan. Maka kadang-kadang ianya sedikit sebanyak mungkin mengganggu juga emosi yang menjaga tu. Jadi bagaimana doktor?
1: Itulah. Bila kita cakap pasal penjaga ni, sebenarnya kita kena faham dulu. Penjaga ni dia banyak kategori. Ada penjaga yang berbayar. Maksudnya ini kita bayar dia lah.
0: Memang kerjaya lah.
1: Kerjaya dia menjaga. Dan ada juga yang informal care, yang carer ni. Yang maksudnya yang secara tak langsung dia menjadi penjaga. Macam contohlah kan. Seseorang tu apabila dia menjadi penjaga secara tiba-tiba. Contoh ahli keluarga jatuh sakit. Contoh ke anak ke, mak ke, ayah ke. Ahli keluarga jatuh sakit. Salah seorang ahli keluarga akan mengambil alih atau mengambil tanggungjawab ni. So apabila menjadi carer ni juga, kita kena tengok juga sejauh mana carer yang ataupun penjaga ini dia mengorbankan masa, tenaga, wang ringgit. Mungkin dia daripada bekerja sekarang terpaksa berhenti kerja sebab nak kena jaga keluarga. Contoh mungkinlah mak atau ayah yang kena strok. Ataupun ahli keluarga anak yang kena baru accident. Accident motor, ada brain injury, kecederaan otak tu, ada perubahan daripada segi hidup ni. Bukan perubahan pada pesakit tu saja, perubahan mendadak daripada penjaga tu sendiri. Sebab daripada bekerja kepada tak bekerja, and then kena belajar pula ilmu menjaga orang sakit ni tak sama. So nak pindah daripada katil pun kena ada ilmu.
0: Betul.
1: Nak suap makan, nak bagi susu, nak kalau nak kena pakai susu, nak masuk pakai susu straw tu kan boleh masuk macam tu je. So a lot of thing yang sebenarnya penjaga tu kena belajar. So ni semua tekanan, nanti akan jadi tekanan.
0: Itu dia. Okey, doktor, kita nak buka soalan dari pendengar kita lah berkenaan dengan topik yang kita bawakan untuk malam ini. Kita bercakap berkenaan dengan penjaga yang kuat. Pastinya mereka ini sedikit sebanyak kadang hati itu menjadi penat juga kan. Tapi kita harap semuanya kuat semangat lah, mereka yang memikul tanggungjawab untuk menjadi seorang penjaga ini, menjaga orang yang tersayang, ataupun mungkin daripada segi kerjaya juga kan. Walaupun orang kata dibayar, mungkin memang bekerja untuk menjaga orang-orang yang sakit dan sebagainya, perlu juga hati yang kuat supaya mereka kekal dapat mengawal emosi itu dengan baik lah. Okey, doktor, ada soalan daripada Lily daripada Ampang. Dia kata, saya seorang anak perempuan tunggal dan sejak ibu terlantar sakit, saya yang menguruskan semuanya. Mandi, makan, ubat dan keperluan harian lah. Saya bekerja pada siang hari. Okey, dan malam saya menjaga ibu. Lama-kelamaan saya rasa sangat letih, tetapi saya tidak beranilah nak mengadu kerana saya merasakan ini adalah tanggungjawab saya. Jadi, adakah perasaan penat yang tertekan ini normal bagi seorang penjaga dan bagaimana saya boleh terus kuat tanpa mengabaikan diri sendiri. Ha, kan, bayangkan pagi kerja, balik petang, malam, orang kata mungkinlah bagi mereka yang situasi macam Lily ni, bila sebab nak tunggal kan, pasti kalau malam ada aktiviti lain pun terpaksa kita tepikan, sebab kita tahu tanggungjawab tu untuk menjaga ibu yang sedang sakit kan. Jadi bagaimana doktor?
1: Ini sebenarnya dah buat apa orang panggil pengorbanan yang besar tu. Sebenarnya penat sebenarnya. Bayangkanlah dia dah bekerja siang, malam nak kena jaga ibu kan. So kalau kita tengok dekat sini, Lily sebenarnya memang akan penat. Sebenarnya kalau masyarakat kita ni kan, even masa saya buat kajian dulu lah, bila kita buat kajian apabila mengenai penjaga di Malaysia ni, bila saya buat kajian mengenai penjaga yang menjaga orang yang baru accident, kecederaan otak, yang ada yang bedridden, moderate to severe injury, yang tak boleh bangun tu kan, kebanyakannya memang akan burn out, memang ada emosi, ada yang menunjukkan ciri-ciri depression, ada yang menunjukkan juga perasaan, tapi tak berani nak komplain. Bukan komplain sebenarnya. So bila saya buat soalan, bila kita tanya survey kepada penjaga ni, mereka bercakap, mereka beritahu yang kerja ini adalah ibadah untuk mereka dan itu adalah tanggungjawab. So kebanyakan mereka ni memendam perasaan. Apa yang saya boleh sarankan kepada Lily kan, Lily cakap tadi tak nak abaikan. Bagus, Lily sedar benda ni. So Lily bila stres, Lily kena do something. Do something ni kalau perlu bercakap dengan pihak yang profesional, pergi. Kalau perlu ada sokongan rakan-rakan, ahli keluarga lain yang terdekat, mungkin kena minta bantuan. Sebab kadang-kadang penjaga ni dia tak ada masa berehat dia. So dia mungkin boleh ambil ataupun minta kita, ini yang paling susah ni, nak minta orang tolong ganti kita sekejap 1-2 jam pun dah susah. Ni nak minta pun susah.
0: Betul.
1: Pun kena Lily nak kena cari cara macam mana Lily boleh buat. Maksudnya kalau stres sangat, jangan pendam seorang-seorang. Kena jumpa pakar. So jumpa pakar psikologi, kaunselor. Macam kita dekat pusat kaunseling Selangor ni, kita memang offer for free. Boleh datang aja. Bila-bila masa, hari bekerja, hari cuti, kalau tak boleh datang, boleh telefon. Itu kelebihan kita tu, sebab kita boleh juga, kalau Lily rasa stres, nak someone nak bercakap, mesti boleh telefon kat kita.
0: Itu dia. Okey, doktor, soalan seterusnya ni dari Azhar. Okey, dia kata, selepas ayah saya mengalami kemalangan, saya berhenti kerja sementara untuk menjaganya. Namun semakin lama saya rasa hidup saya ni semakin terhentilah. Seolah-olah orang kata tiada kehidupan secara peribadilah, sebab fokus kepada menjaga ayah kan. Jadi saya hilang masa untuk diri sendiri dan mula rasa kosong. Adakah normal doktor jika seorang penjaga mula hilang identiti diri kerana terlalu fokus menjaga orang lain kan? Macam situasinya hampir samalah, situasi seperti Lily juga, cuma Lily mungkin masih lagi bekerja. Tapi Azhar ini terus orang kata mengambil keputusan untuk berhenti untuk fokus. Tapi bila dah terlalu fokus, mungkin dah tak ada lagi istilah orang kata keluar bersama kawan-kawan dan sebagainya kan. Jadi rasa macam kehidupan tu memang hari-hari dilalui dengan fokus kepada menjaga ayah. Ayah yang orang kata tidak sihat lah selepas kemalangan. Jadi bagaimana doktor?
1: Memang kebanyakan penjaga yang saya jumpa kan, benda yang dia bagi tahu kepada saya adalah penjagaan ini ada, especially yang bedridden lah, yang memang terlantar di katil tu, memang memerlukan penjagaan secara total. So penjagaan secara total ni kita tak boleh buat 1-2 jam sehari. Dia memang kena 24 jam sehari. Sebab tu bila kita buat kajian, dia menunjukkan bebanan ataupun rintangan yang sangat beban lah kepada pesakit dan juga kepada penjaga tu. So apa yang kita selalu juga sarankan kepada penjaga ni, you tetap kena berusaha di rumah tu, walaupun sebab you dah boleh hilang diri, identiti tu. So you kena cari apa yang you boleh buat dekat rumah dalam masa yang sama, within kemampuan you. Ini benda yang susah nak buat. Ini orang cakap kita boleh sarankan, tapi kemampuan nak buat tu adalah sebenarnya bergantung kepada penjaga tu sendiri. Sebab tu saya selalu minta penjaga-penjaga ni semua, jangan asingkan diri daripada masyarakat. Kena bersosial. And then kalau boleh, mm-hmm. jumpa support group. Mm-hmm. Actually kat Malaysia ni ada banyak tau support group yang memang yeah. penjaga. Penjaga mm-hmm. banyak-banyak jenis penjaga. Mm-hmm. Ada yang jaga orang strok, mm-hmm. ada yang jaga orang dementia, mm-hmm. kan, yang nyanyuk tu. Mm-hmm. And then ada yang jaga orang yang kemalangan. So mereka ni sangatlah membantu sebab mm-hmm. dia orang ni kadang-kadang boleh bagi tips dan juga contact number macam mana. Kerana tu dia bagi support, ajak keluar sama-sama. Mm-hmm. Tapi bawa lah pesakit tu sekali. Mm-hmm. So, bila saya buat, kita buat program intervensi kepada penjaga ni, macam mm-hmm. mana nak handle stres apa semua. So, penjaga memang bawa pesakit tu sebab tak boleh tinggal.
0: Hmm, faham.
1: So, bila bawa aje, kita buat program tu dekat hospital. So, bila dia bawa pesakit tu di hospital, dia pun senang hati. So, kita pun tahu yang mm-hmm. sambil saya ajar dia, at the same time, kejap lagi dia nak bagi minum mm-hmm. susu mm-hmm. untuk dia punya anak. Mm-hmm. Ada yang nak nak kena tukar pampers. Mm-hmm. Kejap lagi setiap 2 jam kena check. Kadang-kadang kita takut nanti air liur macam tersedak. So, kalau lepas minum, tak mm-hmm. boleh terus ni. Kena selalu tengok itu. So, every berapa minit, kalau tu 1 jam dah kena tengok kan. So, itu sebenarnya kalau boleh libatkan aktiviti bersama. Mm-hmm. Kalau tak ada dat bantuan, ni yang kita nak kena minta tu, apa orang panggil, yang support group tu. Support mm-hmm. group ni biasanya akan membantu dari segi emosi. Dia akan kuatkan kita bagi tahu apa yang dia orang buat. Macam saya ada seorang tu, mm-hmm. dia stroke. Bapak mm-hmm. ni adalah strok. At the same time mm-hmm. anaknya accident. Anak sulung mm-hmm. dia accident. Bayangkanlah mm-hmm. dia tengah strok. At the same time dia tak ada anak lain. Dia ada seorang dia anak. Mm-hmm. Dan dia kena menjaga anak dia. Anak lelaki dia yang memang bedridden tu. Mm-hmm. Dia datang ke sesi tu dengan dia paralyzed. Lumpuh sebelah badan. Mm-hmm. Tapi semangat pakcik tu kuat. So bila dia semangat kuat, dia kata apa dekat saya? Dia kata saya kena kuat untuk saya jaga anak saya. So semangat macam tu sebenarnya. Dan bila dia kita buat support group ni kan, ramai-ramai dia orang ni memang membagi semangat. Dan ada yang kata yang even volunteer, tak apa pakcik, saya boleh jaga anak pakcik 1 jam, kita tukar kejap, pakcik jaga saya punya ni, saya jaga ni untuk 1 jam. So kadang-kadang tu benda macam tu pun sangat penting sebenarnya. Sebab kita kadang-kadang tu tak perlukan masa yang banyak sangat. Kita kadang-kadang tu memerlukan nak masa berehat 1-2 jam je.
0: Faham. Okey. Kan. Okey doktor, seketika nanti kita akan sambung lagi sebab ada lagi soalan-soalan daripada pendengar yang bertanya berkenaan dengan keadaan mereka inilah sebagai seorang penjaga kan. Pastinya orang kata mereka ini bila sebut seorang penjaga pasti mereka mempunyai walaupun kelihatan kuat ialah untuk menguruskan orang kan, tetapi sedikit sebanyak kadang-kadang terasa penat kan, sebab kita dapat dengar tadi keluh kesah daripada dua pemanggil kita kan berkenaan dengan kehidupan mereka yang fokus kepada menjaga ahli keluarga. Okey, seketika nanti kita akan sambung lagi doktor. Kita nak berehat seketika dahulu. Okey, kita layan dahulu lagu ini dia dari Nayunda, Lelah Mengalah. Selangor FM.

0: Selangor FM pilihan tepat. Okey, masih lagi bersama dengan tetamu kita sekarang ini. Kita bersama dengan Dr. Aminah Omar yang merupakan pegawai psikologi klinikal Pusat Kaunseling Selangor untuk kita berbincang berkenaan topik kita iaitu penjaga yang kuat, hati yang penat. Okey, untuk curahan hati kita malam ini, kita nak sambung lagi Doktor untuk bercakap berkenaan topik kita ini. Okey doktor, apakah yang mungkin doktor rasakan yang paling menyakitkan dalam realiti seorang penjaga, bukan daripada segi fizikal tetapi dari segi emosi yang tidak dilihat orang, doktor?
1: Soalan ni, apa orang kata yang menjaga ni jarang, doktor pun jarang nak tanya. Biasa dia akan tanya pesakit okey ke, dia macam mana kat rumah. Tapi jarang orang nak tanya, cik apa khabar orang yang jaga tu. Biasa saya orang pertama yang akan tanya. So biasa benda yang penjaga bagi tahu ni, biasa dia menangis seluar. Sebab bebanan dia tu biasanya tidak akan, dia susah nak share dengan orang sebab kadang-kadang tu benda tu tak semua orang boleh faham ya.
0: Takut kalau terlebih berkongsi mungkin dia anggap macam yalah tak ikhlas, mungkin dan sebagainya, kan?
1: Betul. Jadi so kalau orang kata kita jaga, especially masyarakat kita kan. Ni lagi satu, masyarakat kita ni banyak judge dia. Kita banyak judge. Apa kita fikir ialah kita rasa oh dia kena buat tu sebab tu ayah dia, dia kena buat tu keluarga
0: dia. Tanggungjawab dia katanya.
1: Betul.
0: Siapa lagi nak jaga kalau bukan ahli keluarga sendiri? Macam tu kan?
1: Ya. Tapi dia lupa yang menjaga tu pun manusia. Betul. Yang menjaga tu pun ada hati. Dia pun ada perasaan. Dia pun ada masa depan yang dia fikirkan.
0: Betul.
1: Okay. So benda-benda yang macam ni sebenarnya lah benda yang paling sensitif lah. Especially culture kita ni lah. Kalau kita cakap ni, orang Malaysia ni memang kalau beban, penjagaan, tanggungjawab apa semua ni, kita takkan... orang cakap bercakap secara komplain secara terang-terang lah. Sebab tapi itu pun kekuatan kita juga tau. Sebab kita, masyarakat kita ni bila dia menjaga kan, dia relate kepada agama dan juga kepada culture kita ni, dia menjadikan orang tu lagi kuat sebenarnya. Walaupun sebenarnya kalau kita tengok dia macam lemah, tapi sebenarnya dia itu kekuatan dia. Itu yang bila kita tengok orang, you tengok dia macam susah. Tapi ada rezeki dia. Rezeki dia tu kadang-kadang dalam cara yang tak dijangka. Cuma kita tak boleh lupa lah. Ini penjaga ni kita tak boleh lupa. Masyarakat pun kena memahami, memainkan peranan. Untuk sama-sama mengangkat lah. Kita sama kena ambil tahu cakna apa yang jadi dengan ahli keluarga kita. Bukan tak sekadar ada yang menjaga dia dapat duit daripada ahli keluarga dia, tapi dia lupa yang dia mengorbankan masa depan dia. So emosi dia bila kita ada uncertainty tentang masa depan kita ni, dia memang akan bercampur bau. So banyak benda yang dia akan fikir. Bila fikir, overthinking. Bila overthinking, mula low mood. Bila mula low mood, akan datang simptom-simptom depression.
0: Itu sebenarnya impact dia tanpa kita sedar kan. Sebab tu penting juga, mungkinlah kadang-kadang dalam satu ahli keluarga tu kan, mungkin kalau lah ibu atau ayah yang sakit, mungkin salah seorang daripada adik-beradik itu yang menjaga kan, mengambil tanggungjawab itu. Yang selalunya mungkin yang duduk sekali lah, ataupun yang paling kecil, ataupun mungkin yang sulung, yang memang tinggal bersama ibu ataupun ayah kan. Okay, tapi kadang-kadang bila doktor sebut tadi lah, kadang-kadang mungkin masyarakat kita kan, bila bercakap dikatakan tidak ikhlas, mengungkit dan sebagainya kan. Mungkin kita ni sedangkan kadang-kadang meluah itu sangat penting untuk orang tahu apa yang telah kita korbankan untuk sesuatu tindakan tu. Kan, bukannya orang kata nak mengungkit, tidak, tapi sekurang-kurangnya orang faham yang kita menanggung. Orang kata kalau menjaga tu mungkin banyak yang telah dikorbankan. Sebab tadi ada pendengar kita tu sampai berhenti kerja kan. Maksudnya sementara nak menjaga ayah tu, daripada segi kerjayanya terkorban seketika. Okey. Okey doktor, lagi ada persoalan lagi doktor dari pendengar kita ni. Dia kata saya masih belajar di universiti, tetapi dalam masa yang sama saya perlu menjaga ibu yang sakit di rumah. Saya cuba bahagikan masa tapi prestasi saya semakin merosot. Dan mula rasa tertekan doktor. Bagaimana seorang penjaga yang masih muda boleh mengurus tekanan emosi dan tanggungjawab tanpa mengalami burnout doktor? Ini orang kata memberi kesan pula kepada pelajaran beliau pula. Sebab orang kata mungkin penat dan sebagainya kan. Jadi mungkin tak dapat nak all out lah dalam orang kata pengajian tu. Bagaimana doktor?
1: Situasi adik ni sama dengan pelajar saya. Mm-hmm. Saya ada seorang pelajar. Mm-hmm. Dia sambung master. Bila dia sambung master ni, mm-hmm. master dalam medical ni, mm-hmm. dia perlu 4 tahun. So, mm-hmm. 4 tahun dan kena jumpa pesakit secara total lah. Dia mm-hmm. dah nak ujung, habis lah, nak, almost nak habis. Tapi maknya kena stroke waktu tengah pengajian tu. Mm-hmm. Awal-awal pun dia dah tahu dah. Mm-hmm. Tapi, apa, bila kita, apa orang cakap kan, di tengah-tengah pengajian tu, adik ni mungkin dia dah susah kan. Mm-hmm. Dia kena, dah susah nak fokus, dah mula mengganggu pelajaran. Uh-huh. Yang macam ni biasanya ada yang kita memang berjumpa dengan kaunselor, kita minta pelajar ni berjumpa dengan kita, kita cuba bantu sebaik yang boleh. Macam contohnya, kita cuba pindahkan dia dekat dengan ibu dia, tempat praktikal dia dekat dengan ibu. Ada yang kita bagi dia masa untuk siapkan assignment lambat sedikit berbanding kawan. Tapi kena bagi tahu. You kena bagi tahu. Kalau you tak bagi tahu, pensyarah you takkan tahu. Sebenarnya pensyarah ni, kalau you, saya ni saya sebab saya juga pensyarah ya. So saya memahami pelajar yang ada masalah yang kena jaga ibu ni. So bila you jumpa bagi tahu, kita akan cuba bantu sebaik mungkin. Ada yang kita minta dia waktu exam dia, kita minta kita bagi bantuan daripada segi kewangan, ada yang zakat apa, supaya dia boleh minta, kalau tak ada ahli keluarga yang boleh bantu waktu tu, kita minta untuk dia bayar paid care lah, penjaga yang berbayar ni, macam nurse kejap untuk 2 jam ke 3 jam exam tu. Tapi adik kita bagi tahu, dan adik pun kena selalu berjumpa dengan kaunselor di universiti tu, sebab adik perlukan bantuan. Jangan buat benda ni sorang-sorang, sebab penjagaan walaupun itu mak kita, jangan you rasa terbeban sorang-sorang. Kadang-kadang tu kita perlu meluah untuk kita, macam tadilah betul lah tu, bila kita meluah ni bukan kita komplain, tapi kita nak someone untuk dengar kita punya luahan. And sekurang-kurangnya kalau dia tak boleh bantu mendengar, itu pun dah cukup bantuan yang paling besar untuk kita.
0: Faham. Okey, doktor, mengapa kan kadang-kadang ramai penjaga yang tidak sedar kan bahawa mereka ni sendiri sebenarnya sedang mengalami keletihan emosi. Mungkin terasa penat, tapi ialah tiada orang kita yang diberitahu kan, tak ada tempat meluah dan sebagainya, nak jumpa kaunselor pun jauh sekali kan. Mungkin tak terfikir pun sampai nak pergi cek kaunselor hanya sebab menggalas tanggungjawab sebagai seorang penjaga ni kan. Adakah mereka ini memang menyembunyikan rasa penat mereka? Ataupun memang mereka cuba bertahan? Bagaimana doktor?
1: Itulah sebab you, kebanyakan penjaga ni dia asalnya orang biasa. Contoh ada pelajar, ada pekerja, ada yang tengah macam-macam lah, tengah buat macam-macam. Dan dia bertukar role ataupun peranan menjadi penjaga sepenuh masa ataupun penjaga separuh masa. So dia juggling antara 2-3 kerja dalam masa yang sama. So menampak, orang nampak macam functioning. Ini kita panggil high functioning depression. You sebenarnya dalam state depressed, tapi you are functioning highly. So kalau orang tengok, orang nampak macam you tak ada masalah, but actually you ada a lot of problem. So saya selalu cakap kepada semua orang, kita ada screening tau. Kita screening untuk kita tengok sama ada kita ni ada stress ke, ada anxiety ke, ada depression ke. Mungkin semua orang dekat sini ataupun masyarakat ada pernah dengar Depression Anxiety Stress Scale -21. Dia online aja. Kalau boleh, penjaga-penjaga atau siapa yang rasa dia ni betul ke, saya ni normal ke tak normal, saya ni stress ke tak, saya ni depressed ke, saya anxious ke, boleh ambil test tu. Bila ambil test tu, you boleh check sama ada you ni mild, moderate or severe daripada segi stress, daripada segi anxiety, daripada segi depression. Tapi itu cuma screening. Apa yang apa you kena buat ialah you kena bawa ataupun yang ambil screenshot je you punya result tu and bawa ke, pergi ke hospital. Kalau tak nak jumpa doktor, boleh jumpa kaunselor. Tapi saya selalu sarankan kalau dah sampai severe, ada rasa you don't want to live anymore, you don't feel like living, you dah depressed, you dah tak nak jumpa orang, dah susah nak pergi kerja pun rasa susah, itu dah tahap dah tak function lah tu. Tapi orang yang high functioning depression ni ramai, ada banyak. Biasa orang inilah yang kita susah nak detect, sebab dia sendiri tak sedar yang dia sebenarnya tengah ada masalah. So saya minta, kalau boleh isi dulu yang itu, tengok screening. Adakah awak masuk dalam kategori itu? And then biar doktor buat kita tengok, check untuk further assessment. Kalau perlu bantuan, perlu berjumpa dengan kaunselor, Dr. Kariful. Maksudnya kita pun, you pun kena dapat bantuan juga. Jangan sorang-sorang. Jangan tunggu dah sakit, dah teruk, baru nak pergi. Maksudnya you dah sampai tahap you sendiri pun dah tak boleh jaga diri you. Macam mana you nak jaga ahli keluarga you?
0: Ya, itu dia. Okey, doktor, satu lagi soalan daripada Aliza dari Kepong ni. Dia kata, saya mempunyai anak autism yang memerlukan perhatian sepenuhnya. Setiap hari saya berkorban masa, tenaga dan emosi dan saya sayangkan anak saya. Tetapi saya juga rasa sangat penat. Kadang-kadang saya menangis sendirian. Kan, bagaimana seorang ibu boleh mengurus keletihan emosi tanpa rasa bersalah terhadap anak yang jaga? Biasalah kadang-kadang mak-mak ni kan, orang kata bukan kata anak yang autism saja, kadang-kadang anak-anak yang mungkin sedang membesar, banyak keletihnya, banyak ragamnya kan. Kadang-kadang bila kita marah pun kita akan mula rasa bersalah kan. Apalagi anak-anak yang memerlukan perhatian. Mungkin ada waktu kita orang kata marah terlepas emosi kepada anak kan. Pastinya ada kan rasa orang kata bersalah lah di hati ibu-ibu tu kan. Jadi bagaimana doktor untuk beliau ini mengurus keletihan emosi tanpa rasa bersalah? Okay, sebab kita manusia kadang ada waktu kadang-kadang kita pun hilang kawalan emosi kita.
1: Jadi betul tu. Saya sebenarnya kalau cakap je ni, mak yang orang cakap yang berkorban menjaga anak dia ni kan, tak kisahlah apa keadaan pun, macam yang ni autism ini pun dia nak kena pergi terapi banyak, appointment hospital banyak, kejap jumpa dengan OT, kejap nak jumpa speech therapist, banyak nak kena jumpa. So appointment sebulan tu 3-4 kali. So benda yang macam ni memang kalau anak autisma kita tengok pula, kalau dia moderate dengan severe tu lagilah susah. So apa yang kita harapkan pada ibu bapa ni, macam kita di hospital kan, kita ada banyak tau, kita banyak program support group, yang mana kita akan bagi tahu khusus ke ibu bapaan cara-cara menjaga anak special. So ibu-ibu ni saya minta kalau boleh alert dengan hospital punya announcement ataupun masuk dalam support group ibu ni, untuk penjagaan anak-anak, kita panggil anak-anak istimewa ni. So memang kita akan buat program ni free je, biasanya free. Macam contoh minggu lepas pun kita ada buat program ibu bapa ni dekat hospital UITM, free je untuk ibu bapa. Dan tips daripada pakar, ada pakar pun ada juga anak diorang yang memang autistik lah. Doktor sendiri pun ada je anak yang autistik. So macam mana dia orang jaga sebagai doktor. Dan ada juga yang suri rumah. Macam mana suri rumah ni handle diri dia. So you tetap kena balancekan kehidupan you. You walaupun 100% saya tahu kita macam seolah-olah kita dah terlalu fokus kepada benda tu sampai kita lupa penat kita tu. So sampai satu masa kita menangis. Bila menangis tu dia sebenarnya dah tunjukkan kita punya tu dah perlu bantu tu, perlu dibantu. So maksudnya puan kena dapatkan bantuan, tak boleh duduk diam. Kalau ada suami kena minta bantuan suami. Kalau perlu ada saudara, minta kejap bantuan saudara. Kadang-kadang kita perlukan break sekejap. Break daripada tugasan atau peranan kita. Seketika. Bukan kita melupakan. Jangan rasa bersalah eh. Sebab benda ni, ibu ni dia complicated perasaannya. Kejap marah, kejap happy, kejap rasa ish dah pergi marah ni, rasa bersalah pula kan.
0: Budak balik
1: betul. Itu adalah perasaan yang normal untuk kita manusia. Kalau tak rasa macam tu, tu lah pelik itu. Itu saya panggil pelik. So kalau you masih rasa benda tu, you adalah normal. Cuma kena berhati-hati dengan apa dan kena selalu alert. Saya panggil apa? Awareness dan alert untuk kita tahu masa bila kita perlu pergi dapatkan bantuan dan berbicara dengan orang yang sepatutnya.
0: Itu dia. Okey, doktor, seketika nanti kita akan sambung lagi, doktor. Untuk tak seketika yang terakhir, kita nak berehat seketika dahulu, doktor. Kita layan dahulu lagu ini. Ini dia dari Naim Daniel, Sumpah.

0: Selangor FM, pilihan tepat. Okey, terima kasih untuk anda yang kekal bersama dengan kami. Itu dia Naim Daniel dengan Sumpah bercakap mengenai topik kita untuk malam ini, pejuang yang kuat, hati yang penat. Kita bersama dengan tetamu kita sekarang ini berada di kalian. Kita ada Dr. Aminah Umar. Okey, kita nak sambung lagi untuk topik kita yang terakhir. Pasti terakhir sekali, Doktor. Apakah mungkin harapan dan doa Doktor buat semua penjaga di luar sana yang sentiasa, semoga mereka sentiasa kuat untuk orang yang mereka jaga, walaupun mungkin mereka sedang, orang kata, memerlukan kekuatan. Perlu terus kuat walaupun diri sendiri memerlukan kekuatan. Silakan, Doktor.
1: Saya sebenarnya nak mengucapkan ribuan tahniah kepada semua penjaga yang hebat, penjaga yang berkorban untuk ahli keluarga. Menjaga orang yang sakit ni adalah benda yang paling besar. Percayalah, apa yang anda buat ni memang tak mampu dibalas dengan apa-apa pun dalam dunia ini. So, saya percaya juga di sebalik semua ini, saya berharap anda tahu yang anda bukan keseorangan. Okay, kita kat sini mendengar, kita bersedia membantu. Kalau anda memerlukan bantuan kami, boleh hadir kepada kita punya pusat kaunseling kita, yang boleh walk in, boleh buat online.

0: bila kita nak berhenti sekejap and then kena dapatkan bantuan. So tuan-tuan dan puan-puan tak kesorongan dan tuan-tuan dan puan-puan perlu bantuan, kita akan bantu. Tapi kalau tuan tak ke depan, tuan atau puan ni cuba bertahan sorang-sorang, memang akan sampai satu masa tak mampu nak bertahan. So saya berharap semua kat sini, kita sebagai masyarakat, semua ada kesedaran benda ni. Benda ni bukan tanggungjawab seorang, dia sebenarnya tanggungjawab sosial. Memainkan peranan untuk membantu meringankan beban. Setiap orang yang kita melihat itu kadang-kadang dengan mendengar, dengan tidak bercakap apa-apa, tak komplain apa-apa pun, itu adalah benda yang paling besar masyarakat boleh buat. Okay? Dan percayalah, kita di Selangor ni kita dapat apa, kerajaan dah bagi apa kelebihan kepada rakyat Selangor ni, siapa yang nak datang dekat kita sebenarnya boleh datang untuk percuma. Anda tidak akan dikenakan sebarang bayaran dan boleh kalau pun sekadar nak bercakap, nak meluahkan perasaan. So jangan rasa segan, jangan rasa malu, sila dan jemput datang. Kita dengan besar hati menerima tuan-tuan dan puan-puan.
1: Ya, itu dia. Yang penting dapatkanlah khidmat konseling kan. Pastikan anda sentiasa, orang kata, kuat daripada segi emosinya sebab anda menggalas tanggungjawab yang sangat hebat untuk menjaga, yalah, mungkin bagi yang menjaga ahli keluarga kan, yang kalau berbayar itu mungkin daripada skop tugasnya, tetapi tetap perlu ada kekuatan mentalnya. Apa pun, terima kasih kita ucapkan kepada doktor di atas perkongsian untuk topik kita pada malam ini bersama Dr. Aminah Umar yang merupakan pegawai Psikologi Klinikal Pusat Kaunseling Selangor, juga bagi pihak penerbit kita, Puan Azmira Diana Musa. Terima kasih doktor sekali lagi.
0: Okay, sama-sama. Terima kasih juga atas jemputan.
1: Ya, terima kasih doktor.
0: Harap ilmu yang malam ni bermanfaatlah kepada semua.
1: Ya, semoga perkongsian hari ini juga akan mengingatkan kita bahawa di sebalik seorang penjaga yang kuat kan, ada hati yang juga memerlukan untuk terus disayangi dan dihargai. Jadi pada yang menjaga orang yang tersayang, tetap jangan lupa untuk menjaga diri sendiri. Sekali lagi terima kasih diucapkan kepada doktor. Ada kesempatan kita bersua lagi doktor, mungkin dapat bertemu lebih dekat lagi, mungkin dapat, andai kata ada waktu yang mengizinkan, dapat mungkin doktor berkunjung ke konti kami ke, untuk kita orang kata bersua muka doktor.
0: InsyaAllah.
1: Alright, itu dia, kita buat selesai bersama dengan Dr. Aminah Umar yang merupakan pegawai kaunselor Pusat Kaunseling Selangor. Okey, kepada anda terus kekal setia dengarkan Selangor FM. Seketika nanti kita ada berkenaan dengan sembang bola kita, tapi kita layan dahulu. Ini dia Amin Sisi, Ayah Ibu. Untuk anda yang menjaga ahli keluarga, ayah ibu khususnya, atau yang menjaga anak yang memerlukan perhatian, apa anda sedar, anda hebat sebenarnya. Terus dengar Selangor FM.

0: Satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ya, itu dia pastinya untuk demam bola kita. Okey, berada di talian sekarang ini saya bersama dengan pengulas bola sepak kita. Kita ada Encik Karami. Apa pun nak ucapkan selamat malam.
2: Selamat malam, Anne.
1: Ya, dah makan malam ke tu?
2: Belum lagi lah, Anne. Saya malam tak berapa makan.
1: Oh, bagusnya. Jaga tubuh, orang kata.
2: Ya, sebab sekarang ni asyik berjaga malam. Dia suka jaga sikit.
1: Yelah. Okey, sebelum kita nak tanya berkenaan dengan perlawanan untuk hari esok lah kita kira kan. Untuk edisi 19 Jun. Tapi kita nak tanya juga, okey, berkenaan dengan ulasan bagi FIFA World Cup 2026, iaitu antara perlawanan melibatkan Mexico lawan Korea Selatan, Kanada lawan Qatar, Switzerland dan juga Bosnia Herzegovina, dan juga Czechia bersama dengan Afrika Selatan. Mexico menang 1-0 ke atas Korea Selatan dan menjadikan pasukan pertama yang layak ke pusingan kalah mati. Manakala Kanada mencatat kemenangan besar 6-0 ke atas Qatar kan. Jadi adakah kemenangan Mexico ke atas Korea Selatan menunjukkan mereka ini antara pencabar siris kejuaraan?
2: Soalan yang bagus, pencabar serius tu mungkin tidak, tetapi Mexico memandangkan mereka salah satu pasukan tuan rumah. Mereka ada kelebihan tu, kelebihan penyokong tuan rumah. Jadi kita tak salah untuk menjangkakan mereka mampu pergi jauh, mungkin sekurang-kurangnya sehingga ke peringkat suku akhir. Sebab kemenangan ke atas Korea Selatan ni juga, biarpun menang tipis, tetapi Mexico mengambil kesempatan di atas kesilapan penjaga gol Korea Selatan. Berjayalah menjadikan gol kemenangan. Tetapi pujian harus juga diberikan kepada Korea Selatan. Cuma masalah Korea Selatan yang saya nampak dah dua perlawanan, mereka cuma akan menyerang habis-habisan bila separuh masa kedua dan separuh jalan selepas separuh masa kedua. Faham tak maksud saya? Lebih kurang minit 70 tu kan baru mereka akan habis-habisan. Jadi kalau
1: lah
2: kalau Korea Selatan ni mungkin dia boleh melancarkan serangan bertali arus dengan lebih awal, mungkin keputusan perlawanan mereka selepas ni akan lebih baik lah.
1: Itu dia. Dan Kanada membelasah Qatar 6-0. Adakah ini antara persembahan terbaik setakat kejohanan? 6-0 eh?
2: Iya, tetapi kita tak boleh nak cakap Kanada memang betul-betul kuat. Sebab biarpun dia mendahului 3-0 pada awal perlawanan, tapi selepas itu pasukan Qatar menerima dua kad merah, termasuk kad merah kedua tu menyebabkan kecederaan ngeri ke atas pemain Kanada, iaitu Ismail Kone. Kakinya patah. Jadi berdepan dengan 9 pemain dan Kanada ada 11 pemain, mereka seharusnya memang tak ada masalah untuk menambah jaringan. Dan itu pun yang mereka buat, berjaya mencatat kemenangan besar 6-0 dan menjadi salah satu daripada 3 pasukan.
1: Itu dia. Dan kemenangan Switzerland 4-1 ke atas Bosnia, mungkin faktor perubahan permainan pada separuh masa kedua. Bagaimana komen? Hello. Tak apa, kita akan dapatkan semula. Begitulah kadang-kadang lagi depan ni dari cabaran tau awak. Kita berehat seketika dahulu. Kita layan dahulu lagu ini, okay? Sebentar lagi kita akan bersama dengan pengulas.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.

0: Ya, yang ini bukan kata budak flat lah eh. Semua saja yang memang orang kata semangat bola sedang membara-bara, almaklum sajalah eh, berkenaan Piala Cup FIFA 2026 ini. Semuanya akan bangun lah seawal 3 pagi nanti untuk saksikan perlawanan di antara Amerika Syarikat menentang Australia. Okey, kalau tadi orang kata jangkaannya, ramalannya, agak-agaknya jarak 2 jaringan kan?
1: Betul.
0: Boleh jadi 8-0, tak ada yang mustahil. Masa budak itu 8. Aduh, hai. Okey. Seterusnya kita nak bercakap berkenaan dengan kumpulan C, di mana 6 pagi dapat disaksikan antara Scotland menentang Maghribi, dan seterusnya pada pukul 8:30 pagi. Yang ini melibatkan Brazil. Dan apa pun kita nak tanya dahululah eh, untuk perlawanan di antara Scotland menentang Maghribi, bagaimana agaknya dan kenapa ianya perlu menjadi perlawanan yang mesti tonton? Bila dah sebut empat perlawanan ni kan, kadang-kadang ada yang memilih, dia tengok yang inilah, tengok yang inilah, yang ini tak nak lah, yang ini tidur dululah, macam tu.
1: Betul. Sebab tidur pun kena cukup juga dalam, dalam tengok bola ni lah. Okay, Scotland berdepan Maghribi ni, kenapa perlu ditonton? Kerana Maghribi pada perlawanan sebelum ni mereka seri satu sama dengan Brazil. Mereka berjaya ikat juara dunia 5 kali ni.
0: Okay.
1: Mungkin ada pihak yang akan cakap, oh kenapa Brazil tak hebat? Brazil kan juara 5 kali, macam mana boleh seri dengan Maghribi? Kita kena ingat Maghribi ni merupakan juara Piala Afrika baru-baru ini. So mereka merupakan juara benua Afrika. Jadi tak salah untuk kita letak mereka, mungkin bukan sebagai pilihan, pasukan pilihan untuk menjuarai secara
0: keseluruhan. Tapi tak kurang hebatnya.
1: Betul, mereka tak kurang hebatnya. Ada mereka ada juga pemain-pemain bintang. Mereka ada Mazraoui yang beraksi untuk Manchester United. Mereka ada Ashraf Hakimi yang beraksi untuk PSG. Dan PSG ni dah menang 2 kali berturut-turut Liga Juara-Juara Eropah. So pemain-pemain dan juga pasukan Maghribi ni ada juga kualiti tersendiri. Jadi memandangkan mereka dah seri sebelum ni, dan Scotland pula berjaya tundukkan Haiti pada perlawanan sebelum ni, Maghribi perlu catat keputusan positif, setidak-tidaknya seri untuk terus kekal miliki peluang melayakkan diri ke peringkat kalah mati. Sebab kalau mereka gagal kutip sebarang mata, akan sukarlah kedudukan mereka untuk menempah slot itu. Scotland pula selepas memulakan perlawanan pertama dengan baik, mencatat kemenangan 1-0, mereka mungkin selesa. Jadi kita, Scotland ni pun dah 28 tahun baru nak masuk balik Piala Dunia ni, dan kualiti pemain yang mereka ada mungkin tidak sebagus skuad-skuad sebelum ni, tetapi saya jangkakan mereka akan lebih selesa bertahan mengundang serangan daripada pasukan Maghribi sebelum mereka melancarkan serangan balas untuk memerangkap pasukan Maghribi. Saya jangkakan itulah perancangan pasukan Scotland. Jadi sebab itulah saya cakap kena tengok, kerana saya rasa Maghribi akan serang habis-habisan untuk catat keputusan positif. Dan Scotland pula sebaliknya, mereka mungkin kalau dapat satu mata pun mereka dah selesa. Macam, okey, kita dua perlawanan dan empat mata nak masuk ke pusingan kalah mati, tidaklah sesukar yang disangkakan.
0: Itu dia. Okey, jadi mungkin antara yang menjadi faktor penentunya bagaimana?
1: Faktor penentu saya rasa pertahanan Scotland kena beraksi sehabis baik dan tak boleh melakukan sebarang kesilapan. Dengan kualiti pemain yang Maghribi ada, penyerang mereka dan juga kedua-dua pemain yang saya sebut tadi, Ashraf Hakimi dan juga Mazraoui, mereka ada kemampuan untuk melakukan overlap walaupun mereka beraksi di bahagian pertahanan. Bila overlap tu mereka bantu jentera serangan, itu mungkin akan mengundang sedikit bahaya lah untuk pasukan Scotland. Jadi fokus untuk Scotland dalam tempoh 90 minit hingga 90 minit tu kena tak boleh terlika sedikit pun untuk mengelakkan sebarang kesilapan.
0: Itu dia. Dan macam biasalah orang kata, kalau dalam perlawanan bola sepak ni tak lengkap dengan soalan kalau tiada ramalan. Ramalan mesti kita nak dengar daripada pengulas kita ni kan. Okey, jadi bagaimana ramalan di antara perlawanan Maghribi dan juga Scotland? Yang ini adalah perlawanan yang boleh disaksikan pada pukul 6 pagi, tak silap saya. Betul, 6 pagi.
1: Saya jangkakan Maghribi mungkin akan menang dengan perbezaan 1 gol atau 2 gol sahaja. Saya ada keyakinan 80% barisan pertahanan Scotland dan juga barisan kejurulatihan Scotland akan melaksanakan perancangan mereka dengan sangat-sangat baik. Mereka akan bertahan habis-habisan, cuba mengekang asakan daripada pasukan Maghribi dan menyukarkan jentera serangan Maghribi untuk mencipta ruang dan mencipta peluang. Jadi kalau bukan 1-0, 2-1.
0: Kalau bukan 1-0, 2-1 eh.
1: Itu yang saya jangkakan lah. Maknanya, tapi kalau salah, nanti saya akan bagi tahu saya balik. Nanti saya pergi kursus. Kursus ramalan.
0: Kursus ramalan. Oh, okey. Lepas tu nanti dah habis kursus, nanti tolong tanya saya balik. Orang kata ilmu dah makin tinggi dah waktu tu. InsyaAllah. Tepat selepas tu. Okey. Selain itu juga, itu kalau kita sebut berkenaan dengan Scotland dan juga Maghribi. Bagaimana? Antara 8.30 pagi, kita boleh saksikan Brazil menentang Haiti. Yang ini ramalannya bagaimana?
1: Okey, ini saya jangkakan kemenangan mudah untuk pasukan Brazil. Mungkin Brazil, bukan mungkinlah, saya yakin pasukan Brazil sangat kecewa dengan keputusan seri dengan Maghribi sebelum ni. Jadi Haiti ni dah lama diorang tak masuk World Cup. Saya rasa last diorang masuk pada 1974.
0: Jumpa pula Brazil.
1: Brazil ni saya pun tak pasti kenapa mereka susah sangat nak jaringkan gol. Mungkin macam saya cakap tadi lah, pasukan Maghribi ada kualiti mereka tersendiri. Tetapi jentera serangan Brazil ni saya terpaksa bagi tahu yang sangat-sangat ampuh, sangat-sangat power. Ada ada Igor Thiago, ada Endrick Dos, ada Endrick, ada Vinicius Junior, ada Rafinha, ada Lucas Paqueta, ada Gabriel Martinelli. So sangat-sangat berkemampuan untuk menjaringkan banyak gol. Cuma Brazil buat masa ini kehilangan mungkin kita boleh cakap ayam tambatan mereka, iaitu Neymar yang baru saja pulih daripada kecederaan dan sedang mendapatkan kecergasannya semula. Saya tak rasa khidmat Neymar diperlukan oleh skuad Brazil berdepan Haiti ini. Dan itu saya jangkakan Brazil menang besar. Cuma kalau Haiti nak adalah mungkin peluang terakhir sebelum tersingkir daripada persaingan Piala Dunia ni, mungkin mereka kena bekerja 200% dalam perlawanan ni untuk mengelakkan mereka tewas besar ataupun tewas. Setidaknya ada peluang pada perlawanan terakhir nanti untuk manalah tahu rezeki diorang kan. Dapat layak pula ke kalah mati, menang perlawanan terakhir. So tugas pertama mereka adalah untuk tidak kalah berdepan Brazil, which is pada saya sangat-sangat sukar.
0: Sangat-sangat sukar kan. Walaupun orang kata ada keazaman untuk tak nak kalah, tapi sukar untuk tidak kalah. Okey, jadi ada 4 perlawanan. Cik Rami sendiri akan saksikan keempat-empat perlawanan. Selalunya memang pernah miss ke?
1: Setakat ni saya ada miss 2 perlawanan. Saya tak ingat itu pun sebab bukan miss, bukan sengaja nak miss. Bola tengok saya.
0: Tak apa. Itu mungkin boleh bagi kursus lepas ni macam mana menahan waktu untuk kekal bertenaga.
1: Saya harap nanti pihak Selangor FM sediakanlah kursus untuk saya.
0: Ya. Apapun, terima kasih Encik Karami di atas orang kata perkongsian berkenaan dengan sembang bola kita. Okey, menaikkan lagi juga semangat kan kepada pendengar-pendengar Selangor FM yang juga sekarang ini tengah demam bola. Okey, jadi jangan lupa untuk saksikan bermula 3 pagi nanti perlawanan di antara Amerika Syarikat menentang Australia. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Encik Karami.
1: Sama-sama, Anne.
0: Ya, itu dia. Okey, jadi kepada anda, terus kekal setia dengarkan Selangor FM. Banyak lagu-lagu best menanti anda. Anda nak dengarkan lagu anda ke udara pun boleh. Okey, langit dahulu ini dia champion katanya. Belum lagi champion, tapi champion untuk orang kata peringkat kumpulan lah. Saya akan saksikan nanti perlawanan akhir nanti. Saya tak nak berdebar awal.

Satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas wisel penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas wisel penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Ya, seri satu sama. Awak buat, saya pun buat lah. Orang kata baru adil dan sama. Okey? Jangan tidak. Kita pula orang kata darah-darah kuat melawan. Begitu. Aduh, jangan macam tu kan. Orang kata cara terbaik sebenarnya kan. Kadang-kadang, ialah dalam kehidupan kita ni, kadang-kadang kita bertemu dengan macam-macam manusia kan. Macam-macam ragam kan. Kadang-kadang kita rasa seperti hidup kita ni mungkin tak berjalan dengan baik kan. Orang-orang yang ada sekeliling kita seolah-olah sedang menjatuhkan ataupun sedang orang kata membuatkan kita rasa sedih dan sebagainya. Tapi cara terbaik untuk membalas sesuatu yang kita rasakan mungkin tidak baik untuk kita adalah dengan berbuat baik kepada mereka. Sebab manusia ni takkan lari daripada akan rasa bersalah lah biasanya kan. Aku dah layan dia teruk dah ni kan. Aku dah orang kata dah jerit-jerit dah. Dah marah-marah dah. Kan dah kasar-kasar dah. Dia tetap baik kan. Dia tak ada perasaan ke lah. Tapi itulah eh. Tak semua orang pula boleh melalui fasa tu kan. Sebab kadang-kadang kita ni bila orang kita layan dengan baik tapi dia punya reaction tu mungkin tak seperti apa yang kita harapkan, dah tentu kita akan rasa kecewa. Itu yang pertama lah eh. Lepas tu kita pun akan rasa macam buang masa lah eh. Buang masa buat baik dengan awak ni. Awak ni tak kena menghargai gitu. Okey, dah habis topik tu, tutup kejap sebab kita nak bacakan kiriman. Ada sahabat kita ni, Kak, maaf Bumi ganggu. Tidak mengganggu. Saya suka diganggu. Ganggu lagi. Please ganggu saya. Okay. Wan Kajang and Happy Konti hadir malam ni. Lagu Hanya Padamu Kiara. Boleh, Wan. Juga ada kiriman daripada Mizar InsyaAllah nak request lagu Joget Pusaka Jiwa penyanyi Syaz. Okay lah. Saya bacakan kiriman ni dulu sebab saya nak terus siarkan lagu selepas ini. Sebab, yelah, awak pun 11:30 pun nak baca kiriman. Awak pun perangai. Lain yang dahulu ini dia, dimasif. Cinta ini membunuhku.

Selangor FM, pilihan tepat. Terima kasih untuk anda yang terus kekal bersama dengan kami. Okey, lagi nak bacakan kiriman yang dihantarkan untuk jam yang terakhir. Hari ini Jumaat kan, esok cuti hari Sabtu, ya. Yeah. Okey, jadi ada macam-macam orang kita aktiviti yang telah anda rancangkan ataupun memang dah bersedap di rumah katanya. Hal maklum sajalah kan, nak menyaksikan perlawanan bola sepak pukul 3 pagi nanti kan. Jadi dah mula request lah nak saksikan bola sepak ni, katanya nak kena pastikan juga perut tu kenyang sentiasa. Oh, jadi dah beritahu dah nak makan apa sambil nak menonton nanti tu, ya. Okey, Cikgu Noli, dengarkan Selangor FM, dia kata petang tadi hujan lebat dan reda dah. Okey, sejuk ni, dia kata memang cepat le tergoliknya. Malam ni nak dengar lagu Jepun lah, dia kata revival Mayumi. Suar boleh, tak ada masalah. Lagi ada kiriman yang seterusnya ni dihantarkan. Okey, dia kata selamat berkonti, nak dengar lagu dari Panji Sahib Terluka, boleh KM? Boleh, Kak Nah Sepang. Betul ke Sepang? Betul Sepang. Okey, apa pun dah sampai ke hujung, saya temankan anda. Terima kasih untuk anda yang bersama dengan saya kan daripada awal pukul 8 malam tadi sehinggalah ke saat ini. So jangan lupa tau, seperti biasa Sabtu dengan Ahad kita cuma ada 3 segmen sahaja kita, sebab kita akan bersiaran 8 jam. Marah kawan-kawan yang bekerja besok. 6 jam je kan? Takkan 8 jam. Kalau 8 jam, maknanya yang penghujung nanti cover 2 jam aje. Okay? Okay, untuk anda juga, saya akan kembali lagi hari Isnin nanti. Seperti biasa, akan terus temankan anda Isnin hingga Jumaat. Okay, dalam segmen MH812. Selamat malam semuanya. Semoga mimpi indah. Esok dah ada macam-macam perancangan kan. Esok nak ke mana lah agaknya kan. Kalau ada ruang, waktu dan ada kelapangan kan, gunakanlah hari minggu anda untuk luangkan masa dengan keluarga tersayang. Okay, lain dahulu, ini dia Revival. Kenapa tak sabar sangat ni? Nak balik. Okay, bye-bye. Selamat malam semua.

Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
2: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Gang

Persembahan kumpulan Nirwana dengan Smell Like Teen Spirit memulakan hiburan untuk nasional yang beruntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam untuk semua rakyat Malaysia. Dan juga salam Malaysia Madani. Buat Reza, terima kasih kerana telah menemani anda sepanjang 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Dan kini tibalah masanya 12 malam sampai pukul 6 pagi, Nasional Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda kembali lagi untuk kita, pertemuan hari yang baru, iaitu Sabtu 20 Jun 2026, 4 Muharram 1446 Hijrah, 48 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya mengharapkan semalam perjalanan hidup anda berjalan dengan lancar, semuanya baik-baik, semuanya sihat, alhamdulillah, syukur. Ramai yang mengadu juga sakit ni bang, demam, sakit kepala, sakit kaki, sakit tangan, macam-macam sakit ada. Berehat-berehat ya, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan. Untuk Nasional Game Buruh Hantu, anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, sampai pukul 6 pagi menerusi frekuensi-frekuensi di seluruh negara. Itu maksudlah MyTV 701, RTM klik seantero dunia, juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam 12 malam sampai pukul 6 pagi. Frekuensi ini juga dapat menembusi negara jiran kita, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu untuk terus teman berteman sampai pukul 6 pagi. Janji dengan saya, okey? Maka dengan itu, siapkanlah kopi O.

TU, biskut-biskut, kuda-kuda panjang ada, sambil-sambil kunyah mengunyah tu. Dengarkan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi yang bakal saya perdengarkan kepada anda. Dan ramai juga yang sedang menantikan perlawanan bola sepak jam 3 pagi nanti antara pertemuan tuan rumah USA bertemu dengan Australia. Australia dah menang perlawanan pertama, begitu juga dengan USA. Ini pun antara satu perlawanan yang cukup-cukup menarik. Pukul 6 pagi seperti seperti biasa, RTM akan menyiarkan juga siaran secara langsung Piala Dunia 2026. Pertemuan antara Scotland dan juga Maghribi ataupun Morocco dalam kumpulan C. Dua wakil Asia semalam tumbang. Qatar tewas kepada tuan rumah Kanada 6-0. Manakala Korea Selatan juga tewas kepada tuan rumah 1-0. Kita mengharapkan wakil-wakil Asia kita akan bangkit. Ya. Masih ada harapan lagi. Okey, 12 malam hingga 1.30 minit pagi seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak yang saya berikan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita macam biasalah. Ramai yang tak sabar nak menangis tapi bujuk katil. Sabar-sabar, 1.30 minit pagi ke atas ya, akan saya putarkan lagu-lagu lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Jom terus layan lagi. Ini dia persembahan daripada Ida Izrin dan juga Din Manjo dengan adik saya, Abis Soye. Oh, Abis pun saya adik Soye tau. Percayalah. Jadi terus layan, terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuan tu. Di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Mini Piala Dunia.
1: Selepas mengharungi penantian sepanjang 52 tahun, Haiti akhirnya berjaya melakar sejarah apabila kembali melayakkan diri ke pentas Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1974. Ini menandakan penampilan kedua sahaja buat negara Kepulauan Caribbean tersebut dalam sejarah kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Pada aksi pertama mereka 52 tahun lalu, Haiti diletakkan dalam kumpulan yang sangat sukar bersama gergasi bola sepak dunia ketika itu, iaitu Itali, Poland dan Argentina.
2: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

kumpulan Umbrella dengan Bukalah Hatimu. Membawa kita ke 12.28 minit tengah malam. Ada yang tengah termenung jauh tu, kenapa? Eh, Abang Manis ni macam nampak je. Eh, Abang Manis ada apa tau? Ada mangkuk ajaib, boleh tengok anda semua. Jangan main-main. Walaupun kita tetaplah tersenyum. Senyum kan? Kita senyum tu bukan kerana kita sempurna tau, tapi kerana kita tahu walaupun kita tidak sempurna, tetapi kita tetap berharga. Ah, betul. 2026 masih lagi tahun melawat Malaysia. Jom kita semarakkan lagi industri pelancongan. Dengan apa? Kalau tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia, jaga kebersihan. Jangan buang sampah merata-rata. Biar pelancong-pelancong datang, tak kisahlah datang ke kampung ke, datang ke pedalaman ke, datang ke kota besar seperti Kuala Lumpur, dia tengok bersihnya Malaysia dari bandar sampai ke pedalaman, memang bersih lah. Tenang, damai, rakyatnya sopan santun, sangat-sangat ramah. Itu yang seronoknya tu. Daripada dia nak datang sekali, dia datang sampai 2-3 kali ke Malaysia. Sampai dia bagi tahu orang kampung dia, eh, mailah datang Malaysia. Kalau nak bercuti, nak tenang, nak tenangkan jiwa, datang ke Malaysia. Pemandangan cantik, rakyatnya best, bagus, sangat mesra. Malaysia sangat bersih. Baik, ramai yang tertanya-tanya, bilakah citra warna akan kembali lagi? Dan untuk tahun 2026, ianya akan kembali memeriahkan Dataran Merdeka selama 3 hari bermula 24 Julai ini, ya, dengan mengetengahkan kepelbagaian tradisi, seni dan juga warisan tempatan semena kempen Tahun Melawat Malaysia 2026. Jadi bertemakan ritma warisan nadi Nusa dan juga bangsa. Pengunjung akan disajikan empat komponen utama, termasuklah citra perarakan, citra rasa, citra budaya dan juga citra seni. Jadi Tourism Malaysia memaklumkan citra perarakan akan menampilkan gabungan muzik, tarian dan juga penceritaan oleh kontingen dari seluruh Malaysia. Sementara komponen citra rasa meraihkan warisan kulineri negara menerusi hidangan tradisional serta pengalaman gastronomi tempatan. Citra budaya, apa yang ada dalam citra budaya pula, mengetengahkan persembahan tradisional, aktiviti kemasyarakatan dan juga ekspresi budaya yang mencerminkan kepelbagaian rakyat Malaysia. Jom sama-sama kita memeriahkan di mana Dataran Merdeka bermula 24 Julai ini. Citra warna 2026. Isha Miana melaporkan diri bersama dengan saya. Awal lagi geng-geng berhantu dah melaporkan diri. Jom kita laporkan diri bersama dengan saya di Facebook, di live TikTok pada waktu ini. Funky Lia, Izora, ada Mesara, Salina Syarif, Nolia Ramli, Ismi Pal, Masya Ijam, Lavender Girl, Azlan Abdul Wahid, Abang From Fresh, Hero Azli, Nizam, ada Ibra Angles, Kupu-kupu Beracun, Mawar juga melaporkan diri. Oh, mantap. Mrs. Vario, selamat bertugas. Zima Paris, saya seronok dengan geng-geng berhantu ni. Bukan apa, kalau zaman dulu kita dengarkan radio, kita cuma dengar suara penyampai je kan, macam mana rupanya. Tapi sekarang dah canggih dah. Dah boleh tengok gambar, boleh buat live lagi ataupun siaran secara langsung lagi menerusi TikTok kan. Ok, Pak Ma'on hadir, Ani 7879. Siapa lagi? Fatihah Irwani, Pop Kerry juga. Okey, mereka yang hadir dalam live TikTok, jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih laju, kasih luncur. Dan Nur Cahaya dari Perlis, Shima Ahmad hadir singgah. Oh, takkan singgah je, terus layanlah lagu-lagu terbaik. Anis Arbini juga terus bersama-sama. Lagi. Oh ya, kepada pemandu-pemandu se-Malaysia, jangan lupa, jangan lupa terus ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Jangan laju-lajulah. Tolonglah rakyat Malaysia ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan. Kalau kita semua ikut, mudah-mudahan kita terhindar dari bahaya
juga kadar kemalangan mampu kita kurangkan kan. Liana Cik Putih, mobil food kiosk Bana, no, mau tutup kiosk. Ada Jan 92, salam dari Kuching Sarawak, anak desa luncur habis ya semua. Cik Nini 2389, Anwar juga turut hadir, Ida Khairi juga turut bersama-sama. Jom terus layan lagi dengan lagu-lagu yang agak rancak menerusi Nasional Game Burhantu sehingga 1.30 minit pagi ya. Sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis tapi bujuk katil, ini dia Rahim Maruf dengan Hipokrasi. Terus dengarkan Nasional Game Burhantu sampai pukul 6 pagi di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Selepas mengharungi penantian sepanjang 52 tahun, Haiti akhirnya berjaya melakar sejarah apabila kembali melayakkan diri ke pentas Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1974. Ini menandakan penampilan kedua sahaja buat negara Kepulauan Caribbean tersebut dalam sejarah kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Pada aksi pertama mereka 52 tahun lalu, Haiti diletakkan dalam kumpulan yang sangat sukar bersama gergasi bola sepak dunia ketika itu, iaitu Itali, Poland dan Argentina.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

sejenengan Pelesit Kota. Selamat tengah malam untuk anda yang bertemankan Nasional Game Berhantu. Nasional Game Berhantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. 12.47 minit tengah malam. Relax lah, malam masih muda lagi. Kenapa nak tidur awal ni? Ada yang nak tidur awal ke? Alah, janganlah. Kata nak teman saya sampai pagi. Tolonglah. Takkan nak biarkan saya seorang-seorang. Tapi saya percaya Nasional Game Berhantu ataupun geng-geng berhantu di seluruh dunia sedang mendengarkan pada waktu ini. Bukan saja di Malaysia, malah di luar negara juga yang sedang mendengarkan. Hai orang luar negara, apa khabar? Tak nak balik Malaysia ke? Hujan emas di negeri orang, hujan batu negeri sendiri. Lebih baik dekat negeri sendiri, betul. Makan tak makan dekat negara kita sendiri, kan? Ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, Kedah, Langkawi, Kubang Pasu, Kota Setang, Kelantan di Kuala Kerai dan juga Gua Musang, Pahang di daerah Lipis dan juga Jerantut, manakala di Sarawak, Kapit, Belaga dan juga Limbang sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Pak Zilan Nasir melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap. Ada Kamari, ada Pak Su, Lepar, Adi Pontian, Karipap Frozen, Kak Isha Syah, Mak Yo, Vario, anak Anton, anak desa Ina Jumain Kromok, Sang Ruminan Empire, Mai Raihan 77, Suhaila Nizam, Zarina, Ina Fidaus, Rozaini, siapa lagi? Danny Herbs, Lia 76, Kak Pau, Mr. Joe, Nenek Gemoy, berkat bandel official Asma Raza, Ita Iris, Digi Rahmat, Abang Lori, Pampaman Man Tanjung pun hadir. Man Tanjung, Man Tanjung ni Pulau Pinang ke, anak Tanjung ke? Wati Damia, ada Salwa 73, Memex Abang Lori, Kasih Hon Abang Lori, Rosita Pengawal Api, Raihan, Raihan Remadian dari Indonesia. Mantap pendengar kita di Indonesia. Ada Ali, ada Anissa Manaf, Sariza, Jihan 92, Waalaikumsalam, memberikan salam, ya. Wawajir, dia kata assalamualaikum, wawah manis, waalaikumsalam. Luncur, luncur sampai pagi. Relax, tenang. Peminat-peminat bola sepak sedang menantikan perlawanan seterusnya. Untuk pertemuan hari ini dalam kumpulan D, Amerika Syarikat USA akan menentang Australia, manakala grup C pada pukul 6 pagi Scotland menentang Morocco ataupun Maghribi. Saya sokong Maghribi tau. Saya sokong Morocco. 8:30 pagi Brazil menentang Haiti, dan juga 11 pagi nanti Turki menentang Paraguay. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Berhantu. Ini Kumpulan Mei dengan Dari Kacamata. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Selepas mengharungi penantian sepanjang 52 tahun, Haiti akhirnya berjaya melakar sejarah apabila kembali melayakkan diri ke pentas Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1974. Ini menandakan penampilan kedua sahaja buat negara Kepulauan Caribbean tersebut dalam sejarah kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Pada aksi pertama mereka 52 tahun lalu, Haiti diletakkan dalam kumpulan yang sangat sukar bersama gergasi bola sepak dunia ketika itu, iaitu Itali, Poland dan Argentina.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nas.

Ekspedisi dengan selendang merdeka. Negara kita sudah pun merdeka 31 Ogos 1957, detik bersejarahnya. Tapi yang paling penting, kemerdekaan dalam jiwa kita, dalam diri kita. Apakah diri kita sudah benar-benar merdeka? Merdeka dari segala-galanya. Merdeka dari hutang piutang. Jangan main-main tau, pening tau. Tiap-tiap hari fikirkan hutang je. Ada yang tengah termenung tu, duit kereta tak bayar lagi, duit rumah tak bayar lagi, duit itu, duit ini, bil api, bil air kan. Hidup zaman sekarang ni serba mencabar. Semuanya berkehendakkan ringgit Malaysia. Kalau dekat Malaysia lah kan. Irfan katanya betul-betul. Oi, awak membetulkan. Alhamdulillah. Nida Wahida, kakak burung hantu hadir meluncur dari Senai JB menemani GBH. Abdul Jalil Tahir. Kita ada Kak Pau. Cik Burger Kelapa Sawit. Muhammad Faizal Mustafa JB. Lin Roslinda. Janet Zai, Intan Hamid. Juaz Mizi Abdullah dari Macang meleburkan diri. Okay. Ramailah yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Kita punya mereka yang berada dekat TikTok dan juga Facebook rasmi Nasional FM. Kamal juga hadir, Muhammad Hafiz Kadir, Bosuka Zuhari, Bosukari, ada Jajah 83, Wang Spawi, Nur Azizah, Muhammad Rosli dari Tangkak Johor, Cik Lan ataupun Roslan yang berada di Pasir Gudang, Mizah Tol Bentong, Akak Bentong, Akak Bentong pula, Akak Tol macam mana.

Encik Dah juga melaporkan diri. Oi, seronok saya. Ramai yang memeriahkan ataupun melaporkan diri bersama-sama dengan saya tau. Baik, sebuah kampung pulau di Labu, di Negeri Sembilan dipilih sebagai Kampung Angkat Madani Akademi Kenegaraan Malaysia AKM, manakala Sekolah Rendah Tahfiz Al-Quran Integrasi Al-Irsyad sebagai Sekolah Angkat Madani. Ketua Pengarah AKM Dato' Dr. Roslan Husin menyatakan di sini pemilihan itu sebenarnya sekaligus membolehkan pelbagai projek pembangunan dan juga kemudahan awam dilaksanakan untuk manfaat penduduk setempat. Jadi kampung pulau menerima peruntukan sebanyak RM500,000 bagi menaik taraf kemudahan asas. Manakala sekolah berkenaan pula menerima RM100,000 bagi meningkatkan kemudahan pendidikan dan juga prasarana pembelajaran. Ini antara kampung-kampung contoh lah ya. Itu sebab saya cakap, kalau kita sama-sama berganding bahu jaga kampung kita, desa kita. Dulu-dulu kan ada pertandingan desa tercantik, kampung terbaik kan. Kalau boleh kita adakan pertandingan-pertandingan tu lagi tau. Kalau boleh tiap-tiap tahun kita adakan, kita mengangkat kampung terbaik peringkat kebangsaan, desa terbaik peringkat kebangsaan, bandar terbaik peringkat kebangsaan. Kasut dah buruk luncur, ada Konda Nurhas Wati dari Kuantan. LV85, salam dari penghuni Lubuk Raya Utara Selatan, Abang Lori Pamaman, koleksi by Express Kelantan, mantap. Okey, hari ini hari Sabtu 20 Jun 2026, 4 Muharram. Ramai kata orang tu yang menjadikan hari ini sebagai satu hari yang sangat-sangat istimewa dalam hidup mereka tahu. Apabila mereka melangsungkan perkahwinan, alhamdulillah ramai yang bertemu jodohnya di seluruh negara kan. Jadi selamat pengantin baru lah untuk anda semua yang melangsungkan perkahwinan. Semoga cinta kalian berdua mekar dan juga bahagia hingga ke akhir hayat. Semoga ikatan perkahwinan ini juga membawa rahmat, kebahagiaan dan juga kedamaian yang berpanjangan. Jadi tahniah atas fasa baharu kehidupan. Semoga rukun, bahagia dan juga dimurahkan rezeki sentiasa. Jom kita nak layan lagu ini untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Selamat pengantin baru. Abang Tengke pam-pam-pam. Luncur terus sampai pukul 6 pagi di Nasional FM, sentiasa di hati.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

semua bergoyang, semua berjoging. Dengan lagu dangdut, lagu Hindustan, semua bergoyang, semua berjoging. Saya tahu. Apakah Nadil Dakan membawa kita ke 1.30 minit pagi. Kita berada di jam yang kedua untuk National Game Berhantu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Teman berteman kita sampai pukul 6 pagi. Sudah tentu Nun Alif Zain Alif akan menemani anda. Ramai yang bercerita mengenai pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 kan, Akta 333 kan. Saya sendiri pun ada bersama-sama dengan kawan-kawan saya. Rata-rata menyatakan semuanya setuju bila akta ini dipindah untuk langkah kebaikan, iaitu penambahbaikan terhadap peruntukan sedia ada, khususnya dalam menangani kesalahan jalan raya, faktor kecuaian dan juga kesalahan berulang. Ya. Terutamanya kesalahan apa dia? Lumba haram, memandu dalam keadaan di bawah pengaruh alkohol dan juga dadah. Ataupun sengaja memandu dalam keadaan laju dan juga pemanduan yang berbahaya. Jadi saya setuju sangatlah, dan ramai yang bersetuju sebenarnya. Kerana usaha ini dapat mempertingkatkan lagi tahap keselamatan jalan raya. Usaha kerajaan untuk memindah Akta 333 merupakan langkah yang sangat baik kerana ia dapat meningkatkan keselamatan jalan raya melalui pengenalan peruntukannya lebih tegas lah. Khususnya bagi menangani aktiviti seperti lumba haram. Lumba haram ni dekat mana-mana pun ada. Apatah lagi bila menjelangnya hujung-hujung minggu kan. Di mana-mana saja. Jangan kata ada dekat Johor, ada dekat Melaka. Tak, di mana-mana saja. Lumba haram ini kita kena banteran sama-sama. Siapa yang tertangkap lumba haram selepas ini, apabila akta dipinda, insyaAllah, percayalah mereka tidak akan mengulanginya lagi. Kan akta itu akan menginsafkan mereka. Wan Baling dari Perdua, selamat bertugas, selamat bekerja Wan Baling. Kirim salam geng-geng Perdua semua. Jangan tidur tau, nanti takut skru tertinggal pula kan. Ada skru yang kurang pula. Ada Renova juga hadir, Rahman Ahmad dari tanker YTL Semen. Pam-pam-pam, mantap. Alan Burger Geni Corner Pulau Pinang. Dekat Na Maria Mazilan, Rita Razi 84, Zaidi JPM, Wan Ishak, Ida Comel, Lady Elmin, Ati Azuriati. Kita ada Lin 79 juga melaporkan diri bersama dengan saya. Zek 1357, Ita Chot, Hasmalini, Hanan, Miss Kayoi, Fiza Riza, Joe Pasir Mas Kelantan. Ada Zila, Putri Lilin, Cikgu Ati, Debab, Yusuf YMC masih pegang spana lagi bawah kereta ni bang. Farif Hakimi, Kak Ngah. Ada Rimau Baik. Rimau Baik, Rimau pun ada yang baik. Betul-betul. Kalau kita jaganya dengan baik lah. Siapa-siapa pun kalau kita buat baik, orang tu akan baik dengan kita. Termasuklah binatang buas tau. Saya tengok ada orang bela rimau, bela singa dekat dalam rumah, selamba je. Sebab kita baik dengan dia. Cuba kita buat jahat dengan orang, mesti kita dibalas dengan kejahatan juga. Jadi terus lakukan kebaikan dalam hidup kita. Jangan lakukan kejahatan. Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Mus juga selamat pagi memberikan salam. Waalaikumsalam. Okey, melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa. Ramai yang dah tak sabar untuk menangis tepi bujur katil. Ramai tak sabar untuk mendengarkan lagu-lagu kenangan anda. Banyak kenangan sebenarnya yang tak mahu kita hapuskan dalam hidup kita, yang tak mahu kita lupakan. Banyak kenangan kan. Biarpun kadang-kadang kenangan itu kadang-kadang memberikan kita tersenyum dan juga dalam masa yang sama menangis dalam waktu yang sama tau. Tetapi kita menikmatinya. Itulah kenangan. Kenangan akan hidup dalam diri kita lah. Sebab apa kenangan itu akan sentiasa bersama dengan kita? Sebab dianya sebahagian daripada kehidupan kita. Sebab kenangan itulah memberikan pengalaman dalam hidup kita. Pengalaman yang menjadi cikgu yang terbaik mengajar kita tentang erti kehidupan, tentang kedewasaan, tentang baik buruknya sesuatu perkara. Dan pengalaman juga memberikan kita banyak pengajaran.
untuk kita menjadi lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang ya. Driver tanker Simen Pro Star hadir pom pom pom Bami 82. Okey, hashtagnya adalah Seharum Mawar dahulu. Saya nak mulakan lagu Menangis Tapi Bujur Katil dengan lagu ini. Lagu daripada persembahan Celine Dion dengan The Power.

0: ini Piala Dunia.
1: Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.

lagu dan lirik ciptaan Malam. Kumpulan Datang Dengan Sayangku membawa kita ke 1.59 minit pagi. Seminit lagi kita melangkah di jam yang kedua, untuk berada di jam yang ketiga. Nasional Game Buruhan tu, semuanya saya harapkan dah semuanya okey, mata masih segar lagi. Kaki-kaki bola dah tentu-tentunya tengah menunggu perlawanan Piala Dunia 2026. Pagi ini, 3 pagi, tuan rumah USA akan menentang Australia. Kita harap Australia dapat menang lah, sebab dia wakil Asia tau. Semalam dua wakil Asia dah tumbang dah, Qatar dan juga Korea Selatan. Tapi Qatar lah, dimalukan dengan 6-0 tau. Mexico menang tipis kepada Korea Selatan. Tapi kalau tengokkan semalam peluang Korea Selatan banyak, tapi tak dapat diterjemahkan dengan gol. Tengah bekerja, tengah bertugas pada waktu ini, sama bekerja, sama bertugas. Ada, saya tahu ramai yang mata mengantuk, layu je matanya tu kan. Pergilah berehat seketika, carilah minuman panas. Lepas tu cakap dengan kawan-kawan, saya nak take five ya. Nak berehat seketika boleh tak, nak hilangkan mengantuk. Tapi bukan mengular tau, bukan terus tidur. Ada yang kerja kilang, cari celah-celah kotak, boleh tertidur pula tu. Saya tahulah, saya pernah kerja kilang dulu tau. Tahun-tahun 90-an dulu saya pernah kerja kilang. Saya juga mat kilang dulu. Siapa kata Abang Manis tak pernah kerja kilang? Saya macam-macam kerja saya buat. Daripada cuci pinggan mangkuk kan, dekat kantin kilang, kerja kilang elektronik, semuanya saya dah rasa dah pada zaman itulah. Sebelum saya bergelar sebagai penyampai radio, Rosita Uji layan lagu sedap-sedap kan? Dahan Robot Abang Lori, pam-pam-pam. Mantap Abang Lori. Ada Ari Garaj, Su My Heart, Kia Zek, Mizi 85. Ada dekat kampung Mizi, Lara Saufi, Nur Pineng, Yong Iza, Queen of Smoking, Linda Kitchen. Ada Iz, dia kata sini selalu layan GBH tapi tak pernah tengok kan penyampai radionya. Inilah saya lah, saya lah. But SB luncur terus lagi. Ini GBH luncur terus. Okey, masuk pam-pam-pon. Abang-abang lori semua, pilot-pilot darat kalau jumpa saya, pam-pam-pon. Oh, dari jauh je dia dah horn dah kan. Kita nak ucapkan kata orang tu, semoga mereka, kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, mungkin ada saudara mara kita yang terkesan terkena ribut petang semalam dekat Ipoh, dekat Perak. Lebih 200 rumah di 7 kawasan perumahan sekitar Anjung Bercam rosak akibat ribut petang semalam. Jadi Pusat Kawalan Operasi Daerah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Kinta dalam kenyataan memaklumkan kejadian berlaku sekitar 3.47 petang semalam. Hasil maklumat yang disalurkan oleh penghulu Mukim Ulu Kinta, Tanjung Rambutan. Jadi bertindak daripada maklumat tersebut, 3 anggota APM telah pun diarahkan untuk membuat pemantauan ke kawasan berkenaan, dan antara kawasan yang terjejas adalah Dataran Tasik Timur 6 dengan anggaran 177 rumah, Hala Tasik Timur 1 dan juga Lorong Bercam 19 masing-masing melibatkan 22 buah rumah, Hala Tasik Timur 34 dan 10 buah rumah, Laluan Tasik Timur 15, 5 rumah, serta Lintasan Tasik Timur 1 dan juga Lintasan Tasik Timur 3 yang masing-masing melibatkan 2 rumah. Jadi Majlis Bandaraya Ipoh turut menghantar pasukan ke lokasi pada 5 minit petang semalam bagi melaksanakan kerja pembersihan, termasuklah mengalihkan pokok yang tumbang menghalang laluan dan juga mengancam penduduk setempat. Semoga kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, saudara-mara kita terus diberi ketabahan. Kadang-kadang ujian tu datang dengan tiba-tiba lah. Kita tak sangka pun nak berlaku perkara itu. Tetapi apa pun dalam hidup ini, apa pun berlaku, kita kena terus bersiap sedia. Kerana ujian itu datang tanpa memberikan signal. Dia nak uji, Allah Ta'ala nak uji, dia uji je. Sama ada kita ni bersabar ataupun tidak dengan ujian itu, bergantung kepada diri kita. Baik, saya percaya setiap orang ataupun setiap insan di muka bumi ini ada momen yang terindah. Momen yang terindah dengan setiap orang yang dicintainya. Dan kenanglah selalu momen terindah itu di saat kita tidak bersamanya lagi.
Dan bila kita tidak bersamanya lagi, maka rindu mula datang bertamu. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Rinduku tiada berteman. Tapi anda dengan saya akan terus berteman sampai pukul 6 pagi. Menerusi Nasional Game Buruh Hantu, Nun Alif Zaid Alif di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh aksi.

lagu dan lirik ciptaan Nai Dynamic. Suara Nai Dynamic menerusi lagunya Lelengau. Ada yang bertanya dengan saya, apa maksud lelengau bang? Maksudnya rindu. Dalam bahasa Ibannya, lelengau. Maksudnya rindu. Ada yang sedang merindukan seseorang ke? Ramai saya nampak tu tengah termenung jauh tu. Rindukan seseorang. Alah. Nak buat macam mana? Nama pun rindu. Rindu ni kita tanpa dipaksa tau. Tiba-tiba dia hadir dalam jiwa kita. Begitu juga dengan cinta. Cinta tu tak boleh dipaksa. Paksalah macam mana. Bayarlah berapa banyak pun. Kalau ianya tidak boleh terbit dalam hati kita, memang sukar untuk kita lafazkan kata cinta. Tapi cinta tu kalau tiba-tiba dia datang, tu yang jadi masalah juga tu. Jadi penyakit, penyakit angau namanya. Pernah dengar penyakit angau? Siang terbayang, malam merindu. Makan tak lalu, tidur tak lena, mandi tak basah. Sebab apa mandi tak basah? Sebab tak mandilah. Cuba mandi. Confirm-confirm ataupun mesti basah punya. Sebab tak mandilah, malas nak mandi. Okey, 2.31 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang kekal setia. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Langkawi ya, dan juga seluruh negeri Melaka termasuklah di Johor dan juga Tangkak serta Muar sehingga jam 6 pagi nanti yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ada yang memandu dalam keadaan hujan pada waktu ini. Jadi dalam keadaan hujan ni mata kita kena 200% fokus pada pemanduan. Tak hujan pun kita kena fokus, apatah lagi tengah hujan lebat. Saya kalau hujan terlalu lebat, kalau saya lah, kalau hujan terlalu lebat, saya akan cari kawasan rehat dan rawat. Saya berehat seketika. Bagilah hujan tu reda kan. Saya takut memandu dalam keadaan hujan yang terlalu lebat. Saya takut. Kalau saya memandu pun mungkin 60 km sejam ataupun 50 km sejam je. Abang Latif dikata assalam di GBH. Uncle Fadil, pon, abang-abang lori. Puteri Delisha melaporkan diri. Kopi O katanya dah sampai destinasi. Alhamdulillah. Syukur. Saleha Muhammad, kita ada Zabedah Yahya, Mak Bedah kita eh, Sinar Cahaya, Awang Jagat, Norin Johan, Kak SJB, Bahari Ghazali, ada Kirian, Fiza Iza, Pak Long Man, Cik Dah, Dayang Rurafidah, Didi Harlina. Kita ada Wawa Razi 87, Adik Lakostih, Cik Noma katanya bangun, terpaksa bangun nak mencari rezeki. Jangan jangan gitu Cik Noma, jangan terpaksa ya. Mencari rezeki ni satu ibadah tau, jangan terpaksa. Kalau bangun tu cakap alhamdulillah bangun nak mencari rezeki, insyaAllah mudah-mudahan kita dipermudahkan urusan. Itu lebih baik. Cakap itu satu doa tau Cik Noma. Iwan Wan, kita ada Botak Bahau juga. Di Kodi. Dan kita sama ke apa manis Khatijah Syari dari Gerik. Zikri, salam dari Kuala Terengganu hadir. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Ini lagu ciptaan dan lirik Asmin Mudin. Lontaran suara Ziana Zain ataupun Kak G menerusi lagu ini. Lagu daripada sebuah filem. Sembilu Anggapanmu.

0: ini Piala Dunia.
1: Selepas mengharungi penantian sepanjang 52 tahun, Haiti akhirnya berjaya melakar sejarah apabila kembali melayakkan diri ke pentas Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1974. Ini menandakan penampilan kedua sahaja buat negara kepulauan Caribbean tersebut dalam sejarah kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Pada aksi pertama mereka 52 tahun lalu, Haiti diletakkan dalam kumpulan yang sangat sukar bersama gergasi bola sepak dunia ketika itu, iaitu Itali, Poland dan Argentina.
2: National FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Wan Zul, lirik oleh S. Amin Shaham. Eka Matra dengan Hanya Satu Persinggahan. Dan lagu ini membawa kita tepat jam 3 pagi nanti. Peminat-peminat bola sepak sedang menonton pada waktu ini ya. Antara perlawanan tuan rumah, ini perlawanan dalam kumpulan D. Amerika Syarikat bertemu dengan Australia. Kita harapkan satu permainan yang menarik lah. Sebab hari itu Australia dah menang perlawanan pertama. Begitu juga dengan Amerika Syarikat. Kini mereka, saya percaya satu bila dah memasuki perlawanan yang kedua ni, pasukan-pasukan yang bertanding dah mula rasa selesa kan, dah boleh menyerap segala kegugupan yang ada. Kalau saya pun gugup bila bermain kali pertama dekat Piala Dunia tau. Sebab satu dunia menonton kita bermain. Satu dunia melihat kita bawa bola. Satu dunia melihat kita menjaringkan gol. Kalau saya pun gugup tau. Itulah, saya tidak ditakdirkan jadi pemain bola. Saya ditakdirkan jadi penyampai radio. Tapi apapun profession kita, apapun kerja kita, tugasan kita, kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Sebab itulah saya berada di sini dengan jiwa saya untuk menghiburkan anda semua. Ikhlas hati saya menghiburkan anda 12 malam sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Berhantu. Baik, 3-2 minit pagi, berada di jam yang keempat untuk Nasional Game Berhantu. Kita doakan semoga tiga laluan penerbangan baru tahun ini di negeri Melaka dapat direalisasikan ya. Iaitu masing-masing ke Batam, ke Kota Baru dan juga Pulau Pinang menerusi lapangan terbang antarabangsa Melaka Batu Berendam. Dan Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Abdul Rauf menyatakan kerajaan negeri ketika ini sedang berunding dengan syarikat penerbangan untuk laluan berkenaan. Jadi insyaAllah akan cuba sedaya upaya untuk memasarkan Melaka sebagai destinasi pelancongan walaupun lapangan terbang agak kecil, dengan koordinasi yang lebih baik daripada pihak berkuasa penerbangan awam dan juga pengurusan lapangan terbang. Pihak negeri Melaka ataupun kerajaan negeri Melaka yakin operasi penerbangan dapat diuruskan dengan lebih lancar ya? Siapa suka pergi Melaka? Saya suka pergi Melaka tau. Saya antara negeri yang paling saya suka kalau di sebelah selatan, selain daripada negeri saya lah, saya orang Johor, saya suka pergi ke negeri Melaka. Ya, saya tahu di hujung-hujung minggu tu kan, Jumaat, Sabtu tu memang apatah lagi kalau musim cuti sekolah, memang kata orang tu sesak lah dekat Bandar Hilir tu. Tapi saya suka pergi negeri yang banyak ataupun penuh dengan sejarahnya. Dan sampai dekat Bandar Hilir tu, kita naik beca tau. Saya suka naik beca, tapi beca saya Hello Kitty. Ramai yang bertemu dengan saya tiba-tiba, saya nampak tadi Abang Manis naik beca tapi Hello Kitty. Ya, saya memang naik beca, tapi saya akan pilih beca Hello Kitty. Anda macam mana? Ada yang pilih beca Doraemon, macam-macam dekat situ kan? Tapi saya pilih Hello Kitty. Okey, Kinai dari Brunei, terima kasih. Nolizawati, Karang Kicap, mantap semuanya. Ariana Yana, ada Jumbo, Junaida Kamarin, ada Iri, ada Asang, Baby Anja, P. Hafizula, Raj ada dari KL, Sang Hari Benzi, ada Aini 67, Simon Jaunis, pam-pam-pam, ini Abang Lori ni. Siha Adrina, kita ada Nuri juga, Isa-Isa, Siti Hajar, Azu, Laila, Yusuf. So, Jamilah 79 melaporkan diri. Wan Baling, mantap. Hadir dari Pro 2 Rawang. On sampai pagi, Wan. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini. Lagu daripada komposernya Fauzi Masuki. Ella, Ratu Rock Tanah Air negara kita. Dengan Sepi Sekuntum Mawar Merah. Nasional Game Berhantu di Nasional FM. Sentiasa di hati.

Piala Dunia. Selepas mengharungi penantian sepanjang 52 tahun, Haiti akhirnya berjaya melakar sejarah apabila kembali melayakkan diri ke pentas Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1974. Ini menandakan penampilan kedua sahaja buat negara Kepulauan Caribbean tersebut dalam sejarah kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Pada aksi pertama mereka 52 tahun lalu, Haiti diletakkan dalam kumpulan yang sangat sukar bersama gegasi bola sepak dunia ketika itu, iaitu Itali, Poland dan Argentina.

komposernya Klausman dan juga Rudolf Schenker. Scorpion dengan Still Loving You membawa kita ke 3.33 minit pagi. Ada yang dah terimbau kenangan. Ya betul, kenangan itu sebenarnya tak dapat kembali. Tapi kenangan itu jugalah yang yang boleh membuatkan kita ketawa ataupun kita menangis. Kalau boleh ketawalah, menangis tu kita kalau boleh kita jauhkan. Tapi itulah, kadang-kadang kita tak nak ingat kenangan tu. Semakin kita cuba melupakan, semakin kenangan itu kuat datang kepada kita. Jadi sentiasa berfikiran positif bahawa kenangan itu mengajar kita tentang erti sebuah kebaikan, insyaAllah. Kalau kita fikir yang baik, yang baiklah datang kepada kita. Jangan fikir yang buruk-buruk, ya kan? Nanti yang buruk datang pada kita betul-betul baru kita tahu. Virginia Vanessa, selamat pagi untuk anda. Kita ada Datin Sri Saloma Ismail. Ada siapa lagi? Ada Bakar Wali. Bentong 98. Agent White Gluten Horse. Mariana Zinon. Zuaida. Ada Mulan. Ada Apis Sebertak. Opa Akil Akif. Azli Zabaha. Normala Abdul Hamid. Bintang 98 D. Mantap. Pada ketika ini perlawanan antara pasukan tuan rumah USA menentang Australia. Tuan rumah mendahului dengan 1-0. Gol pada minit ke-11 iaitu Cameron Burgess, iaitu on goal ataupun gol sendiri ya. Yang menjadikan Amerika Syarikat mendahului dengan 1-0. Tapi perlawanan agak seimbang pada ketika ini. Perlawanan agak sengit juga. Tapi itulah Piala Dunia kan. Banyak kejutan-kejutan yang boleh berlaku. Tapi saya jangkakan tahun ini ataupun edisi kali ini banyak kejutan akan berlaku. Terutamanya apabila memasuki peringkat 32 pasukan terbaik. Kemudian peringkat suku akhir sehinggalah peringkat separuh akhir dan juga peringkat akhir. Akan ada kejutan-kejutan yang berlaku. Sambil mata tengok bola, sambil anda dengarkan lagu-lagu terbaik. Okey, jom terus berhibur. Saya nak hiburkan anda dengan koleksi 80-an dahulu. Kita hentikan lagu-lagu menangis tepi bujuk kaca seketika. Untuk kita layan lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Ini pun semua lagu kenangan anda. Pastinya anda akan terbayang satu kenangan yang tak mungkin kita boleh lupakan. Kenangan yang sentiasa hidup dalam diri kita. Dan untuk koleksi 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu dan lirik ciptaan Dato' M. Nasir. Suara ataupun lontaran suara, paduan suara Dato' M. Nasir dan juga Yuniza Husin dengan tajuk lagunya Dua Insan. Terus dengarkan Nasrul Gemburuhan tu sampai pukul 6 pagi.

Sons of Adam dengan lagunya Memori Duka. Ini lagu pada tahun 1987. Yang indah itu pertemuan, yang manis itu kemesraan, yang pahit itu perpisahan, dan yang tinggal hanyalah kenangan. Setiapnya kenangan lalu, lagu itu menutup tirai koleksi 80-an. Kerana lagu itu telah pun membawa kita ke 41 minit pagi. Kita berada di jam yang kelima untuk National Game Berhantu. Pertemuan hari Sabtu hari ini 20 Jun 2026, 4 Muharram 1448 Hijrah. Ada yang menyambut hari lahir. Kita lupa nak ucap mereka yang menyambut hari lahir hari ini kan. Jadi selamat hari lahir untuk anda. Semoga ditambah rezekinya, dipanjangkan usia, hidup dalam rahmat Allah SWT. Happy birthday to you. Ada yang mengadu kawasannya hujan sejuk ni bang. Ui, sebenarnya tarik selimut kan. Tapi mata nak tengok bola, telinga nak dengar GBH. Okey, teruskan. Boleh je, tak ada masalah kan. Mata tengok bola, telinga mendengarkan GBH. Keputusan semasa pada waktu ini, tamat separuh masa pertama. Amerika Syarikat 2, Australia 0. Amerika Syarikat berjaya menambah jaringan pada minit ke-43 dengan penjaringnya adalah Alex Freeman. Kalau kita lihatkan pun, penguasaan bola lebih kepada Amerika Syarikat dengan 70% berbanding Australia 30%, ya. Banyak percubaan yang dilakukan oleh USA dengan 6 percubaan, 2 menepati sasaran berbanding dengan Australia hanya 2 percubaan, 1 yang menepati sasaran. Itu keputusan semasa Piala Dunia 2026. Terus kekal setia menonton RTM kerana 104 perlawanan Piala Dunia 2026 kami bawakan secara langsungnya kepada anda. Diamond 85, selamat pagi Aisyah Icha. Oh, Aisyah Icha lama tak melaporkan diri bersama dengan saya kan. Intan Payung kata kita ada siapa lagi? Iris Chome, ada Imar Rose, ada Nora Ati 80, Bunga April, Kelah Hasdi dari Brunei, Sarimah Rose, Marina, ada Baby Emma, Suhana Angah dari Terengganu, Acuniza, Ebi Hashim, Anwar Sofia, Zurina, Erin Erina, Dayara, Maisara. Ramai lagi. Mantap semua. Semakin pagi semakin ramai melaporkan diri bersama dengan saya. Oh, baru bangun tidur ke? Ini mesti ramai yang baru bangun tidur kan. Geng-geng bermerpati saya panggil. Zul the Red Warrior QC Pro 2 hadir. Mantap. Jom sambung lagi berhibur dengan lagu Menangis Tepi Bujuk Katil. Tapi sebelum itu, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Pritam Chakraborty, lirik oleh Amitabh Bhattacharya, paduan suara Arjit Singh antara Mitra dengan lagunya Gerua. Terus layan, terus dengarkan National Game Berhantu di National FM.

0: Kami Piala Dunia.
1: Selepas mengharungi penantian sepanjang 52 tahun, Haiti akhirnya berjaya melakar sejarah apabila kembali melayakkan diri ke pentas Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1974. Ini menandakan penampilan kedua sahaja buat negara Kepulauan Caribbean tersebut dalam sejarah kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Pada aksi pertama mereka 52 tahun lalu, Haiti diletakkan dalam kumpulan yang sangat sukar bersama gergasi bola sepak dunia ketika itu, iaitu Itali, Poland dan Argentina.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

Ada yang tanya dengan saya, bang, kenapa lagu hari ni mendayu-dayu? Yalah, nama pun menangis tapi bujur katil. Lagu-lagu kenangan anda. Kadang-kadang kenangan itulah yang perlu kita kenangkan. Bukan untuk kita kembali pada zaman itu, tidak. Tetapi kita nak belajar sesuatu apa yang pernah kita lalui, ya, menerusi kenangan itu. Kalau kita lihatkan, tak pedulilah seberapa jauh pun kita pergi. Berapa jauh, kita nak pergi ke mana pun, jarak tidak akan mampu menghapuskan semua kenangan yang kita lalui. Ada yang kata, saya nak bawa dirilah. Saya kecewa, saya nak bawa diri, nak lupakan kenangan. Tak boleh. Walau ke mana pun kita pergi, sebab kenangan itu memang terus hidup dalam diri kita. Jadi bagaimana kita menghadapi kenangan itu bergantung kepada diri kita. Sebab itu saya sering berkatakan, sentiasa berfikiran positif. Jangan terlalu negatif dengan kenangan. Relax-relax, tenang-tenang. Okey, 4:33 minit pagi. Buat peniaga-peniaga di negeri Selangor, terutamanya mereka yang menyewa premisa pihak berkuasa tempatan PBT, Kerajaan Selangor mengumumkan pengurangan kadar sewa premisa pihak berkuasa tempatan PBT sebanyak 30% selama 6 bulan bagi membantu lebih 21,000 peniaga bagi menghadapi cabaran ekonomi susulan krisis tenaga global. Menteri Besar Selangor Dato' Sri Amiruddin Syahri menyatakan pengurangan kadar sewa itu berkuat kuasa dari Julai hingga Disember tahun ini, dan ianya melibatkan semua PBT di negeri itu. Jadi komuniti penjaja yang menyewa kedai dan juga gerai di premis PBT merupakan usahawan barisan hadapan yang menggerakkan ekonomi harian rakyat bagi membantu mereka terus berniaga tanpa perlu menaikkan harga makanan. Itu berita baiknya untuk peniaga-peniaga yang menyewa, kata orang tu, menyewa premis pihak berkuasa tempatan PBT, ya. Banyak lagi lah inisiatif, bukan saja daripada kerajaan negeri, kerajaan persekutuan juga membantu golongan usahawan, membantu golongan B40, M40, semua golongan dibantu oleh kerajaan. Mudah-mudahan segala bantuan itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama, ya. Tapi percayalah, nama pun bantuan, pastinya ada manfaat di situ. Okey, jom terus layan lagi dengan lagu-lagu terbaik dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini, agak lama kita tak dengarkan lagu ini. Lagu daripada Allahyarhamah Siti Sarah Rashiduddin, menerusi lagu ciptaan Ajai, lirik oleh Musrat. Kesetiaan. Jadi terus setia bertemankan Nasional FM sampai pukul 6 pagi, menerusi Nasional Game Berhantu.

0: Piala Dunia.
1: Selepas mengharungi penantian sepanjang 52 tahun, Haiti akhirnya berjaya melakar sejarah apabila kembali melayakkan diri ke pentas Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1974. Ini menandakan penampilan kedua sahaja buat negara kepulauan Caribbean tersebut dalam sejarah kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Pada aksi pertama mereka 52 tahun lalu, Haiti diletakkan dalam kumpulan yang sangat sukar bersama gegasi bola sepak dunia ketika itu, iaitu Itali, Poland dan Argentina.

lagu ciptaan Isa Graviti lirik oleh Fazilah Iwai dengan Terselah Kasih Abadi. Lagu ini menutup tirai menangis tepi Pucu Katil. Dan lagu ini juga membawa kita ke di jam yang terakhir, 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga pagi ini memberikan keceriaan buat anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM ataupun geng-geng buruhantu. Selamat pagi. Sebuah harapan selalunya ada di setiap pagi tau. Jalan pastinya akan selalu terbentang luas untuk kita. Itu pun kepada mereka yang selalu berdoa serta berjuang tanpa mengenal sebuah kata menyerah. Jadi jangan menyerah kalah. Jangan menyerah walau apa pun. Patah sayap bertongkat paruh, namun gunung kudaki, kudaki jua. Gitulah kaedahnya ya. Baik, keputusan penuh bagi perlawanan Piala Dunia 2026 antara Amerika Syarikat dan juga Australia. Amerika Syarikat berjaya menewaskan Australia dengan 2-0. Ini bermakna Amerika Syarikat hampir melayakkan diri ya ke pusingan seterusnya. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Sabtu 4 Muharram 1448 Hijrah 20 Jun 2026 di Kota Kinabalu telah memasuk waktu subuh pada jam 4.48 minit pagi, Labuan 4.53 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.21 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.52 minit pagi, Kuala Terengganu 5.41, Kuantan Pahang 5.46, Kota Baru Kelantan 5.44, Johor Bahru Johor 5.46, Bandarai Melaka 5.51, Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam Selangor, Ipoh Perak, juga Johor Pulau Pinang 5.52 minit pagi, Alustar Kedah 5.50 minit pagi, Kangar Polis 10.549 minit pagi. Selamat menunaikan solat pada subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Raudah pula akan menyusul seketika nanti. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Zakaria Yahya dengan tajuknya soal jawab solat jamak dan juga kasar. Ramai yang salah faham mengenai solat jamak dan juga kasar kan. Jadi sama-sama kita dengarkan Raudah 5.15 minit pagi. Buat anda semua pendengar-pendengar setia Nasional FM yang keterus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini, saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan. Daripada awalnya lagu-lagu yang agak rancak, kemudian kita bertukar mood kepada lagu-lagu menangis tepi Pucu Katil, dan lagu-lagu di jam yang terakhir pastinya dengan hashtagnya Belayan Jiwa, lagu-lagu yang mungkin mendamaikan jiwa anda, mententeramkan jiwa anda, menenangkan jiwa anda. Mungkin lagu itu memberikan kesedaran, keinsafan kerana liriknya yang sangat-sangat mendalam ya. Dan lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu, lagu daripada persembahan kumpulan Ekspedisi, lagu dan lirik ciptaan J.S. Kevin. Tajuk lagu ini adalah Nafisa. Maksud Nafisa adalah yang paling berharga ataupun yang paling bernilai. Apakah yang paling bernilai dalam hidup anda? Anda saja yang tahu. Terus layan Nasional Gemburuhantu.

Seorang musafir telah berniat untuk melakukan jamak takhir, tetapi semasa dia berhenti rehat, dia menukar niat tersebut kepada jamak takdim dan berhasrat untuk melakukan jamak takdim kerana pada masa itu belum lagi masuk waktu solat kedua. Bagaimana dengan niatnya itu? Okey, dalam perancangan dia, tak apalah kita sembahyang jamak takhir lah, ya, sebab kita ni mungkin jauh lagi ni, ha, contohlah, ya. Tapi tiba-tiba dia singgah, ish, kita jamak takdim lah dulu, ha, dia tukar pula dia punya niat dia. Dan dalam masa dia berniat itu, nak bertukar niat itu, nak melaksanakan solat jamak takdim itu, waktu masih ada, ya, waktu yang pertama tu masih ada. Jadi apakah hukum dia? Harus baginya menukar niat daripada jamak takhir kepada jamak takdim selagi waktu solat kedua belum masuk waktu untuk melakukan solat jamak takhir. Ha, jadi perbuatan itu dibolehkan, harus, ya. Perhatian, menukar niat dari jamak takhir kepada jamak takdim adalah diharuskan selagi waktu solat kedua belum masuk atau waktu solat pertama belum habis. Kerana niat jamak takhir dihadirkan dalam waktu solat pertama, manakala menukar niat dari jamak takdim kepada jamak takhir adalah tidak diharuskan kerana niat jamak takdim dihadirkan

0: dikatakan ketika dalam takbiratul ihram, solat pertama. Ha, ini dia ya. Kalau yang nak daripada jamak takdim, jamak takhir, kamu jadi tak jamak takdim tak ada masalah. Ya, tapi kalau jamak takdim kemudian tukar jamak takhir pun sebenarnya tidak ada masalah. Cuma dia akan bertukar dari segi sudut kedudukan tu. Dan seterusnya, jika si musafir terlupa untuk berniat jamak takhir sehingga habis waktu solat pertama, bagaimana pula? Ya? Ha, jadi memang dia terlupa betul. Masuklah, ya, habis waktu zuhur, waktu asar, barulah dia teringat nak semayang jamak. Ya? Sekiranya seseorang hendak melakukan jamak takhir, maka ia mestilah berniat jamak takhir semasa dalam waktu pertama. Ya, kalau macam contoh waktu zuhur dengan asar, sewaktu waktu zuhur itu kita kena niat jamak takdim, ya, jamak takhir, sorry. Sekiranya ia tidak berniat dengan sengaja, maka ia telah melakukan satu maksiat meninggalkan solat, dan solat yang ditinggalkan itu menjadi tanggungan ke atasnya, dan hendaklah ia mengqadanya semula dengan segera. Ha. Jadi dia kena, kalaulah dia terlupa betul, ya, dia terlupa memang sengaja melupakan, ya. Ha, buat lalai, maka dia dah melakukan satu maksiat, ya. Dan sebenarnya bukan nak semayang jamak pun, memang tak nak semayang. Ha, ataupun dia main-main, tuan-tuan. Jadi hukum dia kena qada balik semayang tersebut. Adapun jika seseorang tidak berniat jamak takhir disebabkan terlupa untuk berniat, menurut Imam Ghazali ia tidak berdosa kerana ia termasuk dalam keuzuran yang dimaafkan oleh syarak. Ia tetap boleh menunaikan solat secara jamak. Ha, dia terlupa. Ha, dia terlupa nak berniat. Ha, terlupa betul-betul. Ha, memang asalnya begitu tapi terlupa. Jadi kalau terlupa betul-betul memang dibolehkan, ya. Orang yang lupa tidak dihukum atas kelupanya itu berdasarkan pada hadis yang bermaksud diangkat pena tidak diambil kira dari umatku kesilapan, kelupaan dan juga keterpaksaan. Niat untuk menjamakkan solat hendaklah dihadirkan dalam hati, iaitu apabila terlintas di hati seseorang untuk melewatkan solatnya dengan tujuan untuk ditunaikan dalam waktu solat berikutnya, maka ini telah pun dikira niat yang sempurna. Ia hendaklah menghimpunkan dua solat dalam solat waktu solat kedua. Jika tidak terlintas langsung dalam hatinya, maka ia termasuk dalam golongan mereka yang lalai dan tidak mempelajari hukum hakam Islam. Ia hendaklah mengqadanya semula solat yang ditinggalkan itu, tiada dosa ke atasnya disebabkan kejahilan ataupun kelupaan. Kemudian ia hendaklah menunaikan solat yang kedua. Dengan cara ini, kedua solat yang dilakukan itu adalah jamak pada zahirnya. Ia juga hendaklah beristighfar dan bertaubat kepada di atas kelalaian kecuaiannya terhadap hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berdasarkan dua jawapan ini, mengikut pandangan penulis, orang yang terlupa untuk berniat jamak takhir diperincikan seperti berikut, ya. Yang pertama, jika terlintas dalam hati si musafir untuk melewatkan solat pertama hingga ke dalam waktu solat kedua, maka secara automatik si musafir tersebut dalam berniat jamak takhir walaupun secara tersusun, itu formal. Si musafir boleh melakukan solat jamak takhir seperti yang diniatkan, ya. Ini dia dah terlintas, ha, ini dia berniat awal, ya. Maka tak ada masalah. Jika si musafir dengan sengaja melupakan niat jamak takhir, maka ia telah berdosa. Wajib ke atasnya mengqadha semula solat pertama yang telah terluput waktunya itu, dan wajib baginya bertaubat kerana meninggalkan solat dengan sengaja. Ini orang yang meninggalkan solat dengan sengaja, kemudian dia claim dia nak semayang jamak. Ha, ini, ya, maknanya dia kena qadha balik semayang tersebut. Jika si musafir benar-benar terlupa untuk berniat bukan disebabkan kelalaian dan kecewaian, maka menurut Imam Al-Ghazali, si musafir tersebut adalah dikira orang yang berada dalam keuzuran yang dimaafkan syarak. Harus baginya melakukan jamak takhir setelah masuk waktu kedua. Benar-benar terlupa berniat. Ya, tolong orang banji. Ha. Tolong sana orang nak lemah sehingga terlupa waktu nak meniatkan jamak takhir itu tadi. Ya. Ha. Jadi kalau betul-betul dia terlupa, maka dia dimaafkan. Dia boleh berjamak jamak takhir, ya. Baik, yang last sekali, bagaimana kedudukan orang yang solat jamak takdim di akhir waktu, di mana ketika dia sedang solat masuk pula waktu solat kedua. Ha. Dia dah lewat semayang jamak takdim, dia nak semayang zuhur dengan asar, tapi di semayang zuhur tu, ya, untuk dua rakaat yang zuhur tu hampir sangat dengan waktu asar, dan masuk pula waktu asar selepas itu. Pendapat yang utama ialah sebagaimana disebutkan oleh Al-Bajuri, di mana jamak takdim taqdim harus dilakukan walaupun ia hanya sempat mendapat sebahagian rakaat solat kedua dalam waktu solat pertama. Sempat mendapat rakaat solat kedua. Maknanya kalau dia tak sempat rakaat solat kedua, tak dapat lah. Tapi kalau rakaat yang kedua, iaitu solat zuhur, dia sembahyang zuhur dua rakaat. Lepas tu sembahyang asar, dua rakaat. Tapi masa sembahyang asar tu, dia dapat takbiratul ihram je. Lepas lagi. Kalau tak lepas, kalau tak nak angkat takbir je, tiba-tiba orang azan, habis. Tapi dia Allahu Akbar, apa tu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh lagi ya. Itu dipanggil waktu haram ya. Rasulullah SAW menyebut bahawa jika seseorang sempat menunaikan satu rakaat solat dalam waktunya, maka solat tersebut dikira tunai ya. Jadi kalau yang ni, kalau betul-betul kita dapat satu rakaat, itu lagi afdal boleh dapat ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, man adraka raka'atan min salati faqad adraka salat. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang sempat aku satu rakaat daripada solat, sesungguhnya solatnya dikira ya. Yang paling adalah bila kita dapat satu rakaat ya, satu rakaat daripada solat yang kita nak sembahyang tu, jadi kita boleh teruskan sembahyang, dikira sah sembahyang tersebut. Bagi jemaah takdim, keseluruhan solat pertama mesti selesai sebelum habis waktu solat pertama. Solat kedua memadai dengan melepasi rakaat pertamanya sahaja untuk melayakkan solat jamak takdim tersebut, dikira tunai. Bagi jamak takhir, jika solat sudah sempit, wajib dimulakan solat punya waktu terlebih dahulu. Ya, contohnya asar, kemudian diikuti solat kedua, itu waktu zuhur. Tetapi wajib melepasi satu rakaat solat kedua, itu zuhur, dalam waktu solat punya waktunya, iaitu solat asar ya. Jadi ini kalaulah kita sembahyang zuhur dengan asar, kemudian kita sembahyang jamak takdim ya. Sembahyang zuhur alhamdulillah dua rakaat, kemudian bila sembahyang asar tu lepas daripada rakaat yang pertama tadi, tiba-tiba azan, maka lepas ya, lepas. Kalau begitu juga kalau kita sembahyang maghrib dengan isyak ya, tiba-tiba kita lewatkan isyak tersebut dekat dengan subuh dah ya. Jadi maghrib tu kita semayang ada dua rakaat lagi, maka sah semayang tersebut. Jadi itu ya, yang mana yang dinyatakan di sini. Semoga apa yang sampai ini dapat memberi manfaat untuk diri saya dan juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Wabillahi taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

lagu ciptaan Azam Dungun, lirik oleh Dato' Hafsah Hassan. Yukis dengan Bila Diri Disayangi. Dan waktu sekarang sudah pun 5.37 minit pagi. Jadi selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan National FM. National Gemburuh Hantu hampir sampai ke penghujungnya. Kurang setengah jam lagi untuk anda, untuk saya juga bersama dengan anda kan. Jadi terima kasihlah yang terus kekal setia sejak jam 12 malam tadi sampai ke saat ini. Ramai yang kekal setia, ramai yang tak boleh nak tidur. Yalah, nama pun geng berhantu. Sememangnya tidur di siang hari lah, bermimpi pun di siang hari ya? Ada yang baru bangun, nak pergi kerja, sama pergi kerja, sama menjalankan tugas. Kita nak mencari rezeki, bukan mencari maut. Jadi di atas jalan raya, jangan laju-laju. Terus ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Jangan lupa tonton terus perlawanan bola sepak di RTM menerusi saluran TV OK pula. Ya, pukul 6 pagi nanti Scotland akan bertemu dengan Morocco ataupun Maghrib tepat jam 6 pagi di saluran TV OK. Oh ya, tepat jam 6 pagi juga nanti saya serahkan ruang udara Nasional FM kepada rakan saya untuk 6 jam berikutnya. Anda akan bertemankan dengan Nazri Fahmi insyaAllah. 6 pagi hingga 12.30 hari ya. Kerana hari ini hari Sabtu tak ada 3 suara. Yang ada adalah Nasional Hujung Minggu, Sabtu dan Ahad untuk 6 jam berikutnya. Dan seperti biasa juga pukul 6 pagi rakan-rakan RTM Negeri juga bersiap sedia dengan segmen masing-masing di pagi hari. Dan pukul 6 pagi nak mengambil alih siaran dari Nasional FM kepada siaran RTM Negeri masing-masing dan juga RTM Daerah ya. Eh, banyak tau RTM daerah ni. Ada Langkawi, ada Labuan, ada Sibu, ada Miri, ada Sandakan. Kerana kami 34 stesen radio dekat RTM ni akan sentiasa bersama-sama dengan anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Kami berikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar kepada anda. Kami berikan hiburan yang terbaik kepada anda sepanjang hari. Dan terima kasihlah kepada semua rakyat Malaysia yang terus menjadikan RTM, Radio RTM, TV RTM terus relevan bersama-sama dengan anda. Dari kami ditubuhkan 1 April 1946 sampai ke saat ini 80 tahun kami bersiaran. Mudah-mudahan sokongan anda itu tidak berbelah bagi. Terus sokong kami di sini. Tanpa anda, siapalah kami? Kerana anda adalah nadi bagi kami semua. Abang Jeb katanya mantap GBH. Oh, baru melaporkan diri ke? Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Dan anak Malaysia, jangan lupa satu perkara, kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik. Berkonsepkan apa dia? Berkonsepkan Malaysia Madani. Maksudnya waktu solat subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.52 minit pagi. Jadi ada juga kawasan-kawasan yang dah masuk subuh. Salam subuh untuk anda. Dan sebelum saya mengakhiri ataupun berpisah dengan anda, oh, DJ Feroz di Perlis FM, kami pula fly, okay? Sedikit kata-kata untuk anda pagi ini. Mudah-mudahan kata-kata itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Mudah-mudahan apa yang saya kongsikan sepanjang saya bersiaran 6 jam ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama-sama lah ya. Untuk pagi ini saya mahukan kita semua, termasuklah saya, untuk kita fikir yang baik-baik. Nah, kita fikir yang baik-baik, cakap pun yang baik-baik, minta pun yang baik-baik, sangka yang baik-baik kan. InsyaAllah yang datang nanti semua yang baik-baik untuk hari ini. Mudah-mudahan. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna bainar rajuli wa bainash syirki wal kufri tarkas salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Weekend Wake Up setiap Sabtu dan Ahad bersama Jit Zulkifli selama 6 jam bermula 6 pagi. Refleksi berita adalah sesuatu kebiasaan yang kita dengar. Bagaimana dengan POV weekend anda? Pasti lancar selancar muzik tanpa henti. Layan carta Hits 20 setiap Sabtu dan Rock Republic setiap Ahad di 2 jam terakhir. Weekend Wake Up 6 pagi hingga 12 tengah hari di stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Selamat pagi. Salam subuh semuanya. Okey, baiklah. Anda bersama saya DJ Al atau Ad. Selamat di Weekend Wake Up edisi 20 Jun 2026. Sekarang jam menunjukkan 6.18 minit pagi. Hari ini hari Sabtu. Saya temani anda dari jam 6 pagi hingga jam 12 tengah hari dengan pelbagai seleksi-seleksi lagu-lagu menarik. Dan sambil itu kita akan sentiasa memberitahu perkembangan terkini tentang bola sepak Piala Dunia. Sebentar tadi baru saja kita habis perlawanan antara pasukan tuan rumah yang menang dengan gol 2-0. Sekarang perlawanan berlangsung di TV OK ataupun Sukan Plus. Morocco menentang Scotland. Morocco mendahului dengan 1-0. Baiklah, jom kita terus beribut kepada orang-orang yang sudah bangun, yang sudah bangkit di hujung-hujung minggu. Okey, yang semestinya dengan saya ingatan saya kepada yang bekerja di pasar borong Selayang, pasar borong Selangor, pasar Cokit, pasar Pudu. Jom anda pejuang untuk keluarga anda. Jom saya tunjukkan lagu ini khas untuk anda. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Bola kembali melanda. RTM selaku penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Ketahui lebih lanjut dan dapatkan perkembangan terkini, analisis ringkas dan jadual perlawanan bola sepak Piala Dunia seterusnya. Semuanya kami sediakan untuk anda dalam Minit Piala Dunia. Setiap hari bermula pukul 6.30 minit pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
1: Selangor FM membawakan siaran luar eksklusif Teh Tarik Kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam, sempena mesyuarat khas penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan, segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda, golongan sasar yang kami hargai. Bersama kami bermula 19, 22 dan 23 Jun 2026. Eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 Orang Selangor.

atau lagu rock. Bersama Ad Selamat dalam Weekend Wake Up jam 6 pagi hingga 12 tengah hari. Dengarkan di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Selangor FM di 101.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Go! Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Berdasarkan Task Force Siasatan Isu 3R, Race, Religion dan Royal yang membabitkan agama dan perkauman boleh mengundang kemarahan masyarakat dan kekacauan. Awas, sekiranya anda adalah pelaku, anda bakal dikenakan tindakan undang-undang mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Asutan 1948 dan kesalahan yang termaktub di bawah Kanun Kesiasaan kerana menyebarkan berita palsu yang berkecenderungan menghasut atau ugutan yang boleh menyebabkan kegentaran awam melalui platform media sosial. Jadi, pengguna media sosial yang bijak, membangun Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.
2: Baiklah, anda masih lagi bersama saya DJ Ahad. Selain daripada radio, di radio anda boleh mengikuti kita di 100.9 MHz. Anda juga boleh ikuti saya Weekend Wake Up di TikTok Selangor FM. Kita ada ni Rizzo ni. Dia bekas penyampai DJ Selangor FM. Selamat pagi Rizzo, selamat pagi Kawasaki. Apa khabar hari ini? Semoga diberi kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan di hujung minggu. Semoga anda happy-happy bersama keluarga yang tersayang di rumah. Okey, baiklah. Kepada ibu-ibu, mama-mama, emak-emak, sekarang dah mula berperang di dalam dapur. Hati-hati semasa buat kerja dapur tu, kan, jangan sampai terkena minyak panas ke apa ke. Saya akan temani anda sambil berperang kat dapur tu. Saya temani anda di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor. Angkat Mimi Fly.

0: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Ah, Jamal, ini lagu-lagu zaman. Lagu ni budaya kita, budaya kita. Macam siapa nyanyi dulu?
1: Saya rasa di antara kita semua, Datuk lebih veteran kan? Oh. Jadi Datuk mulakan dulu lah.
2: So? Saya pun setuju, Datuk nyanyi dulu.
0: Tambah-tambah lah.
2: Tokoh tambah.
1: Tokoh tambah aja.
0: Boleh-boleh ni. Dengar ya.

0: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey, okey, okey. Letak sini lah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasaraya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
2: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasaraya tersebut? Jangan pentingkan diri. Hashtag kita jaga kita. Hashtag Selangor FM prihatin.
3: Demam bola kembali melanda. RTM selaku penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Ketahui lebih lanjut dan dapatkan perkembangan terkini, analisis ringkas dan jadual perlawanan bola sepak Piala Dunia seterusnya. Semuanya kami sediakan untuk anda dalam Minit Piala Dunia. Setiap hari bermula pukul 6.30 minit pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.
4: Krisis Asia Barat, ini 15 inisiatif baru Selangor bernilai 209.26 juta. Krisis geopolitik di Asia Barat memang menjejaskan bekalan tenaga global serta laluan perdagangan penting dunia melalui Selat Hormuz, mendorong Kerajaan Selangor memperkenalkan 15 inisiatif baru bernilai 209.26 juta ringgit Malaysia di bawah fasa 2 pakej pengukuhan daya tahan Selangor. Langkah itu diumumkan bagi membantu rakyat usahawan petani, nelayan, pencari kerja dan industri berdepan ketidaktentuan ekonomi susulan peningkatan kos operasi, gangguan rantaian bekalan serta risiko kehilangan pekerjaan. Baiklah, antara 15 yang diumumkan oleh Menteri Besar Selangor, pengurangan sewa premis PBT 4.5 juta. Kerajaan negeri menawarkan pengurangan kadar sewa premis PBT sebanyak 30% selama 6 bulan bermula Julai hingga Disember 2026. Inisiatif itu dijangka memanfaatkan 21,234 peniaga yang dilaksanakan secara automatik tanpa memerlukan sebarang permohonan. Itu antara satu dari 15 yang diumumkan dalam pakej daya tahan negeri Selangor oleh Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Aminuddin. Okey, baiklah. Jadi, itu dia tadi sedikit info daripada negeri Selangor. Nanti pada jam 7 pagi nanti kita akan ikuti utama jam 7 dari bilik berita RTM. Baiklah, jadi sekarang perlawanan antara Scotland menentang Morocco yang sekarang sudah masuk ke minit ke-45. Jadi sebentar lagi akan habislah separuh masa pertama. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada siapa saja. Anda boleh temani, anda boleh ikuti perlawanan Piala Dunia melalui RTM Click. Melalui RTM Click di TV OK dan Sport dan Sukan Plus. Baiklah, jadi sebelum kita dengarkan utama jam 7, jom kita terus berhibur dengan seleksi lagu seterusnya. Selangor FM, Radio 1, Orang Selangor.

pagi. Hai, kami Zaibi. Sekarang ini negara kita mengalami musim panas melampau dan cuaca tidak menentu. Jadi, seperti yang disarankan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, anda semua perlu minum air secukupnya dan minumlah air yang telah dimasak. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat. Bam, bam, bam, bam. Selangor FM membawakan siaran luar eksklusif Teh Tarik Kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam sempena mesyuarat khas penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda golongan sasar yang kami hargai. Bersama kami bermula 19, 22 dan 23 Jun 2026. Eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz serta layari media sosial Selangor FM.

0: atau lagu rock. Dalam Weekend Wake Up jam 6 pagi hingga 12 tengah hari. Dengarkan di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Hai, nama saya Auji. Semalam Auji pergi hospital.
2: Tiba-tiba...
3: Mona!
4: Datang check up juga ke?
5: Taklah, datang melawat anak kawan.
4: Comelnya anak awak.
5: Yelah, betul macam ayah dia kan? Tak macam anak kepada anak kawan saya. Saya tengok tak sama langsung macam mak ayah dia. Urus, tak terurus. Lepas tu, manjakan sangat. Sampai nak tercucuk pun nak kena tu mak ayah dia.
4: Kalau macam tu Dati, kena berguru lagi lah dengan kita.
1: Aunty, tak baiklah cakap macam tu. Baby shaming. Tak baiklah cakap macam tu.
6: Besar.

0: Petronas peroleh tenaga gas antara terbesar di dunia. Rundingan Iran dan Amerika Syarikat masih berjalan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Kejayaan Petronas memperoleh akses kepada telaga gas antara terbesar di dunia disifatkan pencapaian luar biasa dalam sektor tenaga negara. Kejayaan itu dicapai menerusi perjanjian yang dimeterai dengan kerajaan di Turkmenistan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkembangan itu mengukuhkan lagi kedudukan firma minyak dan gas nasional itu di peringkat antarabangsa.
1: Dan ini menjamin umpamanya keupayaan kita menguasai industri ini dan melepasi kebimbangan masalah keperluan ataupun gas bagi negara kita, dan juga keupayaan kita terus menjana ekspor ke negara yang sedia menerima ekspor dari Malaysia, termasuk Jepun, Korea, China dan beberapa negara lain.
0: Beliau bercakap kepada media Malaysia sebelum mengakhiri lawatan rasmi selama 2 hari ke Turkmenistan dan berlepas pulang ke tanah air. Dalam pada itu, Malaysia dan Turkmenistan sepakat untuk membina hubungan dua hala yang lebih tersusun, progresif dan saling melengkapi, berteraskan kepentingan strategik serta manfaat jangka panjang kepada rakyat di kedua-dua negara. Perdana Menteri berkata kedua-dua pihak menegaskan iltizam bersama untuk memastikan setiap kerjasama yang telah dimeterai dilaksanakan secara berdisiplin, telus dan berkesan.
1: We have to enhance this bilateral mechanism to set up this joint commission between the two countries, and we will share whatever experience we have in TVET, semiconductor data centers, banking and IT, and halal industry and Islamic finance between both our countries.
0: Terdahulu, Datuk Seri Anwar mengadakan pertemuan dengan Presiden Serdar Berdi Muhammadov di Istana Presiden di Ashgabat. Kedua-dua pemimpin turut menyaksikan pertukaran dokumen membabitkan 3 MOU dan 1 perjanjian antara kedua-dua negara. Dokumen berkenaan merangkumi kerjasama antara Akademi Sains Malaysia dan Akademi Sains Turkmenistan, MOU antara pihak berkuasa penerbangan Malaysia dan Turkmenistan serta MOU dalam bidang latihan diplomatik. Turut dimeterai perjanjian perkhidmatan udara. Pada majlis berkenaan, Datuk Seri Anwar dan Berdi Muhammadov turut menandatangani kenyataan bersama. Perdana Menteri menerusi hantaran di Facebook menyifatkan lawatan ke Turkmenistan mencapai matlamat digariskan, khususnya dalam memperkukuh hubungan persahabatan dan kerjasama strategik antara kedua-dua negara. Lawatan itu turut membuka lembaran baharu dalam usaha memperluas kerjasama dua hala dalam pelbagai bidang berkepentingan bersama, terutama sektor tenaga yang mempunyai potensi besar untuk diteroka dan dimanfaatkan demi kemakmuran kedua-dua negara. Sementara itu, lawatan rasmi Perdana Menteri ke Rusia disifatkan sebagai langkah strategik untuk memperkukuh hubungan dua hala kedua-dua negara, khususnya dalam bidang perdagangan, diplomatik dan tenaga. Perkara itu dinyatakan setiausaha politik kepada Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Munim. Menurutnya, lawatan tersebut adalah sebahagian daripada usaha kerajaan untuk memastikan negara dapat meningkatkan kepelbagaian sumber, terutama minyak dan tenaga. Penganalisis pula melihat jaminan bekalan petrol, minyak dan gas jangka panjang ditawarkan Rusia kepada Malaysia mampu memperkukuh keselamatan tenaga negara. Pandangan itu disuarakan fellow penyelidik Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin.
2: Ini penting kerana ketika mana keadaan harga minyak dunia yang semakin tidak stabil, Malaysia sangat memerlukan kepada kepastian bekalan untuk melindungi pengguna, industri dan juga kos logistik.
0: Dalam pada itu, sektor teknologi bernilai tinggi seperti keselamatan siber, kecerdasan buatan, pertanian moden dan farmasutikal diyakini berpotensi menjadi bidang kerjasama baharu antara kedua-dua negara.
2: Jadi ini menunjukkan bahawa hubungan Malaysia dan Rusia tidak lagi terhad kepada isu diplomatik ataupun pertahanan semata-mata, sebaliknya semakin bergerak ke arah kerjasama ekonomi yang lebih meluas. Dari sudut pandang ekonomi antarabangsa pula, ini selari dengan keperluan Malaysia untuk mempelbagaikan rakan dagang dan juga sumber bekalan. Jadi hubungan dengan Rusia ini memberi satu lagi saluran alternatif untuk memperkukuhkan daya tahan ekonomi negara.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. 50 penduduk orang asli terkandas selepas jambatan utama di Kampung Ulu Geruntum, Kuala Razila, Gopeng runtuh dalam kejadian kepala air petang semalam. Penurut pengarah bahagian operasi JBPM Perak, Sabah Rozi Nur Ahmad berkata, kejadian kira-kira pukul 5.29 petang itu menyebabkan laluan keluar masuk kampung berkenaan terputus. 20 penduduk termasuk kanak-kanak, bayi, warga emas dan seorang wanita mengandung terkandas di rumah masing-masing disahkan selamat. Manakala 30 lagi penduduk yang keluar bekerja tidak dapat pulang ke rumah masing-masing. Mereka diberi penempatan sementara sehingga keadaan kembali selamat. Pemantauan berkala bagi meninjau keadaan semasa turut dilakukan pihak berkuasa berkaitan. Mexico pasukan pertama layak ke pusingan kalah mati.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Amerika Syarikat mara kepusingan kalah mati lebih awal selepas menewaskan Australia 2-0 di Stadium Seattle awal pagi tadi. Meski tonggak utama Christian Pulisic tidak diturunkan gara-gara kecederaan, asakan berterusan membolehkan skuad tuan rumah meraih gol pertama seawal minit ke-11 hasil jaringan sendiri pertahanan lawan Cameron Burgess. Gol kedua disumbangkan Alex Freeman menerusi tandukan. Kemenangan itu mencerahkan peluang The Youngs untuk bergelar juara kumpulan D sekiranya Turki gagal menewaskan Paraguay pukul 11 pagi nanti. Sebelum ini, Mexico muncul pasukan pertama yang mara ke pusingan kalah mati selepas tewaskan Korea Selatan 1-0. Ketika ini, Maghribi sedang mendahului Scotland 1-0 dalam aksi kumpulan C. Gol disumbangkan pemain penyerang Ismail Saibari seawal minit kedua. Dalam satu lagi aksi peringkat kumpulan C, Brazil dijadual menentang Haiti pukul 8.30 pagi nanti. Juara dunia 5 kali itu berkelebihan 1 mata selepas terikat 1-1 dengan Maghribi dalam perlawanan pembukaan. Rekod pertemuan menyaksikan Brazil memenangi ketiga-tiga pertemuan dengan Haiti, termasuk kemenangan 7-1 dalam Copa America Centenario. Piala Dunia 2026 merupakan penampilan kedua Haiti di pentas berprestij itu selepas layak kali pertama pada 1974. Badminton terbuka Macau, 5 wakil Malaysia mara ke separuh akhir membabitkan persoalan lelaki profesional negara Eugene Wee, bergu campuran negara Hu Pang Ron dan Lai Pei Jing, bergu wanita Ong Xin Yi Ke Min Ting dan dua bergu lelaki Chia Wei Ji dan Tio Yi Yi serta Lo Hang Yi dan Eng Eng Chiong. Beralih ke perkembangan luar negara, rundingan melalui pengantara bagi fasa seterusnya untuk memuktamadkan perjanjian damai Amerika Syarikat dengan Iran masih berjalan. Perkara itu disahkan jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghai. Beliau berkata butiran mengenai pusingan rundingan seterusnya akan diumumkan sebaik saja syarat-syarat untuk perbincangan itu dipenuhi. Sementara itu, Iran mengumumkan pengecualian caj tol di Selat Hormuz sepanjang tempoh rundingan selama 60 hari. Menurut pihak berkuasa Selat Teluk Parsi Iran, kapal yang ingin menggunakan laluan strategik itu perlu mengemukakan permohonan sekurang-kurangnya 48 jam lebih awal. Hanya kapal yang mematuhi syarat ditetapkan akan diberi kelulusan segera. 47 maut dan hampir 100 yang lain cedera dalam serangan udara terbaru Israel ke atas Lebanon yang merupakan keganasan terburuk sejak Amerika Syarikat dan Iran memeterai MOU Perjanjian Damai. Agensi Berita Lebanon melaporkan rejim Zionis melancarkan serangan ke atas Jezin di selatan Lebanon sebaik mereka mengumumkan Israel dan Hezbollah bersetuju dengan gencatan senjata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Petronas peroleh telaga gas antara terbesar di dunia. Perundingan Iran Amerika Syarikat masih berjalan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Tahu. Pertama, langgar peraturan jalan raya. Kedua, cuba bagi rasuah kepada kami yang sedang bertugas ni.
1: Cik, saya minta maaf banyak-banyak lah, cik.
0: Orang macam cik ni lah yang banyak mencemarkan nama baik kami tau. Kami ni tak makan rasuah.
2: Tingkatkan amalan mulia dalam hidup anda. Hapuskan dan jauhi amalan rasuah.
3: Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.
4: Itu dah tadi kita baru saja dengarkan utama jam 7 dari bilik berita RTM. Baiklah. Okey, bagaimana pagi ini? Dah ada plan? Dah semalam dah plan dah apa nak buat hari ini? Sambil sarapan tu, ibu-ibu, ayah-ayah tu kena fahamlah. Anak bangun-bangun, dia terus sarapan, dia menghadap depan TV tengok bola sekarang, Morocco lawan Scotland. Tak apalah, biarlah sekali-sekala musim bola Piala Dunia ni, ha, kan? Jadi biarkanlah, bagi kelonggaran sikit, bagi kelonggaran sikit. Jadi mereka dapat menonton Piala Dunia dengan RTM Klik di TV OK dan juga Sukan Plus. Baiklah, jom terus berhibur. Seleksi lagu seterusnya, Nolela, Haziq Rosabi, Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Alahai, Nurlela.
1: Air pasang dalam surut pukul 7.
2: Kalau surut pukul 7, macam mana nelayan nak balik jeti?
1: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
2: Pokok kelapa hujan dah turun, siram

0: kita melampaui apa yang sepatutnya, sehingga kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada yang asalnya.
1: Pesanan ikhlas daripada Selangor FM.

perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Wah, dah masuk gaji.
1: Alamak, lupa nak simpan duit.
0: Ha, setiap kali masuk gaji, jangan lupa untuk bahagikan perbelanjaan anda. Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Radio Malaysia. Selamat datang.
2: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
3: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
2: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
3: Satu portal, pelbagai suara.
2: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor.
4: Baiklah, anda masih lagi bersama saya DJ Art di Weekend Wake Up. Rizky Bilar buat laporan polis tuntut hukuman berat terhadap penyebar fitnah. Pelakon Rizky Bilar membuat laporan polis susulan timbul dakwaan dia berlaku curang dan menjalinkan hubungan dengan penyanyi Asila Maisa. Laporan tersebut dibuat berdasarkan beberapa pengendali akaun media sosial yang sebelum ini menyebarkan berita palsu berikutan isu berkenaan sehingga menjejaskan nama baiknya. Wakil peguam kepada pelakon ini memaklumkan pihak mereka yang telah mengenal pasti 6 pengendali akaun dari 3 platform berbeza yang melakukan tidak sebegitu. Baiklah, janganlah kan. Ni berita-berita palsu, berita yang tak pasti ni jangan kongsi. Janganlah main up-up je kat status tu. Okey, baiklah, jangan sebarkan . Jangan sebarkan fitnah. Baiklah, untuk sembang untuk pagi ni, kopi bola pagi hari ini, apa tajuk yang saya nak sampaikan pada anda? Baiklah, adakah pasukan tuan rumah Piala Dunia mempunyai kelebihan menjadi juara? Baiklah, dari faktor utama sokongan penyokong sendiri, bermain di hadapan puluhan ribu penyokong memberi motivasi tambahan dan boleh memberi tekanan kepada pihak lawan. Tidak perlu perjalanan jauh. Ini pun mainkan peranan penting juga tu. Jadi mereka tak terlalu penat kan, pasal beraksi di tempat sendiri. Tidak kelebihan psikologi, pemain lebih selesa berada di negara sendiri dengan rutin harian yang tidak banyak berubah. Dan rekod membuktikan sebelum ini pada pada tahun 1978, 1930 pada France 1998, semasa mereka memecah dominasi pasukan Brazil. Jadi saya nak pandangan anda. Anda boleh WhatsApp saya di 0193304425. Baiklah, jom kita dengarkan dari Heavy Machine, Gelombang Cinta, Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Cik, minta rasa mandu?
1: Kenapa ni, Cik?
0: Cik ni dah bawa kereta melebihi had laju.
1: Alah, laju sikit aja, Cik. Hal kecil aja ni. Kita boleh bincangkan. Alah, Cik, ambil lah ni sikit, Cik. Buat minum kopi. Kira selesai kat sini je lah.
0: Ini Cik ni dah buat dua kesalahan tau. Pertama, langgar peraturan jalan raya. Kedua, cuba bagi rasuah kepada kami yang sedang bertugas ni.
1: Cik, saya minta maaf banyak-banyak lah, Cik.
0: Orang macam Cik ni lah yang banyak mencemarkan nama baik kami tau. Kami ni tak makan rasuah.
2: Tingkatkan amalan mulia dalam hidup anda. Hapuskan dan jauhi amalan rasuah.
3: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda.

0: lagu terbaru. Atau lagu rock. Dalam Weekend Wake Up jam 6 pagi hingga 12 tengah hari. Dengarkan di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.
1: Baiklah, anda masih lagi bersama saya DJ Adi Weekend Wake Up. Seperti yang tajuk yang saya upkan tadi, minta respon anda berkenaan dengan apa kelebihan tuan rumah Piala Dunia. Baik, kita dapat respon daripada Azman Alostar. Oi, orang Alostar. Bagi saya memang ada kelebihan besar. Penyokong sendiri boleh jadi pemain ke-12. Tengok saja banyak pasukan tuan rumah yang berjaya pergi jauh dalam kejohanan besar. Betul, betul, saya setuju. Yang sekarang Mexico telah menjadi pasukan pertama layak ke peringkat seterusnya, kan? Jadi untuk pasukan US pula tadi kemenangan kedua mereka, jadi mereka pun layak dah. Dah layak dengan 6 mata, dah layak dah, kan? Jadi betul lah apa yang kata Azman ni. Jadi Farah daripada Shah Alam. Farah, orang perempuan respon tajuk saya sembang bola pagi ni. Oh, memang best lah. Kelebihan ada, tapi sekarang tak begitu ketara. Bola sepak moden lebih bergantung pada taktikal dan kualiti pemain. Farah punya respon, Farah punya pendapat best lah, kan? Betul. Pasal sekarang bola sepak dunia dah berubah, kan? Jadi macam mana pun kualiti pasukan tu pun sangat mainkan peranan penting lah. Betul lah tu. Okey, jadi daripada Hakimi, Kota Baru. Okey, Kota Baru. Oh, Hakimi, selamat pagi Hakimi. Terima kasih atas respon. Kalau pasukan tuan rumah kuat, memang bonus besar. Tapi kalau pasukan biasa-biasa main di rumah pun belum tentu boleh menang. Betul, setuju. Kan, macam mana pun pasukan itu sendiri, macam mana pasukan itu apply, kan, kelebihan yang mereka ada, kan? Kadang-kadang mungkin persiapan kurang rapi, kan? Duk sibuk nak bina stadium, nak buat tu. Nak jadi tuan rumah ni sibuk tau, busy tau, kan? Jadi mungkin pasukan tuan rumah, yang paling penting, pasukan tuan rumah kena bersiap sedia dengan betul-betul pasukan yang sangat meyakinkan, kan? Jadi jangan mengecewakan pasukan, penyokong-penyokong di tuan, di rumah sendiri, ya? Betul Hakimi kata ni. Okey, baiklah, jom kita teruskan berhibur. Belum mulai Insomniac dan Nabila Takia. Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor.

0: Eh,
1: bising ya anak orang tu. Mak dia tu kenapa buat relax je? Tak silap, orang ni yang sama macam kat panggung wayang tadi. Stresnya.
2: Akak, saya nak cancel order.
3: Eh, tak sebab apa?
2: Bising sangatlah kak. Nak makan pun tak tenang. Maaf kak ya, saya datang lain kali lah. Bertimbang rasalah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
4: Satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Maria, Maria, mari sini, mari sini.
1: Ya, Julia, ada apa, ada apa?
0: Kau tengok orang tu. Baju dengan saiz badan dia tu, kau tengoklah. Tak padan betul, eh?
1: Tak baiklah kau ni, Maria. Tapi, aku sejauh, aku sejauh.
0: Tuan Su, Tuan Su.
2: Tengok tu. Tak baiklah kan bila kita cakap macam tu, tak pasal-pasal kita body shaming orang tu. Kalau orang tu dengar, macam mana? Mungkin dia akan stres, kehilangan keyakinan diri, kecelaruan pemakanan dan kemurungan. Tak salah kalau kita pergi bersembang dengan dia dan bagi cadangan untuk dia nampak sempurna. Elak body shaming. Kalau tak nak, dia dakwa di bawah Atas Seksyen 233-1-B Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dalam kurungan Akta 588.
3: Sentiasalah peka dengan sensitiviti orang sekeliling. Hapuskan body shaming. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Patutlah hidup aku berselera, kau tak betul.
5: Refleksi peribadi ke syurga abadi.
4: Patutlah hidup aku jadi kelam kabut, tak teratur. Apa kita buat lah hidup kita?
5: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
6: Baiklah, itu dia tadi lagu daripada lagu daripada UK, Bila Diri Disayangi. Baiklah, tentang sembang bola pagi kita, kopi bola pagi kita. Okey, respon daripada jika anda mahu berikan pendapat anda, anda boleh WhatsApp kita di 019-330-4425. Jadi Nizam dari Johor Bahru, orang JB, saya rasa faktor cuaca dan keserasian dengan stadium banyak membantu. Tak perlu penat travel macam pasukan lain. Betul, tu saya setuju. Kan, cuaca negara kita sendiri kan, ada yang negara panas dan ada yang negara sejuk. Datang-datang US ni sekarang, US pun sampai cuaca mereka pun panas kan, sampai ada apa time untuk hydration kan, hydration time kan. Okey, baik, jadi nampaklah mereka tu dalam cuaca yang agak panas. Liana daripada Kuantan. Orang Kuantan, tekanan pun ada sebenarnya. Bila main dengan penyokong sendiri, harapan terlalu tinggi. Tak semua pemain boleh hadap tekanan tu. Betul, betul, betul, betul. Yang ini saya suka. Poin ini yang paling saya suka. Sebab jika di hadapan penyokong sendiri, harapan tu terlalu tinggi. Kan, pada penyokong mustahil kita boleh kalah, kan. Jadi tengok pada pemain, kekuatan mental pemain pun mainkan peranan yang sangat penting. Roslan daripada Kanga. Uish, orang Kanga jauh tu, dengar RTM klik eh. Terima kasih orang Kanga. Baik, kalau saya jadi pemain, dengar satu stadium sorak nama kita, memang naik semangat. Itu kelebihan yang susah nak diukur. Betul, ada betulnya juga kan. Dia ada yang macam tadi, ada yang macam tadi, risau kan pasal tanggungjawab tu terlalu tinggi. Pasal yelah, kawan-kawan kita ada di stadium kan. Ui, segambit benda ni. Tapi yang paling penting pun mental player kena betul-betul kuat lah. Aiman dari Seremban, tuan rumah memang ada kelebihan, tapi dalam World Cup sekarang semua pasukan dah dah profesional, tak mudah nak guna kelebihan tu untuk jadi juara. Tu saya setuju juga, pasal ini World Cup ni peringkat tertinggi, jadi mental pemain-pemain sudah bersedia untuk menghadapi apa saja rintangan dan halangan di hadapan. Baiklah, jom kita terus berhibur dari Datuk Sri Siti Nurhaliza, Rencong, Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

Itu dia tadi doa-doa dari UNIC. Baiklah, perlawanan antara pasukan Morocco dan Scotland berkesudahan dengan Morocco menang 1-0. Gol yang dijaringkan oleh Zaribi dah di minit kedua perlawanan sementara tadi. Baiklah, jadi perlawanan seterusnya kita akan nantikan perlawanan antara pasukan Brazil menentang Haiti di TV OK, saluran RTM, penyiar rasmi Piala Dunia. Jom kita terus berhibur Wings dan Mael, nasib kita. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.